0: Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu abu top itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman, enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidah

01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Di berisik. Ae bae kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicur kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medini lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kaya aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek berkue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Berkas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepu

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita

0: perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Nggak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda

Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Serumbun, Paramon Serumbun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Halo, hai, selamat pagi Bu Eleni Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan ketemu lagi ya seperti biasanya ya di setiap hari Minggu ya. Kita ketemu di Paramon Serumpun ya, 7 sampai dengan 11 siang ya, untuk kebersamaan kita di hari ini, hari Minggu di 19 Juli 2026. Ya, buat Balani Setara Paramon yang mau gabung ya, silakan bisa kering di 352-888 dan di 614-5477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno, konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama, punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Kartini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwulu, Desa Siwulu, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: Serumbun. Ya, kembali lagi masih di Paramon Serumpun ya, sampai di 11 siang ya. Ada Yelse ya, aku tak berarti bagimu ya. Sudah dihadirkan. Yuk, yang mau kebung ya, di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon. Selamat pagi. Hitsnya sepanjang hari. Hari Minggu.
1: Yang cerah.
0: Cerah dan ceria. Ham ham ham ham. Enak. Iya. Ini belum live. Ini baru nih, baru dimulai ya. Baru saja dimulai. Lagunya Sonia. Kau sebut namaku, aku harus menyebut nama kamu tuh siapa?
1: Mama Gendis.
0: Mama Gendis ya. Kau sebut namaku, oke. Salamnya buat siapa, Mama Gendis?
1: Siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Bu Ida, Mataloyo.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Kiki Bakpao, selamat pagi Kiki Bakpao. Oh, lewat. Oh, serampang udune dong ini. Wong ireng habis, wong ireng nemen bati ya. Wong ireng habis sih bati wong ireng nemen ya. Bati lora ireng nemen oh ya. Bukan, beda.
1: Beda.
0: Beda Kang Edo, pagi Kang Edo.
1: Tadi aku lewat depan rumah Bania sepi lewat jalan.
0: Oh,
1: teri.
0: Berarti juga sudah jalan-jalan ke jalan teri. Waduh, aduh, aduh. La. Iya.
1: Pempe Bania.
0: Oh, iya. Aduh, iya kembang tahu itu. Ih, anget ya. Mama Wiwin. Selamat pagi Mama Wiwin. Budi Emut WA-nya ke nomor satunya ya.
1: Monitor
0: Ina ya. Selamat pagi Mbak Ina ya.
1: Mbak Ina ya.
0: Iya, bukan sih katanya ini Ina ya, tapi lagi merantau ke Bali. Kan berarti bukan Mama Inayah ya.
1: Iya.
0: Beda lagi ya. Kemarin sore lihat Mama Gendis lagi tiduran di bengkel. Mama Gendis mah sukanya tiduran di bengkel loh.
1: Siapa?
0: Budek Mut. Mbok ya tidurannya itu tidurannya di jalan gelar kasur gitu ya. Ya Mame Abdillah, pagi Mame Abdillah. Iya. Mas Roni, assalamualaikum Mbak Riajinaka. Waalaikumsalam Mas Roni.
1: Mas Roni di mana?
0: Mas Roni di mana? Mas Roni ikut ada. Iya. Pak Jabidin, selamat pagi Pak Jabidin. Iya.
1: Kang Panjo.
0: Iya.
1: Oh,
0: Pesarean Mama Gendis. Pesarean iya. Iya, tanggane berarti ya.
1: Tangganya juga Pak Ela.
0: Pak Jabidin sudah ya, Pak Jabidin ya.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Iya,
1: Pak Digondrong Umi Hati.
0: Iya,
1: Atin apa kanapi?
0: Iya. Iya. Aba Alul, pagi Aba Alul.
1: Buat
0: semuanya ya. Saja, ya. Iya. Amin.
1: Jadi
0: Nadin nggak ikut.
1: Iya, gibopo ya.
0: Enggak, udah bangun.
1: Jalan-jalan kerja tante.
0: Udah bangun tadi minta ikut. Itut. Itut bye.
1: Iya.
0: Iya. Oh, iya ya. Umurnya sama ya?
1: Iya sama.
0: Iya, aku itu tota Budemut. Oh, tidak iya. Ndak iya. Itut, ndak iya itut ya. Wakulkas pagi Wakulkas.
1: Iya.
0: Yo.
1: Taslim.
0: Iya. Oh iya.
1: Tata Agustin,
0: selamat pagi Tata Agustin. Iza. Terus buat semuanya saja ya. Oke. Iya, lagi apa Om Bambang?
1: Lagi ngemil, Mbak.
0: Oh, lagi ngemil kembang tahu ya?
1: Enggak ada, enggak jualan.
0: Oh, enggak jualan kembang tahunya. Oh, aduh. Ami bakar madu sama Umi Laila. Selamat pagi. Iya, Ami bakar.
1: Nggih. Tepakin itu. Jajan bekal-bekal gitu sih.
0: Iya,
1: Mbak
0: Ria. Ya sama-sama Mama Gendis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Jo. Terima kasih Mama Gendis sama Om Bambangnya ya. Satu lagi yuk. Di Sapa Dinam 145477. Halo pagi Balanes Tara Paramon.
2: Halo pagi Tara Paramon.
0: Halo. Hitsnya sepanjang hari.
2: Terima kasih Mama Gendis.
0: Iya, terima kasih Mama Gendis.
2: Iya. Mama Gendis lumayan.
0: Lumayan. Ya.
2: Lestari, Mbak.
0: Lestari yang?
2: Air mata saksi cinta kayaknya ya.
0: Air mata saksi cinta. Bukan
2: air mata persandingan ya.
0: Bukan air mata di hari persandinganmu ya. Air mata
2: saksi cintamu kayaknya ya.
0: Saksi, coba ya. Air mata saksi man, enggak ada, ah.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada adanya air mata di hari persandinganmu.
2: Apa ya Julia ya? Air
0: apa
2: mata
0: sih? Apa?
2: Diputan Mas Arpan kayaknya.
0: Iya Mas Lui, terima kasih, tapi enggak ada, ah, yang lain, ah.
2: Apa ya?
0: Umi, siapa?
2: Karena kamu jadi kepepet si Lestari.
0: Lestari?
2: Yeah.
0: Lestari. Lestari cuma anak itu. Oh, ada di air mata saksi cintaku ya?
2: Anak.
0: Iya. Iya, oke, ada A. Tadi nyelip ya, tadi terselip. Iya Mas Lui, selamat pagi.
2: Apa?
0: Mas Lui.
2: Mas Lui.
0: Lui, Lu, Lu, Lui, Lu, Lui, L-U-Y, Lui, L-U-Y, menurut AA itu bacanya apa? L-U-Y, Lui,
2: apa ya?
0: Lui kan, Lui ya. Buat siapa lagi ya?
2: Iya
0: Budi Emo, sarapan A, mahlige dari air matamu. Bukan mintanya air mata saksi cintaku.
2: Jarang metu Budi.
0: Iya. Jarang tok-tok na ya.
2: Iya, jarang tok na Budi.
0: Mama Nesa nong intip ya.
2: Mama Nesa. Terus buat
0: iya. Bunda Septi ya. Pagi Bunda Septi.
2: Bunda Septi.
0: Umi Ii sama Umi Dine.
2: Umi Ii sama Umi Dine.
0: Mama Ikma bersama Tiga Darah Manis.
2: Mama Ikma bersama Tiga Darah Manis.
0: Cari Bu Demut, AA senengan jaluk lagu ini sing ngumpet.
2: Iya sih ngumpet, tapi dicamin enak kok, terima kasih Bu Dea, dicamin enak.
0: Ya. Kang Channel Jahit.
2: Kang Channel Jahit.
0: Bos Sukari, pagi Bos Sukari yang ada di
2: juga.
0: Banten, pagi Banten ya.
2: Iya Banten.
0: Yuk. Siapa lagi?
2: Kang Doli, Mania.
0: Iya.
2: Terus buat Bunka, Bunda Eka.
0: Iya, Fadil, Bunro. Pagi Fadil. Ada muluk, muluk mudeng. Iya.
2: Muluk mudeng.
0: Muluk mudeng artinya apa, A? Tahu enggak artinya apa muluk mudeng?
2: Muluk ya.
0: Iya, muluk
2: apa
0: mudeng.
2: Muluk. Muluk apa?
0: Apa
2: ya?
0: Yang coba lenyu kan ngerti kayak anak arane? Iya, muluk mudeng. Muluk mudeng.
2: Muluk mudeng tak kayaknya orang mudeng berarti orang ngapi ya?
0: Muluk mudeng ki artinya apa? Nyumpan takon len. Artinya bolak-balik bae kayak kue jare Bu Demut. Apa ya? Coba len sing dua aran muluk mudeng ki artinya apa? Muluk mudeng.
2: Tapi harus mudeng, gue orang paham.
0: Oh, mulek mudeng ke apa ya, lambu lah nyorang hati orang yang bula kayak iya, mulek mudeng ke sama baik, sama baik, pada baik ya.
2: Pada baik muka sore juga ya.
0: Arane apik nemen mulek mudeng ya. Iya, lucu ya. Kamu sih siapa namanya A?
2: Yang
0: Tarana
2: asli
0: yo. Kang Jalan Jahit, ya kan Jalan Jahit muter-muter ya, pada boy muter-muter ya. Iya. Ur pagi ur.
2: Ingin war.
0: Heeh.
2: Atau warna kuno war.
0: Iya. Tunjukkan dong ya.
2: Tunjukkan
0: suaramu. Boro-boro tunjuk nak wong ya. Suarane peora. Mama Rengganis macam.
2: Emang orang katon, Be.
0: Sapa uwer? Uwer ora tau.
2: Katon.
0: Iya, katone nang gambar tok sih ya.
2: Oh.
0: Ora tau menyumulkan diri maksudnya kayak kowe lah demot aku oh, be gitu, sing tuh. Aku bae sing nelpon ya, A. Ya ora sekali-kali uwer tongolna ngono lo ya.
2: Ya uwer tongolna uwer.
0: Umine Jihan pagi Umine Jihan.
2: Umine Jihan.
0: Piol pagi Piol a u u a a u u. Fan FM pagi Fan FM. Fan FM mulek mudeng aku Tahuri kita tak ganti oh. Orang diganti. Yo ini bener Tahuri anak dolan mulek mudeng ya. Wakulka semangat semangat dong. Iya.
2: Terus
0: Itnas bagi Itnas ya Mbak Nia. Halo Mbak Nia. Iya. Iya. Terus apa lagi? Yuk.
2: Terus buat
0: F Akbar pagi F Akbar.
2: F Akbar. Iya pun kakek Miss Forget pun kakek.
0: Siapa?
2: Bu. Biduan ni.
0: Biduan sih ngendi?
2: Biduan lonjong.
0: Oh, Eka.
2: Iya biar nembang bisa pirang-pirang.
0: Oh, dua Sri. Iya. Siti Utami, halo Mbak Siti Utami. Mbak Siti Utami. Oh, Mbak Eka sakit biduan.
2: Biduan terus kok.
0: Oh, iya. Mamar Ganis AA.
2: Madam Rengginan.
0: Yo, madam si biduan ora ke madam.
2: Kuya yo senengane nang nembang maning biduan kuwi.
0: Mimin uwer. Ngopi enak, ngopi enak, A.
2: Iya, ngopi menel ya,
0: mantap kok. Wah, nyacak.
2: Kuwi pengen ditongolna kuwi.
0: Kuwi ning ayah kena kuwi akeh kopi yo.
2: Gratis kuwi.
0: Kuwi kegian, uwer. Wis pan ngopi pirang gentong ya, A. Wis.
2: Heeh.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting.
2: Cek
0: rajem durung ya. Cek rajem belum ya. Jawa sematun nuwun. Furkon yang ada di kertas kerep ya. Lagunya ada Lestari ya Air Mata.

Ada Nikma, halo pagi Nikma. Ya semuanya saja yang sudah gabung di live TikToknya Ria Cinaka. Ya yang belum follow-follow silakan bisa follow. Terus yang belum follow akun TikToknya Radio Setara Paramon silakan ya bisa di follow di Setara Paramon FM Tegal. Ya Cucun, halo Cucun, selamat pagi ya. Selamat pagi sudah bergabung ya. Ada Sonia dulu yuk dihadirkan. Mama Alisa, halo pagi Mama Alisa. Ada Sonia, kau sebut namaku ya. Kenapa Mama Rengganis? Iya. Siapa Miki sih ngomong Furkon sing biduan Eka Tonjung? Iya Eka Tonjung kan saiki biduan.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04.

Cio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Ya, selamat pagi ya, masih terus di 101.5 Setara Paramount FM Tegal, hitsnya sepanjang hari ya. Iya, masih di Paramount Serumpun ya. Iya, ini ngambil backsoundnya salah ya. Yuk di sapa lagi, mau gabung di 352888. Halo, selamat pagi Balan Setara Paramount.
1: Iya, halo.
0: Selamat pagi Kang Ibni Abdillah Wonosobo. Ya. Hitsnya sepanjang hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ibni.
1: Iya,
0: Mbak? Alhamdulillah. Kabarnya baik. Iya. Yo.
1: Mbak, aku pingin lagunya.
0: Ada Mas Novel. Ah, kenapa? Lagunya apa?
1: Lagunya Diari
0: Cintaku, Mbak, ya, Mbak, ya. Diari Hatimu. Siti Nurhaliza.
1: Oh.
0: Diari Hatimu. Diari Hatimu Siti Nurhaliza ya.
1: Oke. Ya, buat yang sempat gak masuk. Sama Neng.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Mama Anjeli, selamat pagi Mama Anjeli. Iya.
1: Mama Zira.
0: Mama Lydia. Iya.
1: Mama Nadia.
0: Iya.
1: Mama Rengganis.
0: Terus Ekawati. Mbak Ekawati. Om Omat, selamat pagi Om Omat. Iya. Mas Noval ini dari Semarang. Iya. Terus
1: Kang Hendro.
0: Iya.
1: Kang Parjo.
0: Iya.
1: Kang Sarno.
0: Iya.
1: Kang Parto. Kang Parso.
0: Iya. Iya. Umi Ii, Umi Dina, selamat pagi Umi Ii.
1: Umi Ii Dina.
0: Iya.
1: Fetty, Mbak Fetty.
0: Iya.
1: Bundamu.
0: Iya. Iya.
1: Terus.
0: Siapa lagi?
1: Santi Purbowo.
0: Bu Santi Purbowo. Artika Tika. Selamat pagi Artika Tika. Ya. Ada Kang Hadi Sucipto.
1: Kang Hadi
0: Sucipto, selamat pagi.
1: Jasak
0: Rajum ya. Bu Rini bersama Pak Pramudiono. Mama Gibran, Mama halo. Gibran. Selamat pagi Mama Gibran.
1: Mama Hasna.
0: Mama Kiwi.
1: Mama
0: terus
1: Anis, Bunda Zaki.
0: Iya.
1: Mama Ardi.
0: Mama Ardi. Iya. Wulan, halo Mbak Wulan.
1: Mbak Wulan, selamat pagi. Wulan gimana sih, Mbak?
0: Mbak Wulan?
1: Iya.
0: Mbak Wulan itu di Tegal saja ya, Mbak Wulan ya.
1: Tegal saja.
0: Iya. Terus iya. Buat siapa Bapak lagi?
1: Aku lupa. Mama Ari, Bapak Ari.
0: Iya.
1: Terus
0: buat siapa? Semuanya, buat semuanya Bapak saja Balan Setara Paramount ya. Oke. Yu. Iya, Kang. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Yes, terima kasih Kang Ibni Abdillah yang ada di Wonosobo ya. Iya, Siti Nurhaliza, Diari Hatimu ditunggu saja ya. Halo, pagi Balan Setara Paramount.
2: Hitsnya sepanjang hari.
0: Yo, hitsnya
2: selamat
0: sepanjang
2: pagi,
0: hari.
2: Yang Baria.
0: Selamat pagi, Mbak Eka.
2: Iya, sehat Mbak Ria.
0: Sehat alhamdulillah, Mbak Eka Tonjong.
2: Sehat juga.
0: Mama Yu Iski, halo. Sehat Mbak Ria, alhamdulillah sehat
2: halo.
0: Ya. Halo.
2: Iya, lagu netis itu.
0: Lagunya apa Mbak Eka?
2: Thomas Raditya.
0: Cinta Jarak Jauh.
2: Ya.
0: Waduh, enak gak sih Cinta Jarak Jauh?
2: Ya enak, gak enak sih Mbak.
0: Mbak, paguyangan sama Tonjong itu berapa jam?
2: Ya, gak nyampe 1 jam sih.
0: Enggak.
2: Paling 30 menit.
0: Oh, berarti lumayan. Menurut Eka lumayan jauh apa dekat?
2: Ya, lumayan berat Mbak.
0: Oh, Cinta Terhalang Jarak Jauh itu dari Reina ya?
2: Bukan, Mbak. Tapi bukan ada halangannya di cinta jarak jauh doang.
0: Oh, tapi adanya di sini terhalang jarak jauh gimana? Oh, cinta terhalang jauh, jarak jauh enggak apa-apa.
2: Yang itu ya.
0: Oke.
2: Ya, Kuantangitmi.
0: Yo Cici, halo Cici. Cici, halo Cici.
2: Halo Cici.
0: Selamat pagi Cici.
2: Ya. Wer-wer cikiwir ya.
0: Waduh. Waduh,
2: wer.
0: Wer ada cikiwir ya. Revalina halo. Oh ya, Revalina.
2: Revalina ibi kayak artis kayak.
0: Ya, iya.
2: Revalina.
0: Nah, iya, ya, Reva.
2: Bang merah bang putih.
0: Kata Reva Estamat ya. Iya.
2: Oh iya ya.
0: Terus buat siapa lagi?
2: Iya, mi bakal madung ilel.
0: Mama Bilkis pagi, Mama Bilkis.
2: Mama Bilkis.
0: Mama Bilkis. Iya.
2: Ya, pendatang baru.
0: Pendatang baru.
2: Wer-wer itu kiwir.
0: Iya.
2: Oh. Apa yang toh?
0: Oh, sing juluki Kang Bawor. Iya, sing juluki Kang Bawor. Jadi wer ici kiwir.
2: Iya, tetine wer-wer ici kiwir.
0: Wer ici kiwir ya.
2: Iya, Teh Agustin, Teh Cipa, Kilo-kilohi. Kang Wirio.
0: Iya.
2: Terus buat
0: terus buat siapa lagi?
2: Kang Rusikin. Iya. Terus Mahikma, Mamikma, Yuwatri-watri, Mamari.
0: Yuwatri-watri.
2: Mamari, Papari, Mbak Nisa.
0: Iya.
2: Terus Temot yang udah cakki Mamani. Kang Doli, Cak
0: Sakracu. Papa Uya, Mama Uya. Pak Setia Budi Meja Sembaru 3. Pak Setia Budi.
2: Iya. Juga ya.
0: Iya.
2: Terus buat semuanya,
0: buat semuanya saja ya. Balane Paramon ya, Mbak Eka Tonjong.
2: Iya. Langkah-langkah selalu ya.
0: Amin ya Allah.
2: Oke, super spesial
0: buat siapa?
2: Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
2: Semoga selalu ya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Iya.
2: Makasih ya, Mbak.
0: Yuk.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
2: Cus.
0: Terima kasih Mbak Eka Tonjong ya yang ada di Bumi Ayu. Selamat pagi. Mbak Wati juga selamat pagi. Mama Bilkis. Kenapa aslinya aku fans Radio Paramon wis lawas Mbak Ria. Iya, tapi baru nongol ya, baru berani ditongolkan ya. Iya. Iya, tapi belum ditongolkan orangnya ya, baru namanya saja. Ditongolkan orangnya dong, berangkat itu ya di acara paguyuban gitu ya Mama Bilkis ya, biar kenalan sama balane Paramon yang lain gitu ya. Halo Kak Berlian, selamat pagi ya. Yang sudah hadir di 0852-931-99588. Assalamualaikum Bari dari Arjuna Slerok ya, lagunya Isabella sudah ya. Salamnya buat Balani Stara Paramon semuanya ya. Spesialnya buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Selamat pagi Radio Stara Paramon. Ini Mbak Asih di Tembok Lor. Salamnya buat Mbak Retno, Mas Firman, terus buat Mama Yuni. Mama Yuni yang ada di Dampiak, Mas Imam sekalian, Mami di Mejasem ya. Buat Mbak Ria, terima kasih ya. Terus ada lagi, halo. Assalamualaikum Kak, ini dari Nada di Moga. Request lagunya Slam yang ini diganti ya sama yang lainnya ya. Terima kasih Putrin ya Kak ya. Diganti ya ini Nada yang ada di Moga ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria, selamat pagi, ini dari Mama Akbar di Wangandawa. Salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon ya, semoga semuanya sehat selalu, amin. Salam spesialnya buat suamiku tersayang, semoga sehat selalu. Terus super spesialnya untuk Mbak Ria, matur suwun. Lagunya dari Ella Sembilu sudah ya. Terus ada Sema Sabrang di Harkit, lagunya Siti Nuhalisa Wajah Kekasih juga sudah ya. Terima kasih buat Mbak Ria, semoga sehat selalu. Terus ada Pak Jabidin bersama Ibu Bisri ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Ikmah bareng Tiga Darah Manise di Selawi Wetan. Lagunya Wajah Kekasih sudah ya, spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Umi Ii sama Umi Dina yang ada di Debong. Selamat pagi sudah hadir ya. Bunda Septi monitor Mbak Ria Jenaka. Iya Bunda Septi. Ada Piol juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Channel Jahit juga hadir ya. Assalamualaikum Channel Jahit di Debong Kulon, nyimak Setara Paramon. Mbak Ria semoga sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, berkah selalu ya. Terima kasih. Salam untuk Balani Setara Paramon semuanya, untuk pelanggan-pelangganku juga ya. Terus ada Mama Anjeli juga ya, selamat pagi yang ada di kawasan Kepandian sudah hadir. Uwer juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, salam kenal dari Najib Singgit jok motor di Debong Kulon. Selamat untuk Mbak Ria. Terus untuk pendengar setia Paramon FM ya, berkah selalu. Ini lagunya Malaysia ya, Serumpun Kang Najib. Kok mintanya Deni Caknan ya, Negoro Angin ya. Besok ya di Pagoda ya. Assalamualaikum Bu Rini, bersama Pak Pramudiono ya, sudah hadir Mbak Ria. Ini baru pulang dari pasar akunya. Iya Bu Rini, selamat pagi, sehat selalu ya. Iya. Terus ada oh, Mama Bilqis, semoga Mbak Ria sehat selalu ya, bisa menghibur selalu, amin. Terima kasih untuk doanya ya. Iya, kalau Mbak Rianya sehat terus, kan berarti kan tiap hari bisa menemani Balani Setara Paramon ya. Iya. Yuk, sampai di 11 siang di Paramon Serumpun.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya nyenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat 11 Selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: kesehatan tubuh adalah hal yang perlu kita jaga. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan tubuh kita, antara lain, makan makanan bergizi yang seimbang, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih setidaknya 8 gelas per hari, rutin olahraga, dan pilih multivitamin tambahan yang aman dan baik untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Habuto, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, baik dikonsumsi di setiap hari sebagai suplemen makanan tambahan untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh Anda. Yuk, kita mulai pola hidup sehat kita dengan alami dan aman dikonsumsi.
1: Habuto, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT30 RW7 nomor 29 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, Pak Ramon Serumpun ya, sampai di 11 siang ya. Ya, buat Balan Istara yang lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, terus mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, terus mata gatal, penglihatan kabur ya, rabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini V Mata, Vitamanya diminum ya sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balan Stara Paramon. Halo. Wala. Adalah yuk yang mau gabung lagi di sapa di 352888 ya. Halo pagi Balan Istara Paramon, hitsnya sepanjang hari.
1: Mbak,
0: iya, jasa keracun.
1: Halo,
0: jasa keracun.
1: Halo,
0: main layangan yuk.
1: Orang
0: lah
1: panas.
0: Iya, meh. Bisa nih sih, ora apa-apa sak racum, Ci. Ya ora apa-apa, wong kang ngene kacamripat to. Dah. Di lah nyumpeng layangan sak racum.
1: Kenapa?
0: Nyong.
1: Kecekannya ke arah belum layangan
0: sih. Layangan.
1: Lagunya
0: apa?
1: Saras Melebu.
0: Eh?
1: Saras Metu.
0: Apa?
1: Sela.
0: Sela?
1: Ya.
0: Salahnya wis metu mau ning pasar ya rupanya. Wis ning pasar. Tumbas kae tras. Tumbas trasi.
1: Perpoyan,
0: Mbak. Tumbas bumbu pawon sak racum. Iya. Jare pan masak, iya.
1: Oh, bangsalane pan masak.
0: Iya.
1: Ganti Nur Halisa wis.
0: Siti Nur Halisa sing apa ya?
1: Cakar pesantan wis.
0: Lah, mula cakar penyong. Ya ora lah, nyong mula cakar penyong tunyong kaya kung kaya malah keder ya. Iya, ide pagi ide ya mula. Iya no apa, Siti Nur. Nah, Siti Nur Halisa ake sak racum. Lah ya mulah lah mulah. Iya. Ih, senangannya kaya kue. Sekali ngomong be. Judulnya apa be? Mbak Febi Belpas. Pagi Mbak Febi Belpas. Ya wis tak belina nyong. Nyong pengen kerung lagu Siti Nur Halisa sing demi kasih. Demi kasih sayang orang nyong ah.
1: Oh ya sampean wis.
0: Iya wis karep-arep nyong wis lah karep-arep. Ya ora lah nyong masa iya nyong pan muter lagu kesenangane nyong ya ora lah ya. Iya ya Bu ya. Burini pagi Burini. Iya mulai ruduk. Ya lagu gari nyebut namane apa ngono ya judulnya apa? Biang elemen. Iya ngerti sih Tuna Haliza, tapi judulnya apa?
1: Judulnya kami kita lagi ngomong apa?
0: Apa? Orang ngomong apa-apa nyong orang ngomong apa-apa.
1: Sayang apa
0: sih? Sayang apa? Siapa sih sayang? Laka-laka. Ya Purini ya Ahmad Albar.
1: Ahmad Albar.
0: Pagi Kang Jasak, wis Kang Jasak ya.
1: Mas Albar.
0: Ayo Watri, eh lakone alus nemen sak, lakone alus nemen, weh. Iya, Sugeng Rawuh. Selamat pagi Sugeng Rawuh.
1: Rawuh.
0: Iya. Ya iya lah, wong Sugengnya Rawuh. Iya. Iya, Jasak Rajum. Apa gemesi, weh? Cari Mama Gibran, Jasak Rajum gemesi, weh. Iya, apa? Singgawe gemesi apa nih Len? Dong nyong singgawe Jasak Rajum ya. Ki menurut inyong, Jasak singgawe nyong gemesi ke pipine. Pipine dong. Pipine. Soale pipine mulur.
1: Ora
0: mulane karena mulur ya berarti karena kisut ya. Pak Haji Daklan, pagi Pak Haji Daklan.
1: Pagi Daklan.
0: Iya, mulane kan nyung tong jiwil jasa kayak mulur gue soalnya jasa kalau jum kan pipine kempot.
1: Kayak permen karet.
0: Iya. Iya Bibi Uni, pagi Bibi Uni. Iya. Ya Bibi Uni ya. Iya dia pagi jasa kerjem kan kayak kue pipi nih dong di dingin yang dicewil ki mulur. Iya. Soalnya whisky shoot bin kempot.
1: Budera
0: Fana. Budera Fana pagi Budera Fana. Iya. Iya, penyare biyo ya sak ya. Penyare biyo tong dicewilnya mulur sak. Iya padhe bae soalnya whisky kempot. Ya hoe. Meli osak bae. Ya bae memang oh, penyiar ya, memang kayak jasa kalau orang beda wis pokoke iya. Iya. 11-12 Mbak Ila Tower aja buka kartu jare Mbak Ila. Ya ora usah buka, ya memang katon sih ora usah dibuka wis katon sih. Katon. Pan dinupete ya wong katon ngumpetane pimen ya. Ya mulane kan digempet ora bisa ya sakrajum ya. Iya jasa. Kayak nomor siapa jasa?
1: Terus kok pasti ya.
0: Iya, Mama Muda pagi Mama Muda. Ida. Di Kalimantan Timur, ya, Ida.
1: Kalimantan Timur nama neng.
0: Iya.
1: Oh, berarti tanggal ini memang tekan tahun ya.
0: Sebening embunya besok ya. Ini lagunya Serumpun. Besok iya, rumpun, besok ya rumpun. Sebening embunya ya.
1: Sebening kok.
0: Iya, berarti ana neng mama mami siapa? Mami Tika Launi juga di Kalimantan ya.
1: Iya.
0: Hmm. Iya, banyak ya ternyata ya balane Paramon yang ada di Kalimantan ya. Iya.
1: Mama Lydia.
0: Iya.
1: Mama Elsa.
0: Iya.
1: Terus Mbak Wikandanu.
0: Mbak Wikandanu ya. Iya. Ahmad Albert jasa kerajum gemesi Mbak, kayak bayi untune durung metu.
1: Untune
0: metu. Mbak bahasa ada kue jare pagi sak pipi pagi kempot juga, pagi ada. Sak iya jare Mbak Sadah pagi sak pipi kempot.
1: Pipi kempot apa pipi kempot?
0: Pipi kempot be akeh sing goleti ya sak. Lah kue justru malas sing gawe padha goleti karena nang kempot teh. Ada daya tarik tersendiri ya. Iya. Iya, so geng rawuh jasa kerajum gawe gemuyuk ya gawe bakso bisa gemuyuk aku. Iya kue oh Kang Sugeng Rawuh kan gawe iya bakso ayam kue ya.
1: Bakso ayam dengan di sini.
0: Iya, nang Debong apa ya? Kang Teddy jasa kerajum, Kang.
1: Kang Teddy.
0: Iya, heeh.
1: Mbak Kunti.
0: Iya, Mbak Dewi Kunti.
1: Apa Sarun?
0: Heeh.
1: Trio Pesek lagi
0: Pak Trio. Trio Blesek. Selamat pagi.
1: Dodol somay.
0: Siapa?
1: Trio
0: Blesek. Dagang somay. Wah. Iya, sejine dodol apa? Wah, uncang-uncang. Iya. Kang channel jahit. Iya.
1: Ami bakar madu umi lela.
0: Iya, Ami bakar madu umi lela.
1: Ayo ke MP atun tewa.
0: Anje.
1: Bang
0: Jen. Iya.
1: Ya.
0: Oh, Sugeng Rawuh Debong Kidul. Debong Kidul Mbak dagange anjok Taman Karisma Sidakaton. Dagange nang Taman Karisma mangkal apa pimen ke?
1: Keliling
0: apa pangkal? Nyacak kok di dongeng Taman Karisma tak golati len. Ya ora ketakon mulai dijawab disi toh.
1: Debong itu berarti keliling kan sudah kato.
0: Ya orang mbok kate lho, oh keliling. Tapi dong keliling nyong goletine angel lah sak. Ora lah nyong ngorban goleti, iso iya, ya wis lah nyong ngorban goleti wis nyong suka goletine cecak ra jumbae wis. halo Mbak Dian Ramadhani. Selamat pagi Mbak Dian. Iya. Iya, iya. Mbak Atun mie ayam ceker. Hadir Mbak Atun.
1: Ya, hadir ning ndi Mbak Atun?
0: Ya hadir ning kene lah nang Paramon Serumpun lah.
1: Ora teko.
0: Trimi Nil, pagi Nil.
1: Nil, sehat ya Nil.
0: Sehat ya Nil. Tri Nil lagi nonton kowe. Nil golati. Golati mama ke, mama Farah kowe Nil.
1: Nil, mau mama Farah Nil.
0: Ya, mama Mbak Farah Nil. Alias mama Gibran kowe. Ya. Mbak Febi, aku Mbak Febi hadir dodol geseng sak. Sana ujung-ujungnya buat dodol geseng si kepiben kie, ke? Si ngadol dodol geseng siapa?
1: Borang hati lah.
0: Tapi enak tuh dodol geseng ya sak.
1: Eh?
0: Tung dodol geseng enak.
1: Ya orang hati.
0: Iya.
1: Mana dodol geseng?
0: Coba sih mana takon mama Isnu kayak seneng nggak dodol? Tuh nyoba seneng aja dodol geseng oh sak ya. Intip, ya. intip ya intip dodol kan geseng ya. Mbak Dian Ramadhani request lagu monggo. Ya Mbak Atun Kang Boim menesak.
1: Kang Boim.
0: Menesak. Iya menesak neng neng sinful Boim dagang some.
1: Sipul
0: di. Buang elemen ke nulisnya. Nyong orang raya binulis ang elemen ya. Trinil jakete esi. Ya esi oma jakete oma. Nyong pe jakete esi orang tak konyong jakete esi ngonong ayah gue.
1: Mbak
0: Ila Tower.
1: Ya.
0: Bisa nih lagunya emang ini lagunya serumpun ya. Waduh, waduh, waduh. Iya.
1: Sopo
0: iya, Bapak Uya, Mama Uya, pagi Mama Uya, Bapak Uya. Iya, Iwatri, pagi Iwatri, jasak ngangenin. Sama Mbak Ria, sama Mbak Ria aja ngosok kosak. Seneng ngosok, engkau ya sak, weh, jangan Mbak Atun, engkau sak, ya hadir, sabar, weh.
1: Nah, sabar apa, sabar.
0: Iya, ku sabar terus ya. Iya, iya, menini sabar, sabar, tapi cinta ini orang jok-anjok sabar ya. Mama Gendis, pagi Mama Gendis.
1: Mama Gendis.
0: Iya.
1: Ayo, panggil gila.
0: Iya.
1: Ya,
0: Mani. Mani. Buat semuanya saja ya sak racun. Mama Nadia ora tumo nang Mama Nadia.
1: Oh, berarti lagi senam.
0: Oh, lagi senam.
1: Iya,
0: ki triung blesek ya, mbulak abane triung blesek ya. Kayane lagi ning pasar, lagi ning pasar belek kayane. Iya, ning pasar belek.
1: Iya.
0: Sak. Mama Gendis sak, Mama Gendis.
1: Gendis.
0: Iya.
1: Ya wis lah.
0: Heeh, wis.
1: Ya.
0: Iya sak racun.
1: Kan motor tegang sampe sik.
0: Oh iya.
1: Kan dolong kae.
0: Heeh.
1: Dolong
0: kae.
1: Pasar belek.
0: Oh, pasar belek. Sampai jam pira pasar belek?
1: Ya,
0: pola. Oh, berarti dong mana cepapung ya?
1: Iya, iya.
0: Oh, rani pe pasar belek ya?
1: Iya.
0: Dih, berarti sing pada marani si belekan KB ya?
1: Iya.
0: Oh. Berarti dong nyong ora limono ya, nyong kan sepapung.
1: Kayak pasar belek,
0: iya. Kan
1: lupa lu ngambilnya pada bangun.
0: Nah, kue. Arane pasar belek. Iya, iya. Arane pasar belek tapi sing teka lambene abang-abang ya.
1: Iya.
0: Ndak kuwe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jaja terima kasih ya. Ada cecak racun ya. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ada pasote apa?
0: Hitsnya sepanjang hari.
2: Hitsnya sepanjang hari.
0: Iya, Mbak Sada.
2: Selamat pagi, Maria.
0: Selamat pagi, Mbak Sada.
2: Ini saya baru monitor.
0: Oh, ya, baru monitor.
2: Pasar belek,
0: oh, pasar belek tapi lambene abang kan?
2: Ya mestilah.
0: Nah, kuwe, tapi bisa nek arane arane pasar belek kan berarti kudune esi pada belek kan.
2: Iya, kuyen iya. Critane.
0: Kang Doli pagi Kang Doli. Iya.
2: Iki loro repet-repet nemen.
0: Oh.
2: Jadi sing tak sawonge durung raup.
0: Oh. Terus saiki tapi wis ganti.
2: Iya.
0: Oh.
2: Saiki sing dagang saya akeh.
0: Sing dagang ya lambene abang, sing tumbas sing lambene
2: ya,
0: luwi abang.
2: Abang.
0: Sare pasar belek ya arane tetep ya pasar belek ya.
2: Aku lagune.
0: Apa lagune Mbak Sada?
2: Aku tak cinta.
0: Bukan aku tak cinta.
2: Salim iklim
0: ya. Oke. Okay.
2: Ya.
0: Bisa dong.
2: Oh, okay. Salam-salam gue cacak racun. Cerekem
0: pot. Pancen kempot.
2: Iya, sak.
0: Ora bisa diumpet napa
2: eta? Ya,
0: nah, justru malah kempot. gawe cecek racun ke istimewa ayah kue lo. Istimewanya polis pokoknya cecek racun ya.
2: Iya. Bersama Ibu Cuhede.
0: Yuk.
2: Buat Yupuri.
0: Yuk.
2: Buat Tes. Mama Ima.
0: Iya.
2: Mas Pekito.
0: Bapak Uya, Mama Uya.
2: Bapak Uya. Halo Bapak Uya.
0: Jare wong ayune melebu, wong ayune melebu. Wong ayune melebu.
2: Ayu lah.
0: Ya ayu lah, memang wadonnya ayu lah. Ya. Iya, wong ayu, wong adun ayu, wong lanang bagus ya kowe ya.
2: Iya,
0: Mbak Feby Belpas.
2: Iya, Mama Uya.
0: Pagi Mbak Feby Belpas.
2: Mbak Feby.
0: Iya.
2: Mbak Nunung Kalinyamat ya.
0: Iya, Mama Nunung Kalinyamat.
2: Iya,
0: selamat pagi.
2: Buat Abi Bakar Maju, Milaila, Kang Parjo, Mama Lani.
0: Iya.
2: Terus buat Abah Sahrul bersama Mbak Nisanya. Mbak Leha, Mbak
0: Iya.
2: Mbak Iyem,
0: iya, lagi ning arep kayane Mbak Iyem. Iya.
2: Ora apa-apa.
0: Iya wis.
2: Men,
0: iya men oleh akeh, men balik gawa onta.
2: Iya. Banyak lalen Mbak Iyem ya, aku pilihin asine onta.
0: Nah, kowe. Iya, pin oleh akeh ya, Iyem. Ya wis ning arep sing suwe Iyem ning arep Iyem. Iya.
2: Lanjut Mbak Heni.
0: Gawa ontane akeh, iya. Yo.
2: Buat Kang Poim, Mbak Agus,
0: iya.
2: Ibu Warni,
0: Ibu Warni pagi Elkiol.
2: Iya. Terus salam lanjut mani.
0: Lanjut mani.
2: Yo. Saya mudah-mudahan dibaring disabar.
0: Amin.
2: Terus buat Papi, Mak Nunu. Terus buat Nginging yang boleh.
0: Iya Nginging Mbak Saada. Tabok, kudune tabok.
2: Salamnya lanjut.
0: Lanjut.
2: Terus buat Bu Mandor, Pak Mandor, Bu PM, Kak Jadot, Mama Ikmah, Mama Elisa bersama Kak Anjie.
0: Iya.
2: Terus buat dingin-dingin empuk.
0: Dingin-dingin empuk.
2: Sudah parah dingin-dingin empuk.
0: Iya, kayaknya tambu ya.
2: Anjie bisa cemusut, gampang bebar, yang longgar ya. Kayaknya acaranya lagi padat.
0: Waduh, lagi padat merayap. Waduh, iya. Waduh, waduh.
2: Aja mudun disit, wong gunung.
0: Waduh, aja mudun disit ya.
2: Iya. Salamnya lanjut mani. Gak wakul kasnya Ida Sima. Mama Anis ya yang ada di Songgo.
0: Iya.
2: Kavianto.
0: Iya.
2: Terus buat
0: Mama siapa Cila. Lagi?
2: Iya. Mama Bola-Bola.
0: Bola-Bola, tak iya.
2: Terus buat
0: siapa lagi?
2: Ya,
0: siapa
2: yang
0: lagi
2: ada
0: yuk?
2: Di sini ya, Bung Kanapi,
0: iya, iya.
2: Terus buat Kang Zuri,
0: Kang Zuri.
2: Terus buat
0: terus.
2: Kak Hendro Ismeli,
0: iya.
2: Terus buat
0: siapa?
2: Iya, Bang Bange,
0: Ji.
2: Mama Frida juga
0: Kang
2: ya,
0: Rudy,
2: yang ada di
0: Rudi. Terima kasih Kang Rudi Rudi ya.
2: Siapa Peria?
0: Kang Rudi Rudi.
2: Oh, Kang Rudi.
0: Iya. Ya,
2: salam kenal.
0: Nji.
2: Terus buat Om PM, Om H, M. Terus buat Mama Nadia ya.
0: Yo, Mama Nadia.
2: Selamat pagi.
0: Nji.
2: Lanjut maning. Yo, buat Tuk Miki Uwit, Mama Yunita, Mama Uti. Terus buat.
0: Buat semuanya saja ya.
2: Iya, balen
0: setara para mon.
2: Sehat ya, Mbak Ria ya.
0: Amin ya Allah, amin. Mbak Atun, iya. Kang Boim.
2: Mbak Atun, Kang Boim. Selamat pagi
0: dagang
2: menjelang siang.
0: Saya dagang some cetot.
2: Iya.
0: Iya, dagang.
2: Salamnya lanjut maning ke Purinto ya, Parinto juga. Yang lagi monitor.
0: Doli pagi Kang Doli.
2: Kang Doli. Iya ya Kang Doli ya.
0: Nggih, Kang Doli.
2: Kang Doli, Aa Qur'an.
0: Iya.
2: Kang Mukhtar sama Mbak Nok. Terus buat Tari Dungteng ya.
0: Mbak Tari Dungteng ya.
2: Iya. Selamat pagi.
0: Nggih.
2: Karo Mbak Trinil.
0: Mbak Trinil ya.
2: Terus buat Mak
0: Ma'i karo wa'ato ma'i
2: karo wa'ato.
0: Iya karo ma'i karo wa'ato. Iya.
2: Terus buat
0: siapa lagi? Hayu, hayu.
2: Buat semuanya saja.
0: Oke, yuk sama-sami. Sami-sami Mbak Sa'adah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
2: Jos,
0: terima kasih Mbak Sa'adah ya, bersama Om Awang yang ada di kawasan Harjosari Lor. Lagunya ada Bukan Aku Tak Cinta ya. Yang sudah bergabung lagi di 085293199588. Selamat pagi, halo Eria. Eria Hiyaho. Iya, Queen Collection juga selamat pagi sudah bergabung ya. Ada siapa nih? Halo. Ada Peter ya. Halo. Selamat pagi dari Peter di Bengle ya, hadir di acara Serumpun. Salamnya untuk Mama Lani, Mbak Nia, terus buat Biol, Om Kasnuri, Kang Doli, Bang Al, buat Mbak Am Kebangpang, buat Mutrika Zen, Furkon, Teta Agustin, buat Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Nyiratu, Mama Nadia, Cecak Rajum, ada Edi Dados. Buat semuanya saja. Request lagunya Dalam Diam Aku Mencintaimu sudah ya. Buat Mbak Ria makasih. Terus iya Cipluk, halo pagi Cipluk. Iya meong. Iya Cipluk meong meong. Ibu Rini halo bersama Pak Pramudiono ya, sudah hadir. Terus ada siapa lagi nih, hitsnya ya. Iya hitsnya Mbak Ila, bukan kissnya ya. Masa kissnya sih, masa kissnya sepanjang hari, hitsnya sepanjang hari. Salamnya buat Cesar Ajum, buat Mama Rani, buat Mbak Tari, buat Noktrinil, buat Mbak Eka, Kang Parjo, buat Om HM, buat Kang PM. Spesial untuk Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Simens, selamat pagi Simens ya. Iya sudah bergabung ya Simens ya. Sehat alhamdulillah Cipluk ya. Terus ada siapa lagi? Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Jinal Jahit ya. Assalamualaikum Jinal Jahit di Bengkulu, nyimak Setara Paramon ya. Mbak Arya semoga sehat selalu, bahagia selalu. Oh ini udah ya. Iya, mudah-mudahan bahagia selalu, berkah selalu ya buat Balon Setara Paramon, juga untuk pelanggan-pelangganku semuanya. Ini dari Kang Jinal Jahit. Ada Mbak Sada sama Om Awang ya, selamat pagi sudah hadir. Ahmad Albar, selamat pagi di Debong Lor. Salamnya buat Balon Setara Paramon KB, buat Barya makasih lagunya Dermaga Biru sudah ya. Terus ada Kang Teddy sama Mama Dewi Kunti ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada, terima kasih Cipluk. Iya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Sugeng Rawuh ya. Salamnya buat semuanya saja Sugeng Rawuh. Terus ada Mbak Atur Mie Ayam Ceker juga selamat pagi sudah hadir. Ada Yuatri juga selamat pagi sudah hadir ya Yuatri. Bapak Uya, Mama Uya juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Feby Bilpas ya juga selamat pagi sudah hadir. Kang Boim, Mbak Atun juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bunda Siti yang ada di Bengle juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Siti Nurhalizah, Demi Kasih Sayang ya. Masih terus di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari di Paramon Serumpun. Masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Iya, pokoknya diingat-ingat kalau Habutop itu bungkusnya kuning ya, kuning ya. Iya. Terus ada Vita Mavi Mata, ini buat Balani Stara yang lagi punya keluhan mata ya. Ada Vita Mavi Mata. Terus buat Balani Stara Paramon yang lagi punya keluhan hipertensi ya. Terus diabetes, kista, terus ginjal, TBC, migrain, jantung, stroke dan lain sebagainya. Iya, solusinya iya Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: kok. Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pakai rendang, telur sama ayam goreng satu ya.
1: Siap, Mas.
0: Eh, Bu, alhamdulillah nih. Lihat warung Ibu, walaupun gak terlalu rame, tapi warung Ibu selalu terbuka. Kayaknya saya lihat hampir gak pernah tutup. Kayak warung sebelah tutup, buka, tutup, buka.
1: Alhamdulillah, Mas. Walaupun gak rame, tapi kalau buka terus kan pelanggan juga senang. Dan alhamdulillahnya, badan saya bisa selalu sehat. Jadi, warung hampir gak pernah tutup, Mas.
0: Wah, rahasianya biar badannya selalu sehat, gimana tuh, Bu?
1: Gampang banget loh, Mas. Saya cuma rutin minum obat herbal Habutop. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Gak ada efek sampingnya. Aman dikonsumsi jangka panjang. Sudah halal dan BPOM. Bahkan Habutop itu juga bukan cuma buat jaga daya tahan tubuh aja loh, Mas. Tapi bisa juga buat membantu mengobati berbagai macam penyakit yang kronis walaupun bisa, Mas. Asal dia itu rutin konsumsinya.
0: Oh gitu ya, Bu ya. Di mana belinya nih? Obat herbal Habutop. Seperti ini. Kayaknya sering dengar nih namanya. Nggak asing loh, di mana gitu.
1: Belinya bisa ke apotek atau ke radio, Mas. Habutop kan memang sering banget diiklanin di radio.
0: Oh iya, benar. Ternyata saya sering dengar di radio tuh. Ya sudah, nanti habis makan saya juga mau beli Habutop ke radio aja lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga

19 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Cenaka Permisi 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung tepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sedara Paramon Tegal Dangdut Desa Poreci. Baik, di patas minggu ini ketemu sama power di kantor si Somblaktor Ece Kiwir. Insya Allah tuntas jam 1 siangnya saja. Bagaimana kabar balani Sedara Paramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya celeran batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di 352888 atau 6145477. Segera tip salam buat teman rekan hanya tolong sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-9919-9588. Batas Batur mengalami jumpa kita di Batas minggu ini 352888. Yop, tidak sabar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Batas.
1: Nama-naman. Di kota Barikang Bawor.
0: Alhamdulillah, sehat, berkas, waras, terginas, iso tunggu beras.
1: Lagi maring juga.
0: Ya, orang ini nanti neng omah baik, yang minggu kena siaran.
1: Ah ya. Jalok puter nalak dulu lintang wengi.
0: Ini siapa sini?
1: Ya.
0: Apa yang toh?
1: Yo.
0: Dah siapa?
1: Dukuh Turi.
0: Oh, bapaknya Uya.
1: Iya.
0: Ya, minggu-minggu orang Melayu mana-mana.
1: Orang.
0: Kan ini siaran.
1: Iya, Mbak Peri juga kan bawon.
0: Iya, benar. Lintang wengi.
1: Iya, lintang wengi.
0: Yo, set.
1: Iya, ternak kan bawon.
0: Yo, kasih.
1: Supaya panas
0: ya. Panas setar membuana nemen gue. Yo.
1: Salamnya Kang Bawor.
0: Oke, makasih.
1: Ya. Karo pengin lagi cukup.
0: Iya.
1: Buat Kang Bawor ya, sekarang nok anjine.
0: Oke, makasih.
1: Wes aja bareng
0: Abang.
1: Kabur yang apa kok.
0: Iya, Pebi Belpa, selamat siang.
1: Oh iya, Pebi Belpa. Terus kabur ya.
0: Yo, siap. Iya sih.
1: Terus kawasan mana? Ibul.
0: Iya, mungkin sini ladang ya, tapi sebalik mungkin.
1: Iya,
0: wayang ngelih ya. Tapi biasanya nggak ada wong kono ki gawa bekel.
1: Iya. Tapi jam mata kali subuh.
0: Iya, bener. Gupuk kayak gue, wis tradisi neng darah gunung kayak gue. Tapi toh garapannya bapaknya Ari, mamanya Ari tak orang adoh. Perkara ngomah, jadi orang gawe bekal.
1: Terus lanjut.
0: Yo.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus kapan ya?
0: Angkat
1: Nuri.
0: Yo, siap. Monopedi set. Oke, ya siap. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumla cing-cing. Bayi ada bapaknya Uya yang kepandian. Selamat siang untuk semua saja yang ada di kepandian. Semua saja yang ada di lawatan. Bayu 6154477. Assalamualaikum, selamat siang Patas.
2: Kang Dute, sporte, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Balani setara para FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Itu loh.
2: Wong ireng dah pengen sing wong ireng inyong.
0: Iya.
2: Iya sing halus-halus sampean yang panas-panas sing halus-halus.
0: Iya, wong ireng. Iya.
2: Kayak iki kayak ngono tuh foto
0: Pandian kan. Iya, Pandian.
2: Bapaknya Uya sama Mbak Neni. Mama kan sempat tenang dulu Kang Bawo nong manggi semoga sehat lalu ya.
0: Makasih. Lalu,
2: buat peketuk-ketuk hidup muda dampya Pak Rukan Api. Amin bakal mandi-mandilah Ibu ini sama Pak Melviono dia nyendol nang apa ya kayak kurung bisa ini lagi parah kurung bisa.
0: Sri Ase tembok lor.
2: Apa Kang?
0: Mbak Sri Ase.
2: Variasi bunda anak,
0: yeah.
2: Ya, sing belakang, oh ya, sebentar ya,
0: apa
2: ya, Janelli,
0: okay.
2: Terus buat Ibu ini sama Pak Jono, Mbak Belpa, Mama Frida, sama suami, saudara,
0: enak,
2: enak
0: orang,
2: Mas Rizno,
0: iya.
2: lanjut. Terus buat Ibu Yong Tahu, Kang Bambang, Mas Maneng, Yatop, Kang Tatsun ya, Kang Sarmuti, lanjut.
0: Pebi Pelpas.
2: Pebi Pelpas, ya Mbak Pebi. Langsung lanjut buat Nanti Purbowo, Malani Kang Marjo, Arja Mariyadi Mariyadi, Arti Andra, Pak Jari Binur ya, Kembang Mandor, Nupati,
0: Ayu Manis,
2: Seminggir ya. Terus udah deh habis lanjut Mongen Lemon Mandela Umi Intel Kata Mari Mongkas Nuri Mama Wibin juga Sama Adi Monitor lah
0: ya Mbukin
2: Terima juga disini Amina Mas Nuha
0: Ora Plesir Papa Hem Ora Plesir
2: apa?
0: Kowe Mbak Anung Kang Boim karo Mbak Ton
2: ora kene ngomong bae Pak Mari jeneng sampe kurung sempat pengen pokan lagi ngompreng lagi krep ngene kurus empat mono-mono apa sarude lagi kerja nang nang pokok ya Pak Mari jenenge diparani empong
0: empong siji ana sijine ngono ya
2: iya iya Anung Kang Mari sarude kok isan dari mengulur tahun ya, karo ni kerja karo Kang Udin neng bongkok, kali kali proyek.
0: Oh, neng di gue?
2: Iya, neng bongkok neng
0: akarum.
2: Anu ko, apa salim mana mengalor
0: ngono? Neng kata ya salor,
2: ngalor. Neng idayu sa, idule ngono.
0: Idule ya, kue nyiratu.
2: Nyiratu, kami bakal mau di mana ya? Lanjut, mana menghitung nikas nuri mamin, mamari, bubai.
0: Bubai.
2: Mamari, Fahri, batu mengasah semanggi, makang mui mak, apa kasar?
0: Okay.
2: Belum kebenaran, kalau sama sarean, ya, kilo pada.
0: Selamat
3: siang, HBHM.
0: Weh, Mas Nuha.
2: Halo, Mas Nuha. Apa kurung bisa sana ya nanti ya? Kalau Mbak udah pulang nanti.
0: Iya.
2: Mbak sih di Jakarta sih ya. Terus Budha JJ, Mbak Yunita sama
0: Mas Abid.
2: Yunita sama Mas Abid ya. Terus Pak Haja, Ibu Haja, Imana sama Bani, Imam Puji ya.
0: Siang Bapak HM, Mama Syahada, karo Om Awang.
2: Oh iya Awang, lanjut anak-anak urutannya. Bang Parto, Parto Parti ya, Beli Dia, terus Jaka Rajum, Ibu Syahada, Mas Syahada, Mas Awang, Mbak Jenggondrumnya, Biba ya. Terlanjut, gue ngomong-ngomong, Leungli, terus gue Buwan Pesan Jawet terus Bapak Sahrul Mbak Nisa, Kang Buim Matur, Kang Udin Beduk Nur Mangundung Beduk Kang Daim, Mbak Umin Ayam sama Kang Udin ya Kang Sarno, Yumarti, Tapi Prini Mbak Tari, terus Mbak Hikmah, terus Kang Ireng alias Mbak Nia Betara sama Buwan Sini Ido lanjut Ida Pacul, Rani Pacul, Jana Pacul
0: Dewi Pacul Pacul,
2: Pacul, Mas Arvan Pacul, mana dia? Mbak Nunung Pesek, tiga darah apa kue lah kayong
0: tiga darah, tiga darah manis.
2: Iya dong manis karena pesek, karena kue, karena apa lah
0: kayong. Wah ini, iki neng Gumalar loh, neng Gumalar tiga janda gaul.
2: Oh, iya Gumalar, Mariski juga ya.
0: Iya.
2: Iya, lanjut, mari Miki datang. Kak Mama kita kan sabu tomar saya nang ngutar dong dong bawa nama cuma pingis nululu ya terus pasan kuningan lah tuh kang
0: tetap
2: sen jalur dialogin baik ah apa sud
4: Bapak M apa kabar sehat
0: weh warung Mariyadi Mariyadi Mariyadi Mariyadi
2: mungkin lagi orang lagi popok orang lagi orang eden orang pagi ya memani sudah tadi ya berdiam berengan jereng berau on nah terus asun setelah ya Kang Ngepitin juga lanjut Kang Tamran Doko Bang Jo sama Maya Tina bareng ya Kang Teddy monitor orang kan Teddy Mbak Deputi ya Vicky Walemu Ibu Taroja Rapansa Mbak Sikur ya kawasan Bikin lingkup lo kok jarapan online Kak Kimi Kang ngomongnya sa
0: ya.
2: Lele makasih tidak dia Lele
0: yang ke sore
2: Lele libur Lele panol oh boleh setara kabe kan
0: iyo
2: sebesar lo Kang Bawor semoga sehat selalu ya makasih wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dublading jing.
2: Jos.
0: Ayo, terima kasih untuk Bapak HMHM yang punya wilayah keturunan. Selamat siang untuk semua saja. Iya, yang setia-setia cun bersama Setara Paramon FM Tegal tentunya. Power hadir di Patas Minggu, ya didukung produk PT Denatur, solusi sharing dengan semua. Bahwa produk PT Denatur, semua produk Denatur sudah terintegrasi Badan POM yang dapat dilihat di kemasan produk, dan kami juga mendapat serif tertinggi di Badan POM. Jadi jangan cari-cari produknya ini ya. All BPOM ya, baik Jaya Sultana, Temoro, Habutop, ada Petapedia, ada juga Vitama, dan lain sebagainya. Hai, selamat siang ya Bapak Uya ya, yang ada di Kepandian ya, Lintang Wengi ya, Inunung Alpi ya.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Dangdut Saburih. Ya, tadi sudah dihadirkan yuk ada Wong Ireng ya. Cimate, Cimate Ajian Semar Putih ya. Ada Klambi Kuning, juga ada tadi Lintang Wengi ya. Yo 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Cas.
1: Tarlinge Caparete.
0: Naman. Cekiwir.
1: Assalamualaikum Kang Bawo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panasnya teng-tengan
0: ini. Panasnya ini cetar membahana.
1: Iya.
0: Makanya
1: teng-tengan
0: nemen. Tapi ning jero kene ta ora panas tuh.
1: Ning jero panas
0: sih. Iya bener.
1: Yang dipasang ini penggeder. Kayak apa ya lagune? Genggam pasir.
0: Iya,

0: Santoyong tahu.
1: Bu Santoyong tahu tadi. Mm-mm. Iya. Ja. Terus Mr. Quatrock.
0: Oh, Mr. Quatrock. Mungkin.
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Iya.
1: Figur ini Pak Pramudiana.
0: Ya.
1: Terus Kang Ibni Abdillah. Terus Kang Parto Parti.
0: Iya.
1: Terus Ibu Sarno, Kang Sarno Yumarti.
0: Yumarti.
1: Terus Mbak Mudri Gaze.
0: Wa Atomai.
1: Mami
0: Tika Leoni. Purnio.
1: Masa ada Om Awan.
0: Yup.
1: Bapak Uya Mak Uya.
0: Yo.
1: Terus Amin Bakar Madu Baru Umi Lela.
0: Aunci siap.
1: Terus Mama Kiwi Mawada. Mama Kamisa Mbak Ning Sintren.
0: Yup.
1: Terus kalau Mama Lani nggak dengerin kayaknya.
0: Ya, pikir lagi.
1: Terus siapa lagi ya? Om Hendro
0: Ismail. Ya, kowe ora turu, ratu. Kang Boim, Mbak Atun, Kang Boim.
1: Om Mbak Atun, Om Boim, orang.

0: Yo, Yuwatri.
1: Yuwatri.
0: Ya, jare selalu merindukan jengra anu Nyi Ratu, jare.
1: Mama
0: Yuwatri. Ya, heeh. Ya. Wae, kuwak lemu karo Dedek Rafasa, karo Mbak Yudaroja, Nok Lili.
1: Ibu Daroja.
0: Ya.
1: Kedua anaknya ya.
0: Ya.
1: Semoga ya selalu.
0: Oh, lagi pada kumpul dengan Mama Rizky. Ya, lanjutkan Mama Dea.
1: Mama Rizky sangat pula.
0: Ya.
1: Terus Mama Nunung. Mama Lydia.
0: Iya.
1: Trio pesek.
0: Iya.
1: Trio pesek ada Mama Lydia.
0: Yo.
1: Ada Mama Nadia.
0: Mama Nunung.
1: Iya. Ada Mama
0: Rizky. Iya, aku lagi pat ngeresmek nih gue. Lagi kumpul gue nih Mama aku Rizky gue ya.
1: Anak-anak baik,
0: wes dibungkus nih, wes Rizky bungkus nih lah.
1: Ntar dibawa Mama Lani ke tempatnya.
0: Ya kan lewat.
1: Iya,
0: oke.
1: Iya.
0: Bungkus gue nih gara nanti bosnya orang liwetnya nyong. Iya,
1: iya.
0: Inyong elu gendong oh Mama Ratu.
1: Siapa?
0: Wes Ayongki.
1: Ayongki ya.
0: Yo, siang Nyi Ratu empat sekawan hadir.
1: Ya, selamat siang juga.
0: Ya, jadi Mama Alisa, Mama Dea, Mama Lydia karo Mbak Yumarti.
1: Oh, Mbak Yumarti.
0: Iya.
1: Kalau tiga darah manis ada Mbak Nia.
0: Ya, ada
1: Mama
0: Wiwin.
1: Mama Ikmah. Iya, sing aran yang dulu anak dapur kayak
0: duda-duda kan bawa. Ya, singgo peti bentuk dewek lah.
1: Iya.
0: Kayak nyong kan di belakang layar.
1: Oh iya, walinya Kang
0: Ibni,
1: karenanya duda.
0: Ya.
1: Kang
0: Kopiti. Wah. Oke ya, Kang we Kang Udin Beduk.
1: Kang Udin Beduk.
0: Kang PI.
1: Iya, Kang
0: Pi. Kang Parjo, Kang Dados. Oke, sebenarnya oke.
1: Iya,
0: Kang Darmo Bakpo.
1: Anak pasangan
0: rata-rata. Busri Mayam Cakra.
1: Busri Mayam Cakra.
0: Bersama Lima Sri Kandine.
1: Lima Sri Kandine.
0: Ya, Lima Sri Kandine, Busri Mayam Cakra. Terus Mama Pau Sipa.
1: Iya.
0: Terus Jiro.
1: Jiro.

0: Terus apa maning?
1: Iya.
0: DKK to. Ake honyi ratu DKK Bunda Rini.
1: Oh ya Bunda Rini.
0: Ye. Yeah. Yuk wayahe kencot nyi ratu yuk wayahe. Ahmad Albar ya. Yeah.
1: Oh Ahmad Albar. Mm, Debong ya.
0: Iya, yeah, Debong, Ahmad Albar Debong. Ya.
1: Nek bahasa wetan wis luwe.
0: Wis ngeluwe.
1: Bahasa Pemalang wis ngeling.
0: Ya. Nyi ratu suarane lembut ya, we pepi pelpas.
1: Pokoknya tepung terigu.
0: Iya.
1: Iya, makasih semuanya ya.
0: Yuk. Oke, benar. Wayahe, wayahe. Wayahe nyendok Kang Albar ya.
1: Nyendoke bar sebulan.
0: Yo Ahmad Albar.
1: Tunggu tembangnya spesial
0: untuk Kang Bawar. Terima kasih.
1: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dupla cincin. Aja di Nyi Ratu yang ada di desa Karanganyar Bantar Bolang ya. Selamat siang yang di wilayah Bantar Bolang, di sana ada Apotek Bagong Sae ya. Apotek Bagong Sae. Di Suminggir sudah ada apotek baru Amelia Farma. Iya, itu sudah kemarin baru ya jadi agennya. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Tas.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Siang.
2: Yang di tes apa rata
0: teman-teman ecekewir.
2: Siang Mas Dor.
0: Siang.
2: Om juga ini jaga sehat maning.
0: Ulah, ya urung nggak sebulan sekali Mama Dini.
2: Ayo, kita penyiar kia ora awan ora bengi, ayo padet teman.
0: Iya padet.
2: Iya.
0: Ulah.
2: Pengen nunjuk tinggi kalau lagi kini mingkem.
0: Kayak. Kayak apa be padet ya?
2: Karyawan ya semangat teman.
0: Ya, ya kudu semangat lah.
2: Iya walaupun kesel juga tetap baik laris.
0: Iya laris kayak kayak apa we?
2: Ya, yang kau tak semoga bahagia ya.
0: Amin. Oh bahagia. Bahagia itu sendiri wes.
2: Iya kita yang gini lagi nih.
0: Lagi ya. di atas dia. Dia nggak pernah kemana-mana juga dia.
2: Iya. Ya udah, biarin biar jadi anak yang baik.
0: Amin.
2: Walaupun orang mana-mana, tapi terkenal di mana-mana.
0: Ya, orang mana-mana terkenal. Nah, kayak kue, kayak bawor.
2: Ya, kue. Wong ayahnya pastinya ya.
0: Iya,
2: iya. Lah, sing baiknya ya.
0: Iya.
2: Ya, lagi apa mas ya? Oh, ini mas lah. Orang Dweni. Terus salam ya.
0: Ya.
2: Mas Power.
0: Yuk, terima kasih. Terima kasih.
2: Selalu ya,
0: Rokaya.
2: Ya. Oke.
0: Yo.
2: Iki ya, Mamuna ya.
0: Ya bener.
2: Ratu. Mamalani lagi ning
0: ndi sih? Kowe lagi ning Gumalar.
2: Oh iya ya, Mamalani ya lagi ning Gumalar.
0: Iya, ning Gumalar mengikuti. Adi warna ya, ning Gumalar.
2: Iya. Terus
0: kok lagi ngeresmene duda-duda apa ya? Janda gaul. Kok
2: Mas Erwin ya?
0: Oke. Okay.
2: Ya.
0: Yuk.
2: Mama Ari ya sing pernah ketemu ya.
0: Yuk.
2: Lor ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus
0: gua. Heeh.
2: Sama Mama Rengganis.
0: Heeh.
2: Ya terus Mama Di Mama Rengganis sama Mama Gilang ya.
0: Iya.
2: Mama Elsa.
0: Heeh.
2: Terus gua Mbak Nia, Mbak Nia ya.
0: Iya, yo.
2: Mbak Tuhan. Mbak Jasti ya. Terus yang Mama Anis juga nih. Terus yang Mbak Siti Darwati.
0: Iya, kuih ha. Judulnya orang duwe nih ya.
2: Iya. Ini mana sing Malahayu mampir ya.
0: Iya, ha, mampir ya. Aku selalu kalau ke Malahayu mampir.
2: Iya, ya
0: terus
2: sih
0: balanya
2: ya.
0: Iya,
2: balanya
0: ada sih. Iya, mampir ya, mong.
2: Iya,
0: kok
2: memarti ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, ini sih kurang tirang aksi namanya
0: yang kering
2: cuman angel mas.
0: Iya,
2: wes. Orang bisa ngomong
0: ya. Pokoknya
2: saya balanya karamon ya.
0: Iya.
2: Yang ngalamin aku ya, Bang Dosmat juga ya. Bulan akhirnya juga ngekapita ya.
0: Ya.
2: Terus lu Mas Power
0: keluarga okay.
2: Ya
0: kalau
2: pikirin yang daun sehat lah. Bayang tuh kayak karo Mama Anis.
0: Ya.
2: Ya ya sudah kau kapita ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya assalamualaikum.
0: Balon istara apa Ramon? Ya Mama Dini yang ada di Jagapura ya, ikutnya ke sana itu ya.

Ternyata sing duwe Mekah, sing duwe Mekah monitor ya Bunda Naura. Kelingan karo siapa Bunda Naura? Baik, disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bawor, Kementeri Yesin di kawasan Jamulia. Bagi salam untuk semua saja, paling setara para mana FM Tegal. Rambi kuning dong di Glinding ya, tadi sudah ya. Ya, assalamualaikum. Sugeng siang, Kang Bawor. Salam buat Mas Bambang di Bojong. Mas Toyo di Balapulang, atau Mbak Ratna di Slawi. Ratna itu di Slawi itu Ilasi Bek atau siapa ya? Saya kenal dengan Slawi Kulon, yang julukannya Ilasi Bek itu Ratna itu. Ya, Mbak Aseh ya. Ratna di Slawi, Ratna itu Ilasi Bek ya. Itu aku kenal, bukan kenal kaki ya. Kayak dulur ya, karena Ilasi Bek ya. Ada Mbak Sada, Om Awang ya hadir. Warung Mariati, Mariati hadir. Usanto Yong Tahu, ada Kang Boim, Yo Adon. Ayu Watri, Watri, Watri, Watri, Mamas Nuha, Karo Mimin Amina. Ada Ayongki hadir, Mama Alisa hadir bersama empat sekawan ya. Bu Sri Miam Cakra bersama lima Sri Kandinya. Oh, Bu Sri Miam Cakra. Ya, Mama Jire, Mama Asifa, dan Mbak Siro. Ya, si Cine, si Cine, Lali Maning, ya. Ya, Bunda Rini hadir ya, anak Ahmad Albar juga hadir. Iya, Badi. Sapa kembali. Siang Kang Bawor, aku Mbak Felbi Belpas Pan kirim salam go Papa HMHM. Kasak Rajum, Om Kas Nuri, Ami Bakar Maju, Om Aweng, Ibu Sada, Umi Habibah, Bu Demut. Ada Mama Lani, Ibu Ida Martoloyo, Kang Doli, Mama Dia. Ada Kang Kobidin, Kang Muhtar, go Kang Bawor dan Dede Anggi, semoga sehat selalu, amin. Stasiun Kenangan dong di Glinding ya, tadi sudah tak safe juga. Ayo selamat siang juga untuk Kang Jabidin bersama Ibu Bistri di Randu Gunting ya. Di situ ada Bu Santo Yong Tahu juga Randu Gunting. Ada Ridi Angsor Jalan Ayam Randu Gunting ya. Pepi sebenarnya juga melu Randu Gunting ya, Pep kamu ya. Pagi ya pada stasiun Kenangin, ada segenggam pasir, ada tapa berata orang duweni hadir di kesempatan siang hari ini. Power hadir bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya ada Hutop Peramuan Arab yang ngetop. Selamat siang, walaupun udaranya begitu panas ya, cetar membahannya ya, panas sekali ini. Iya, sungkan kemana-mana ya. Iya, ini lagi ngukus tales burin dari ini. Iya, pan metu ngeluru panganan mereka yang sungkan panas ya. Iya, Allah ye toplek. Kelingan ke sama suara

Baik, yuk kelingan. Alah yuk. Kelingan sopo dongi. Iya. Yeah. Iya yeah, weh, sing di Mekah indah semangat. Yeah.

0: Budi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha. Berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: 7.5 Setara Pramon dan untuk siapa itu ya, Cinta Randuweni ya. Iya, ada Tapa Brata tadi, ada juga Kelingan, ada Stasiun Kenangan, dan juga Segenggam Pasir ya. Ayo 352888, yo pahlawan, assalamualaikum, selamat siang Pak Cas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang juga Pak Cas, Tarlingi Sapurite.
0: Nama-nama bungkus buah naga nih.
1: Bungkus buah.
0: Yo, walaupun aku gak di grup, tapi kan mantau dari sini.
1: Oh, lama ya.
0: Iya. Yeah.
1: Iya betul.
0: Iya wes, oke okay, siap.
1: Gimana kabar Mas?
0: Alhamdulillah bergas waras tergerinas iso nyawang buah naga.
1: Oh iya.
0: Lah kayak nenggu malar pada kayak kue ya, yang rasa hadir ya.
1: Lagi kaya, pada ngumpul-ngumpul.
0: Ya kayak tiga janda gaul.
1: Oh iya. Yes. Aku pengen lagunya.
0: Yo.
1: Jaluk ping pitu yang.
0: Mulai kan? Jaluk ping pitu. Iya wes.
1: Iya, kayaknya enak banget.
0: Oh kan? Iyalah, penak lah.
1: Terus salamnya.
0: Iya.
1: Buat itu yang lagi pada kumpul tiga jaga.
0: Gaul.
1: Selamat siang.
0: Iya. Iya, lupa itu nih. Sing wadon apa sing ocol?
1: Sing wadon bayam mbak, Mas.
0: Oh lah.
1: Dasteran.
0: Iya, ini dasteran ya. Sing go kincu.
1: Iya, betul okay. Yang pakai.
0: Bener.
1: Terus buat Jasa Racun Pak Doli, Om Kasmuri Mbak Wiwi, Kang Darmo, Kang Edi dan terus Kang Ridi Ansor, Majelis Bone, Bang Adi Iman, Mama Nel Semandelani, Om Awang Mbak Sangada, terus Ami Bakar Madrung Milailah, Pak Degundrong Umi Habibah, Bunda Naura.
0: Bunda Naura ini Mekah lagi monitor dia. Mungkin lagi nyantai mungkin.
1: Oh, Bunda
0: Naura ya.
1: Terus ya. Bunda Mut. Terus
0: Optimut ya. Yo.
1: Bunda Siroh apa Yusiroh?
0: Ya Yusiroh ya ora apa-apa. Bunda Siroh ora apa-apa.
1: Terus Mama Nadia, Mama yo. Nadia.
0: Yo.
1: Mama Frida, Bu Ida.
0: Bu Santo yang tahu. Bunda Rini.
1: Bunda Rini.
0: Ya. Yeah.
1: Terus Bu Santo yang tahu.
0: Iya, yeah, benar.
1: Terus Mama Lydia, Mama Nadia.
0: Yo, empat sekawan hadir.
1: Empat sekawan hadir.
0: Ya, yeah, empat sekawan hadir itu Mama Dia, Mama Lydia, Yo Marti, karo
1: Sarto.
0: Mama Aisyah, Mama Alisa.
1: Mama Alisa.
0: Yeah. Ya. Weh, Papa HM, HM, HM.
1: Papa HM.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Selalu.
0: Yo,
1: Kang
0: Agib. Yo, Kang Agib Jengrani. Yo, Kang Jabidin karo Bu Bisri.
1: Jabidin.
0: Ye.
1: Selamat siang.
0: Oke.
1: Kang
0: Yo. Yo, Kang Peter di Pinkal.
1: Selamat siang Kang Untung.
0: Untung.
1: Kang Iton.
0: Iya Iton.
1: Terus Abah Sahrul.
0: Yo.
1: Terus Abah Rohim.
0: Pak Rohim Mama Eni.
1: Yo. Poleng Mak.
0: Yo.
1: Terus.
0: Yo.
1: Semuanya.
0: Selamat siang Mbak Ilah Tower Jatilawa.
1: Iya Mbak Ilah Tower Jatilawa. Selamat siang. Semua.
0: Iya. Oke, siap-siap. Yuk.
1: Spesial buat
0: panjenengan. Terima kasih. Amin, amin.
1: Selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya, terima kasih Mas Ibni Abdillah yang ada di lereng Dieng Wonosobo sana ya. Baik ya Pak, selamat siang ya. Sing lagi pada silaturahmi dengan Mama Rizky ya. Di Gemalar ya, mohon maaf ya. Ya, saya juga nggak bisa hadir karena saya juga ada tugas ini ya. Biasanya di set bisa war, ya bisa. Ya bisa. Cuma panas kayak cetar membanak kayak orang sungan metu ya. Di motor WK wingi sore isen yang dubur kapi terus ya. Baik ya Pak, 614547. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Batas.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Patas Starlingnya Sepores.
0: Nama-nama-nama Ece Kewir.
2: Ya kabar ya kabar.
0: Alhamdulillah bergas waras teringinas. Iso tuku beras.
2: sekarang ya.
0: Akas, wah, aku pasti.
2: Pasti ini ya.
0: Lagu
2: ini. Yup. Ini apa ya?
0: Bapak HM.
2: Iwak
0: peda. Weh, Bapak HM.
2: Bapak HM, Bapak HM.
0: Yo.
2: Makasih ya. Ubi-ubi Abdillah ya.
0: Yo.
2: Terus,
0: mana
2: ya?
0: Yo. Janda gaul, weh, lagi. Jika janda gaul lagi, ye, lagi pada ngumpul.
3: Selamat siang, Bang Murniati.
2: Selamat siang juga Ajojo. Ayo rupane nongkon.
0: Iya pada Ajo. Pada iki pada kiye pada
2: iya. Iya
0: tuh.
2: Terus
0: buat
2: kaya trepet kaya Mama Lani, Mama Nono.
0: Okay.
2: Terus buat Mama Nadia, tiga janda gaul ya.
0: Gaul,
2: Mama Lani, Mama Nono, Mama Rizky. Ya, sebenarnya Kaparjo ya. Terus empat sekawan
0: Mama Dia, Mama Lydia, Mama Elisa,
2: terus
0: Mama Alisa,
2: Yumarti,
0: Mama Alisa,
2: Kang Tarno, Mama Alisa,
0: Umum, Bayelare, grup trio blesek,
2: kayak Pak Yos,
0: ya.
2: Terus Kang Kasak ya, Kang Miswadei,
0: selamat siang
2: buat
0: ya.
2: Mama Hirman ya?
0: Mama
2: Hirman.
0: Ya, Yuwatri.
2: Yuwatri, selamat siang. Yeah. Kakak Mas Yohane ya.
0: Oke. Okay.
2: Kang Yohian, Kang Kapitin.
0: Mbah nyandak borahnya.
2: Kang Doli.
0: Oke. Okay.
2: Dengan ini terus Mama Hasna bareng keluarga.
0: Di set iya di anak WA. Di set wae Kang Bawor tinggal man ayo ora lah.
2: Ya
0: wene ana
2: nemen.
0: Iya, ora maksud iki tugas ya tugas pergi-pergi ya gitu.
2: Iya.
0: Terus
2: Pak. Iya.
0: Ya.
2: Pak Eka Tonjong ya karo Mas Erwin.
0: Iya.
2: Kadan Surma Masjid Lipo. Oke. Napa Kang Osi.
0: Iya, siap.
2: Ngopi alokin Agustin Teh Dewi. Terus Pak
0: Ia Abang
2: Ben. Iya. Iya.
0: Wala
2: papa HM lagi.
0: Wala papa HM bu pantesan nanti bengok. Wah wah wah.
2: Terus tiga darah manis ya.
0: Ya, tiga darah manis.
2: Noknia, Nokma,
0: Nokwin
2: ya.
0: Nok kabeh. Ya, lanjut wes.
2: Nok. Nok lagi online.
0: Ora apa-apa.
2: Pak Umkas Nur ya, Mama Wim ya. Terus kayak Mama Abdillah.
0: Oke.
2: Pak Uon, Pak Al, Ami Pak Karmadu.
0: Wah, papa HM ge dulan mene. Gantian dasar lenje kok
2: dasar lenje
0: ya bener.
2: Mama Ari Papa Ari ya udah pipa pake kondrong karena aku Mama Prida terus Purini ya karena
0: Kang Bawor yuk makan siang pakai sayur asem mak celeguk
2: Purini
0: oke kue boy Mama Rizky.
2: Mama Rizky
0: nyong lagi mak celeguk kan nih langsung sayur asem
2: aduh
0: iya mungkali nyawang
4: tau iya Mama Nia bareng empat sekawan ya Mama Bania ini bareng Tio Persik lagi pada kumpul sama tiga janda gaul lagi pada kumpul di Mama Rizky Bania
0: sini yo
2: yang kotak makbur
0: hehehe weh Mama Dia ya weh
2: aduh
0: Roro dalan. Rek. Ya wes.
2: Iya pernah
0: mau nonton kondangan. Oh ya, aku nitip waktu
2: iya,
0: itu ke rumah. Nitip Mbak Ria waktu itu.
2: Iya, terus Pak Bu Santi Purbowo. Bapak barang buku Rune, Mbak Ina, Bumak Soha ya. Mama Lydia Kang Parto, Bikit.
0: Yo.
2: Kang Dasak ya. Terus Medi Dardos.
0: Yo.
2: Terus Pak Mama Kiri Kang Sawo, Kang Muktalor.
0: Casak Lajum.
2: Casak Lajum memang cap.
0: Ya, ya.
2: Maus ya, nanti toko palengnya. Terus Mama Rengganis, Mama Arti, Niratu ya. Niratu, terus Mama Anis, Handoko, Kang Tamsul, Kang Dasmat, Mbak Ani. Terus buat Kang Doli ya. Terus buat Piol Kang Denal Said,
0: Kang Denal Said,
2: terus Peter,
0: Kang Jabijin,
2: terus
0: Ahmad Ganteng,
2: Ahmad
0: Albar,
2: terus buat
0: uwer-uwer
2: ya.
0: Oh, uwer-uwer Cikiwir.
2: Uwer-uwer
0: Cikiwir.
2: Mama Tikalioni. Yo, ya.
0: Tikalioni Borneo, ya. Kalimantan ya, Tengah.
2: Meo, terus siapa sih ning Arab siapa Miki?
0: Oh, Bunda Naura di
2: oh,
0: Mekah.
2: Oh, ya, Bunda Naura.
0: Yo.
2: Bunda Ana, Mama Ija. Terus Bunda Septi ya. Terus Mama Mbak Pepi.
0: Mbak Pepi Belpas.
2: Ya, Mbak Pepi Belpas. Terus Pak
0: Pusan Toyong Tahu, Bunda Rini
2: ya. Bunda Rini yang bikin
0: kuis
2: karo Pramudono ya.
0: Terus Pak terus kabeh wae iki pan mudun
2: ya. Ya.
0: Ya.
2: Jenengan karo
0: pan gini. Amin amin.
2: Percayaan wong ireng
0: semoga amin.
2: Makasih Mas.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Rupla Cincing.
2: Gajah.
0: Baik, Mia Bukares, ya tergabung ke 6154477. Ayo sebelum power turun ya, yang perlu disapa. Assalamualaikum, sugeng siang Kang pripun kabare ya, tembang laut iritan dong. Salam ingin sedaya mawon balpar sing saya-saya mawon spesial kagem rondo kulo sing tetep remen kali kulo supaya sing ngeraos ke mawon mentoknya grup telep jeger hihihihi. Matur nuwun di dados kambangan. Pagi apa selamat siang Kang Bawor. Assalamualaikum dari Kang Jabidin Bu Bisri. Selamat salam-salam ya. Buat Jasa Raju Mom Kasruri dan Mama Wiwine, Kang Parjo, Kang Doli, Mbak Nia Bangka, Om Joyo, Mama Kiwi, Ami Bakar Madu dan Umi Lela. Semua saja buat Malini Setara Pramun, buat Mas Bawor terima kasih ya Kang Jabidin Ibu Bisri. Di belakangnya lagi Kang Peter di Bengle hadir di acara Pata Salamenggo Mbak Am, Mbak Menteri Isin, Mama Lani, Kang Parjo, Mbak Nia, Wong Ireng. Ada Om Kasnuri, Bang Al, Kang Doli, Nyira.

Kang Teddy, Edi Dados, Ibni Abdillah, terus gue pelani selalu peramun kabeh. Bagang Power, ya Iji Kiwir, selalu ya, sehat selalu metugas saja. Makasih. Muncul maning Mbak Ila, salamnya Mbak Rani, Mbak Eka, Kang Parjo, Pendi. Iler waledong di glining, coba nanti masih ada waktu enggak ya untuk ganti transisi. Bagi tuntas sudah ke persembahan Power di kesempatan siang hari ini di Patas ya. Nanti lanjut ke Melodi Memori ya, jam 1 sampai jam 4 sore. Power akan hadir di season kedua. Baik ya untuk Malin Setara Pramun. Selamat siang untuk semua saja. Power mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Power hadir di Patas minggu ini. Dan selamat siang ya, selamat makan siang. Sayur asem neng Mama Rizky.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang rumah dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon Tegal hitnya sepanjang hari. Baik, di season kedua ya, ketemu sama Power dari Kantara Sing Somblak Tour E.C. Kewir di edisi Minggu 19 Juli 2026. Rekan teman ibalan nih Setara Paramon Tegal, insya Allah tuntas jam 4 sorenya saja di Melodi Memori. Bagaimana kabar balani Setara Paramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun, tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Baik, sekedar titip salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online 085293199588 bisa digunakan. Tanya tadi ada risau by Atik CB mengawali jumpa kita kesempatan siang hari di Melodi Memori, khusus nostalgia khusus Indo ya. Kalau di Minggu itu di Melodi Memori Manca tidak ikut ya. Banyak 3528888 sudah ada yang gabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang Melodi Memori.
1: Ini sepanjang hari.
0: Ya, benar sip.
1: Selamat siang.
0: Selamat Mas siang. Katonyo.
1: Sehat ya Mas?
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tunggu beras.
1: Alhamdulillah. Lagi cuma geram Mas.
0: Pada pagi, apalagi di Tegal pinggir pantai. Ya,
1: ditemani lagu-lagu.
0: Yo.
1: Boleh ya Mas. Lagunya biru dari.
0: Yo.
1: Apa ya Mas?
0: Biru ya dari gue. Yeah.
1: Vina. Vina. Pokoknya Vina ya Mas. Gue.
0: Iya iya iya.
1: Oke, salam ya Mas. Buat Tandoko. Bang Al Porkon. Terus Astro Seke. Bang Wisnu. Bang Ibni. Mama Lani Kang Barjo.
0: Yo siap. Wur Ici Kiwir.
1: Wur Ici Kiwir. Terus Bibi Pelpas ya. Yopiol.
0: Yopiol.
1: Terus Bapak HM. Kirato Kapitin.
0: Biru Biru.
1: Nuri.
0: Biru Vina Pandu Winata ya.
1: Siapa?
0: Ya Biru itu Vina Pandu Winata.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat para pelanin para mencap ya Mas.
0: Iya. Oke, terima kasih.
1: Ya, super spesialnya
0: Pak Mas Erwin. Oke, yuk.
1: Ya, deh, ntar. Makasih ya, Mas.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Ding Ding. Baik, ada Eka Tonjung ya. Ada Mas Erwin juga di Paguyangan di Cilibur ya. Selamat siang untuk yang ada di Cilibur, Paguyangan, ya, Tonjong, Lingapura, Kediri dan sekitarnya. Sapaan dari Radio Setara Paramon FM. Bayu 615477, halo, assalamualaikum, selamat siang Melodi Memori.
2: Assalamualaikum Melodi Memori. Hitnya sepanjang hari.
0: Yap, Dewi Mecah ya.
2: Betul, Mang Bawar.
0: Ya walaupun jarang tapi masih-masih.
2: Gimana kabarnya Mas Bawar?
0: Alhamdulillah berkas waras terkenas iso tuku beras wi.
2: Ya, syukur.
0: Jadi
2: anginnya sehat ya.
0: Sehat tuh, dia kalau di atas ya udah sehari betah dia.
2: Iya. Ini lagunya Mas Bawar.
0: Yu.
2: Lagunya dari Okicho ya.
0: Apa?
2: Okicho.
0: Okicho.
2: Judulnya Rindu Jumpa Kamu.
0: Rindu Jumpa Kamu.
2: Ya.
0: Di.
2: Ya salam ya.
0: Yu.
2: Perdana buat Mas Bawar.
0: Terima kasih. Barang
2: keluarga terkaca selalu ya.
0: Amin.
2: Terus tadi yang baru turun Mbak Eka. Barang Mas Erwin ya. Terus Mama Kiwi.
0: Macanya?
2: Macanya.
0: Eh, kamu masih di rumah yang lawas Jasa. Itu atau sudah pindah?
2: Jasa pula, gimana?
0: Kamu masih di rumah yang dulu atau udah pindah? Eh, sis, alah. Mau tanya ya, Dewi Mecahya itu kayak masih di rumah yang dulu atau sudah pindah? Sebabnya saya itu sering lewat situ karena apa, apotek di Suruh Kidul itu juga agen. Terus kalau saya dari apotek Tegungan Bala Pulang Wetan itu juga pasti lewatnya Randusari kan, kayak gitu. Ya kita juga lama ya, terakhir juga pas waktu jenengan ikut di P3K yang di Makmah Ijah Nampak Lor ya, terakhir ketemu di situ ya. Biar sehat-sehat selalu sama Kang Dama ya. Banyak kesempatan siang hari di Setara Paraman FM ya, power didukung produk PT Denatur Solusi Sehat kita semua. Seperti ada Vitama ini untuk menyehatkan mata ya. Apabila ada keluhan di seputar mata, mata glaukoma, mata plus minus, ada mata katarak, silinder dan lain sebagainya ya, monggo silakan digunakan atau dikonsumsi Vitama atau Vimata. Ya wes, sehat selalu ge, Dewi Mecahya bersama Mas Damak ya. Pas waktu jadi pengantinnya juga Bawor yang nyekel MC itu dulu ya. Waktu itu Bawor masih duduk di apa namanya, di Jatibarang ya. Ya itu pertama saya dilahirkan itu di Jatibarang, di Radio Jatibarang ya. Dengan nama Bawor Dirgantara. Di GSM FM Dewi Mecahya termasuk waktu saya masih duduk di GSM FM itu sudah pendengar itu. Wah, Kang Angga Puyer ya, Wak Jendol, Putra Kelana Kluwut ya, rekan-rekan yang lama ya. Ini Wak Angga Puyer juga nggak pernah ketemu saya, pernahnya lewat situ ya. Cuma kadang-kadang kalau sudah apa namanya, urusan apotek dan urusan uang, Bawor itu bukan karena apa-apa. Padahal nggone Angga Puyer saya kan ada apotek Kedunguter ya. Bahkan dulu saya ke Mas Ahmad Gamrit nganter di utaranya kuburan. Nah, Angga Puyer di selatan kuburan. Tega nemen sih war diri mula mampir ya. Nah, di situ itulah kegiatan Bawor sekarang tidak bisa andai-andai ya. Semakin padat, semakin banyak yang harus dikerjakan dan tanggung jawab. Enggak pernah. Enggak pernah, maksud itu ada waktu luang ya. Ini ada waktu luang minggu ya. Yang tentunya juga siaran gantikan Mbak Yos, enggak apa-apa. Baik, yuk ada Biru yuk. Wina Pandu Winata ya, ada Ika Tonjong. Selamat siang ya, bersama Mas Erwinnya yuk.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Bagi di kesempatan siang hari ini ya, ada Rindu Jumpa Kamu ya Dewi Mai Cahya yang ada di Randusari Arok Mas Dama. Ada Biru ya, Wina Panduwenata ya, ada Eka Tonjong. Ayo langsung disapa yuk, ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat siang, Melody Memory. Jauh, jauh namun suaranya. Alhamdulillah berkah suara terminas iso tuku beras.
1: Enggak, di sini udah full penuh kok. Sehat.
0: Alhamdulillah berkah suara terminas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Wah, syukurilah. Membawa bak pengen itu dari Wahyu OS ya.
0: Ulu, apa tuh?
1: Dilaporin ke panggilan
0: makasih. Ingat tuh waktu di CBS lah dirimu.
1: Itu jarang-jarang ada yang minta.
0: Iya. Kalau dulu ta, kalau di CPS ya, bila aku rindu, sebutlah nama Power.
1: Apa?
0: Ya wes ora. Ya lanjut.
1: Salam perdana buat Kang Power.
0: Yep.
1: Mm-hmm. Ya. Ada Mama Kang Sawu.
0: Ya.
1: Tadi ada Mbak Eka juga.
0: Iya, di Bunda Rini suaranya jauh ya tadi, sekarang tahu ora.
1: Mm-hmm. Sekarang mah ora ya.
0: Ya tadi soalnya sambil kelilingan Cibun. Bener enggak?
1: Habis bikin itu sih
0: tadi. Tadi online-nya itu yang pertama suaranya jauh itu tuh habis tiduran.
1: Mama Kiwi bareng Kang Sawutnya, ya Mama Asna, Kang Doli, Mama Kiwi, Agus Spoilernya, Mbaknya bareng Spoilernya. Ada Bang Al, ada Mama Tia, Mama Elsa,
0: okay.
1: Ada ya Kang Arno Omat, Jeng Robi, Jeng Robi, Anton Lawatan, Agus Kawe, Kang Arjo. Ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya ya. Om Kasnuri bareng Mas Lepetengnya. Ada Mama Frida, Papa Frida, Jasa Kerajum bareng Ibu Suhadanya. Terus buat Burkon juga ya. Terus ada Pak RT Lihin juga ya. Terus tadi Dewi Mecahya jatuh ya. Terus ada Umi Habibah bareng Pade Gondongnya, Mbak Eka Tonjong juga bareng Kang Erdinnya, Yumanti, Kang Sarno, Ibu Rini bareng Mas Kumbang Medionunya. Ada Kang Albal, Kang Piol, Kang Peter juga ya. Terus Ahmad Ganteng juga ya. Terus Mama Ani Songgo, Abah Yanto Songgo juga, Kang Ersal juga, Mama Elsa juga ya, Teni juga, Kang Rosikin, Kang Handoko juga ya, Nyeratu-Nyeratu juga ya. Terus ada Mama Lani bareng Dede Ganinya ya, Kang Dango Bapak juga ya. Terus ada Jengat Tini, Pak Bagio bareng Ibu.
0: Oh ini juga belum juga ada ya, di playlist, nanti di on anu, di apa jenis?
1: Terus buat siapa tuh, Mudan JJ juga ya, Kang Ridi Ansor juga bareng Mama Jusbonya, Mamutri Kajin bareng 4 anaknya. Kang Edi Dadus, Kang Pato, Kang Parjo, ada Papa HM juga, Mas Kamari juga ya, Kang Pravieta, Ani Pagianten, Acung Pagianten juga ya. Ada Mama Alisa bareng Mas Agusnya, Dewi Teni, Bapak Nekarisma, Jengrani, Kang Agi. Terus ada Temi Miwan, Mama Winda Kalifini, Abi Makar Madu bareng Umirelannya.
0: Siap.
1: Mama Silmi, Mama Uti, Adi Santoso juga, Pak Jisari Pinor, Mas Rendi Pratama, Ibu Santo Yong Tahu juga ya. Abah Sahrul bareng Manisannya juga ya. Ibab Curat, Tuhal Arobi juga. Dan semuanya aja aku belum itu ya.
0: Belum makan.
1: Belum coyat.
0: Belum sholat, belum makan.
1: Udah makan, udah. Kalau sholat, belum.
0: Ya.
1: Yaudah, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, ya, siap.
1: Yang penting Kang Bawor sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Makasihnya juga buat Kang Bawor ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dupla tingcing. Atau non pisan, kanggo Agustin. Ya, no aja di Kuningan, kanggo kesetiaan anak, kanggo gabungnya. Bila kau rindu, sebut nama Power. GR teman Jawar, Power Jawar.

0: lagu tersebut belum ada di playlist, nanti di download ya. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Melodi Memori.
1: Halo. Ya, secara paramorinya sepanjang hari.
0: Teman-teman.
1: Esok di... milik kita, Kang Bawur.
0: Esok milik kita.
1: Ya. Yeah. Di Maria.
0: Ya, coba dicari nanti. Ya. Yeah.
1: Ini buat Teh Agustin ya.
0: Ya. Yeah.
1: Terus buat Eka Lonjong, Hiratu, Mada Brangdina, Apa HM, Kang Parjo, Manani, Cengropi. Terus buat kayak Mama Neng bersama Kang Bambange, Ami Pakar Madu bersama Umi Lalane, Udah Atin, Kang Oji, Mbak Ila, Mbak Febi Belpas juga, Desak Raju, Ibni Akile, terus buat Mbak Nisa, Nao, Kak Andoko, Mama Anis, Mbak Nuri.
0: Yo, Yuwatri.
1: Yuwatri.
0: Oh, Mama Elisa mau ya.
1: Siang.
0: Yo.
1: Terus buat Telat ya.
0: Yo.
1: Kang Akib juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Kang Akib.
0: Yo.
1: Terus buat Eka ya tadi ya.
0: Bener.
1: Sama Erwinnya, selamat siang. Yang mau KBP sekarang buat.
0: Yo, ini tadi esok milik kita, siapa nyanyi?
1: Kiki Maria.
0: Kiki Maria itu belum ada, nanti di download list ya.
1: Ada kan,
0: Bawur? Ada. Esok milik kita.
1: Esok milik kita, iya.
0: Oh, saya dia wes ya, kalau ada mungkin.
1: Iya.
0: Kalau
1: belum ada. Terima kasih, Bawur ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumla cing-cing.
1: Cok.
0: Oh, ada au on ya. Iya, itu tulisannya esok itu berarti O ya. Tadi saya nulisnya esok itu E-S-U-K ya. Setelah esok itu O ya, ada ya.

Ya, UON yang ada di kertas silap pada Kang Aryo ya. Kadang-kadang kalau di komputer itu O sama U aja enggak bisa muncul ya. Ya tulisan esok itu umpamanya ESUK enggak muncul. Setelah diganti O muncul kan di CTT. Ya Kang Umar ya, hadir ya, Mama Elsa hadir ya, selamat siang. Juga Bunda Rini Pak Pramudiono. Pak selamat siang Madam, ini tadi Agustin itu Mimin Aminah ya.

mengakhiri sebentar siang hari ini ya, kita hadirkan dulu ya, bila kau rindu sebut nama Bawor. Iya, Bawor ta legend loh. Legend loh. Iya, karena legend ini pimpin yang amplop ya, terus anak-anak Bawor segala kok benar ini. Yang amplop ya. Kira legend ini pimpin Duren Bawor, penyiar somplak Bawor, ya. Rokok ala cap Bawor, manuke ami bakar madu Bawor, nenggon amplop bayanan nama Bawor, kan lucu. Jadi legend ora bisa dilupakan bener ini.

0: Baiknya berlalu ya bila kau rindu sebut nama pawor ya.
1: Risik. A-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
2: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi us kerasa warek. Gulunya ya lara. Jeruannya apa man?

0: pola mangane sing teratur. Wis ke, yang gak Habu Top dinung ya.
1: Habu Top? Obat apa sih kue?
2: Habu Top, kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan, nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa. Asal teratur konsumsi ne.
1: Ya wis oh menek, nyong jaluk len.
0: Cuilan baik, aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah, apotiko ya.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya dan

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Tegal, hitnya sepanjang hari. Ada, ya tadi jangan ada dusta di antara kita. Esok milik kita. Dan bila rindu, bila kau rindu, sebut nama kita. Ayo disapa kembali 3528 88. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Melodi Memori.
1: Melodi Memori, hitnya sepanjang hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Balan Setara para FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Itulah
1: harapan dan cinta Angel Pak kayaknya.
0: Idi.
1: Iya, Angel Pak.
0: Iya.
1: Eh, miki utah saya ya.
0: Yo. Awon. Bupai lah.
1: Yo kayak mau bau opo. Pan turun. Kang Bambang meneh, Kang Yanto, Kang Yanto belakang stasiun yang pasar
0: Muri,
1: Marlani, Kang Marjo, Santi Purbowo ya, Mariati, terus ini kau sore ya, Kas Nuri mau Wiwin, Mas Nuham, Wadri Timi, Amina Mas Nuham, Mas Yogi,
0: Madam Renganis, Mat sore, kita siang.
1: Iya,
0: apa
1: sih sore kang?
0: Ya, sore kang, gue Madam Rengganis. Lagi tang, iya petang sih neng jero maya kira mat sore.
1: Jeblak aja, iya pan sore aku jam telur
0: luwe
1: tuh
0: mas. Iya.
1: Jam loro kurang
0: hati ketua kang.
1: Jam loro. Pas merem dia kang.
0: Iya benar.
1: Manis, Dani, merem dengan dia manis ya. Warkiem sudah sakit, kali ke Komingo, Nyirato, lanjut maning kok. Bang Mukso nomor Rati, Rum Arti langsung, terus Umi Hana, Akib Cerani, Mbak Kori A, Bukira kawan-kawannya juga ya, Bang Sebalungam, Abah Sahro, Nisa, MK Senuri sama Iwin juga ya, Anjur, Senuri, terus sama Iwin Kang Sabut, Tok Marcel, terus Nuami, kamu taro dong-odong manutnya juga minta titik aku
0: sing suara
1: ini bener ya
0: iya
1: salah ya lanjut bawa lemu bita roce harapan sama Lili
0: terima kasih salamnya Papa HM
1: siapa kang
0: terima kasih salamnya Papa HM lenggarin
1: itu udah sepi Pak Epa Karangannya Rida Pacul Rangga Pacul Jana Pacul
0: iya
1: dan Dewi Pacul, Eling Pacul, Garnyol Pacul, Masar Panpak, Mama Nadia, Nuwar Anuno, Tile Pasungan lagi neng, gue neng Mariski ya, Kumalor ya pada ngumpul ya, iya,
0: terus, oke benar,
1: terus mana gue Dewi Kuntil sama Teddy, lalu bapaknya Uya, Mbak ini ya, Bapak Hensa, Mbak, terus Bapak Parinto, Purinto,
0: iya,
1: katanya, minggu depan mau kajatan, mau katanya mau diputuhnya, mau nanti
0: oh, ya. Pak Rinto?
1: Iya, lagi nyebel lagi meluknya malah mangkat pekujukan rapi, sehari ini mangkat, banyak perundangan lanjut ya, Bangdu, kemari, Bangdu, Pak Atun ya Andri Selanggit, Andri Gondro, Pak Gubernur Bagas ya lanjut, Bu gua aja sih di mana sama Pak Yunju selamat istirahat gua aja Pak Haji Pak Om Kucia Om Mule Cece lanjut Mbak Yunita sama David Parto Parto Parti lanjut Om Lidia juga ya lanjut Sekeracum Mbak Sade Mas Awang Mbak Dekunem Mbak Hilman terus Mbak Dekunem Abiba juga lanjut Mbak Sahrul apa sama Mbak Nisa, Utin Bedu, Kang
0: Dari,
1: Kang Boe, Mbak Atun, Nung Amulidin, Asal Rujumar, Yoran, Reka Kuterini, Mbak Tari Kuteng, Mbak Ikma, Mbak Elisa, Agus Elisa, Kang Kusubu ya, Abuler mah dia.
0: Yo, iya lagi ngumpul.
1: Bang John mau antar uang dia kali ini ya. Istirahat. Para ngumpul nang para janda-janda apa kumpul ngono
0: wis. Janda gaul.
1: Ono gaul
0: ya. Oke.
1: Para manis seks ya, para manis tiga hari madu mulah ngono. Apa kan men boleh sarape kan?
0: Yup. Oke. Waalaikumsalam dua belas cing.
1: Dos.
0: Ayo yang punya wilayah keturunan Papa HM, Papa HM, HM, HM. Selamat siang ya untuk semua saja yang ada di wilayah keturunan ya tentunya. Ya. Ayo di Sabayo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Melody, memory.
2: Yang
0: lagi jam loro ya rung sore.
2: Aku kelas tangi turun.
0: Oh, pantes.
2: Iya, tadi yang melek alot. Yang ora apa fokus melek. Dan sing tangi turun ya, mas, tapi lagi enak dan badan.
0: Iya.
2: Aku nepok ya, mas.
0: Eh? Ya, nostalgia tapi khusus Endo.
2: Endo.
0: Iya khusus Endo, barat langka. Oh lho yo.
2: Satukanlah hati kami.
0: Yo Dian bisa.
2: Salam minggu. Apa bayusnya?
0: Yo. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dublat cing.

Ayo yang punya wilayah Sitanggal ya, Madam Rengganis ya, memang lagi nggak enak awak ini, lagi apa namanya, lagi musim ya. Saya tadi sore itu, sebenarnya itu saya juga kayak nggak kuat-kuat nemen ya tadi malam, makanya aku jam 23:30 kurang seperempat turun itu karena sudah tidak kuat, sakit kepala itu. Jadi saya turun lebih awal ya. Ya terus saya juga harus build up siaran ini siang di situ itu ya untuk Manista Pramon. Ini memang cuacanya memang benar-benar harus dijaga. Ini Anggi juga bilang katanya nggak enak badan. Baik, ada harapan cinta ya, ada lain-lainnya tiba, ada tamu soalnya Pak Bor ya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siuk. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancara.

0: Tokopedia, Teh Moro, dan Otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo, RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Pagi kembali ke 101.5 Setara Paramon, hitnya sepanjang hari ya, masih di Melodi Memori. Award didukung produk PT Denatur, solusi sehari untuk kita semua. Yang tadi sudah Harapan Cinta, ada Biar Semua Hilang. Pada Satukanlah Hati Kami dan LG Ero Esok Pagi. Menghiasi di ruang dengar kita bersama di sini sempatan siang hari ini tentunya.
1: Di kamar ini setahun yang lalu tak pernah ku lupa.
0: Baik, ya, 352888 barangkali ada yang masih bisa stay tune ya bersama produk PT Denatur. Seperti Haputo Peramuan Arab yang ngetop, tentunya untuk menjaga stamina yang prima. Ini di minggu ini banyak juga yang healing ya, yang healing ya, berhibur diri tentunya. Saya sama Joko Poleng bersama Mama Wus ya, healingnya di Gua Lawa. Yang Mutar ya di Cacaben ya. Ya banyak status-status yang lagi healing ya. Dalam power healingnya kapan? Healingnya juga di itu ya, di apotek-apotek itu termasuk healing tipis-tipis. Ya saya tahu Malahayu juga dari apotek ke apotek ya. Mampir ke Malahayu ya. Mau di mana ya dari apotek ya. Kayak Gua Lawa juga sudah tidak asing kembali ya. Di sana kan ada apotek Karangreja ya. Baik, kita hadirkan dulu yuk, jangan sampai tiga kali, yalah.

untukku. Cocok ya? Jangan sampai tiga kali langsung disambut kau bukan untukku. Selamat siang untuk semua saja. Baik, Jo, Capcus. Nike Ardila.

0: pasripah awit mau kemure boy kaya boy ya ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon matane rusak liku nembe kajogen no
1: berisik boy kang wong lagi nonton TikTok kak ganggu
0: ucap enom kak domongnya orang gugu yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani
1: kowe ta ipa sengaja daripada gabut
0: alah ngeles kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege jadinya penglihatannya terganggu yo ya
1: bula kan nyong mumet saiki pandangannya aku terganggu laka obatnya sing cocok nggo ipa
0: aja nyerah pah yo nang apotik baik tuku vitama endah penglihatannya normal maning wis akeh sing cocok kok libar kue HP-ne kurang yo
1: iya kang yuk kater
0: nanti si caper kon aru weru nyolakin donjomi kato
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588 Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square. Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Ayo selamat siang untuk Bunda Naura ya, yang di Mekah punya. Yang juga untuk Amel yang di Pemalang. Alayu, di sini di batas perbatasan Pemalang dan Tegal.

0: Baik, kembali ke 101.5 setara Paramount FM. Hitnya sepanjang hari ya di sini, di batas kota ini disuka oleh Amel Pemalang. Ya ada Merpati tak pernah ingkar janji ya, Bunda Naura yang ada di Mekah punya. Baik, ada Jangan Sampai Tiga Kali dan Kau Bukan Untukku. Ayo 352888. Halo, assalamualaikum, selamat siang jelang sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitnya sepanjang hari.
0: Ya, benar-benar di.
1: Iya. Sehat enggak, Pak War?
0: Alhamdulillah bergas waras, ternyata iso tubuh beras.
1: Si gagah.
0: Oh, gagah nemen saya kita tambah. Karo gemian-gemian malah gagah saiki.
1: Ya kuwe. Ya,
0: tapi gagahan.
1: Iya,
0: ya, ngomongnya cinul we, dirimu kok sekarang beda ya jadi ngomong kayak gue.
1: Ini.
0: Udah beda. Iya. Iya. Lagunya apa?
1: Lagunya gue.
0: You.
1: Mengapa aku jatuh cinta?
0: Gua mengapa aku jatuh cinta?
1: Iya.
0: Sih mengapa? Eh.
1: Iya. Dalamnya.
0: Yo.
1: Dalam gegang bau saat lalu ya.
0: Dia. Makasih.
1: Pakat tuh ya.
0: Lagi healing ya neng Galawa.
1: Galawa, iya.
0: Iya.
1: Iya. Bapak, ya, ya ibarat kata ya.
0: You.
1: Bapak yo.
0: Berarti Leila ya itu mengapa aku jatuh cinta itu?
1: Bukan oh.
0: Apa? Siapa?
1: Fitri.
0: Heh?
1: Fitri.
0: Tapi orang
1: tak. Yang punya Fitri.
0: Iya, bisa kulitannya wis.
1: Iya.
0: Mungkin neng YouTube ini.
1: Salam ya.
0: You.
1: Nanggo. Amin bawa matu ya.
0: Oke.
1: Terus buat Kang Pepe ya.
0: Benar.
1: Kang Warto.
0: Yuk.
1: Kang Ancong.
0: Oh.
1: Terus buat Ungkas Nuri ya.
0: Oke.
1: Terus buat Cerobi Aloke. Terus buat semua cewek ya.
0: Yuk benar. Oke.
1: Pas salah semuanya.
0: Oke.
1: Makasih Kang Bawor.
0: Oke yuk siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jos.
0: Masa penuh. Ayo ada Andi bagian ten ya. Ada Kang Acong juga yang ada di bagian ten. Selamat sore ya. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
2: Selamat sore. Hidnya sepanjang hari. Kang Bawor.
0: Ya, teman-teman.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Nona. Judulnya Nona apa siapa yang nyanyi ya?
0: Nyanyi siapa?
2: Nyanyi Kosito apa ya?
0: Kitorolis. Kitorolis.
2: Kayonge.
0: Iya.
2: Salam ya.
0: Yuk.
2: Bikin lagi bagi Anten. Udah setting.
0: Kitorolis ya, hari Mukti ya ada.
2: Eh?
0: Hari Mukti.
2: Aja gue. Bikin gue bayar. Ini anak gue nek ya.
0: Iya. Anak gue nek.
2: Salam ibu dana.
0: Oke.
2: Ya. Balemu kalau jalo-jalo lah pasang.
0: Iya benar.
2: Balili, Bapul.
0: Oke. Okay.
2: Kalau Papa AM. Kalau Baby Belbang. Yeah. Mama Nono.
0: Mengapa ayah, jatuh cinta? Mengapa jatuh cinta ya, Bunda Rini?
2: Yeah. Iya saya yeah. Malah. Hey, Bunda Rini berapa Diono? Usah dibuat bawa.
0: Oke.
2: Okay. Mau kalau dong, Mama Nono sama Selin. Dan di Dewi Kunti, wajah monok masa kami satu sayang di Sinsan. Mama Kiri.
0: Bunda Siti.
2: Kakak Juli. Yeah. Bibi Besar dan Doli. Bunda Matoloyo. Banyak kalau mengilangnya Mama Lani kang Panjo,
0: Pak
2: Panjo mau ngebebe.
0: Ya, mengapa jatuh cinta ya? Karena seringnya bertemu. Bunda Rini mengapa jatuh cinta? Karena seringnya bertemu.
2: Oh kayak
0: gue. Ini tresno jalaran Soko Kulino.
2: Mama Lani kalau suka Bang. Mbak Amel ya Pemalang ya.
0: Yuk.
2: Mama.
0: Iya memancis kimi, siapa kimi?
3: Kami empat sekawan, kami empat sekawan.
0: Wes, jadi empat sekawan, Mama Dea.
2: Oh iya, yeah. Mama Dea, yeah. Mama Lisa,
0: Mama Lydia,
2: Mama Lydia ya.
0: Yara Yumarti.
2: Iya.
0: Iki, mi lagi, mi.
2: Mama Lisa.
0: Ami, iki lagi pada ngumpul kie, neng Gumalar, Kapa? Neng Gumalar pada ngumpul.
2: Oh iya.
0: Ya,
2: Yumarti.
0: Yo, Yumarti.
2: Halo, Mas Yumarti.
0: Yo.
2: Iya, terus. Enggak ada sekali kayaknya yo. Baik oleh monitor aja.
0: Yo, Cabidin.
2: Mama Adi,
0: yo, Cabidin.
2: Yo, kabar baik ya, Kak. Ya. Assalamualaikum.
0: Ya waalaikumsalam Dublak Cincing. Wes. Pokoknya ora direwes, pokoknya ya. Ya anak Ami Bakar Madu bersama Milela ya yang ada di Hari Hakim Tegal Kota. Kayak Mama Nunu ngomong apa?
3: Ami trio pesek mi, tiga jenenge lagi ngumpul mi, goyang goyang goyang.
0: Weh, wele.
4: Halo Ami Bakar Madu.
0: Weh, ora direwes Ami Bakar Madu wis mudun. Ya, Mama Amel Pemalang ya, Ami Bakar Madu itu ya. Pagi apa di sini? Ya, di Sapa yo. Sementara jam 2 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat ya. Assalamualaikum Kang Bawor dari Najib Singgih atau Jok Motor di Bengkulon. Ditip salam buat Kang Bawor dan semua pendengar setia Setara Paraman FM Tegal. Berkah selalu ya, itu lagu Hello Forever and One. Ini kalau di Melody Memory itu, ya nostalgia manca nggak ikut Kang Najib ya. Khusus nostalgia Indo ya. Ya Kang Jabidin, Bu Pisri ya. Kalau kecuali kalau di Lanusta ya, Senin sampai Sabtu. Itu, yes. Ayo mat sore Kang Bawari Cikiwir, Kang Peter di Mengle hadir di acara ini Melody Memory ya. Kalau minggu itu namanya Melody Memory bukan Lanusta ya. Ya salam minggu piol piol Kang Parjo, Om Kasnuri, Bang An, ada Kang Doli, Mama Lani, Mbak Nia, Mbak Amu Trisin, Edi Dados, Kang Teddy, Akil, ada Word Cikiwir, Sasa Kerajum, Ibni Abdillah, Trio Pesek, Teta Agustin, Jeng Robi. Ya ada Uon, ya ada Ami, Umi, ada Wong Ireng. Gopalane Setara Paramon FM Tegal KBW buat Kang Bawor. Terima kasih. Bagi di kesempatan sore hari ini ya di Melody Memory ya namanya. Kalau minggu itu Melody Memory ya. Kalau di Sabtu sampai hari Senin sampai Sabtu itu Lanusta ya. Itu boleh tebang-tebang manca ya. Ini khusus nostalgia.

Andi Magianten ya, ini tadi adanya di komputer bawah tanah ini. Ya mengapa aku jatuh cinta dari bunda ini, jadi karena sering ketemu ya. Cara wong wetan namanya Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Iya, urung di opo ya, opo jenenge, peksone. Iya, ya, lanjut.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Iya, terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Hai, kembali ke 101.5 Setara Paramon, hitnya sepanjang hari. Ayah ada Nona ya, gitar oles ya, Mi Bakar Maju. Ada juga tadi, Mengapa Aku Jatuh Cinta ya. Baik, ya Pak, 352888, halo, assalamualaikum, selamat sore. Waduh. Ya mungkin sinyalnya nggak bersahabat atau mungkin tabrakan di operator ya untuk Menestara Paramon. Kalau memang sudah nggak ada yang online ini mau tak set karena ya saya juga harus memikirkan kebutuhan rumah tangga. Iya bocil ya, minta request ini itu ya, jadi ini aku harus KPKP kudu kecandak. Ya salah ya urusan rumah tangga ya, ini itu. Baik ya, sudah ada. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo.
1: Iya, halo. Halo.
0: Halo.
1: Dengar ya.
0: Dengar.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal dari siapa nih?
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Mengapa tak pernah jujur?
0: Mengapa tak pernah jujur? Ya. Saya jujur kok.
1: Jujurlah.
0: Iya.
1: Kalau enggak jujur nanti jadi pembatan.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Ami Bakar Madu ya.
0: Yo, ini Mama
1: Amel
0: ya?
1: Iya.
0: Wih, pinter saja online ya. Mengapa tak pernah jujur berarti Dian PC Sa?
1: Iya.
0: Ya, oke. Nah, gitu muncul lagi.
1: Iya. Ya, salam jumpa semuanya ya.
0: Yo, benar. Okay. Nanti 23 Agustus di Damjak Idul.
1: Kambiar.
0: Iya kan dekat, jangan Setara Paramon kan dekat.
1: Pakum masih ya?
0: Eh?
1: Pakum.
0: Apanya? Oh Pakum.
1: Pakum
0: kalau yang datang biasanya tak Mama ini apa jenenge? Mama. Tuh Mama Aris lah itu Abah Wilan, Mama Wilan, Abah Midun, Mama Deden. Ya kalau Pangkum kan karena Mama Dikanya sakit ya mungkin lagi ada kan lagi sakit ya.
1: Iya, aku ning Pemalang ke jarang ketemu.
0: Iya, oke.
1: Iya, salam seduluran semuanya. Salam jumpa bagian
0: bawah
1: selalu. Semoga durenya montok.
0: Eh Mama Amel, durenya bawor kan ada bu duren bawor. Malah lebih mahal bawor dari montong.
1: Iya, malah enak ya.
0: Iya, sing paling mahal kan Musang King lah, tapi di bawahnya bawor. Walaupun dirimu udah lama enggak online tapi saya enggak ini oh Mama Amel bener ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kan mungkin sudah kas ya.
0: Iya, bener.
1: Iya. Bicaranya. Nangan nih kali ya.
0: Ya.
1: Ya wis nyapurane ya kan.
0: Oke, padu-padu.
1: Kenapa enggak pernah jujur? Iya. Jujur
0: ini penting. Yo jujur lah. Nyatanya juga posisi aku kayak gini jujur.
1: Iya. Biar itu durenya tambah
0: mateng.
1: Ada yang daftar, ada yang beli, ada yang minta.
0: Iya.
1: Enggak guyon ding ya, Kang.
0: Iya, enggak apa-apa wis
1: ini. Iya.
0: Iya, oke.
1: Tak nanti buat semuanya, buat yang sudah nyalami, terima kasih.
0: Oke.
1: Kehadiranku semoga di apa ya? Dapat porsi ya.
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumlah dinding jos. Inilah ya sosok ya tunjukkan pesonamu ya. Ini Amel Pemalang ya ini ya. Ya, saya juga sudah lama banget ini tenggelam tapi alhamdulillah lo cakwir lawas sih bawor. Pada muncul ya. Iya, pada muncul ya. Apa karena si sekarang itu bagaimana gitu Bunda Rini? Ada suatu kebebasan tersendiri mungkin ya. Oh iya tak. Iya kayak Mama Anjas juga di Tegal Harja juga lawas teman. Wis ketahunan. Mama Amel ini tahunan. Ya. Tapi ini muncul kembali ya alhamdulillah ya. Iya pendengar-pendengar setia Setara Paramon FM sekarang ada Setara Paramon ya Mama Amel ya. Iya mudah-mudahan pada sehat semua ya. Tali silaturahmi dan perseduluran itu tidak ada putusnya. Itu baik ya. Ayo di sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Baur, Gubernur Gajah di kawasan Damulya. Salamnya untuk Nyi Ratu, spesial keempat anak Yu, Ayu Singgi Kiki dan Reza. Lagi jalan Lembayung Ungu. Dari Dian Pesa saya nanti ikut aja ya. Mengapa tak pernah jujur Lembayung Ungu itu belum di playlist ya. Ya, terima kasih untuk Kang Bawal yang lagi tugas. Makasih Menteri Asian. Ya, lagu-lagu yang belum di playlist itu nanti insya Allah di download ya. Kalau saya sendiri tah mainnya main YouTube nggak apa-apa. Jadi Mama Amel kan WhatsApp nih, kata dia barusan online. Barusan online jadi nggak tak baca ya, Mama Amel nggak apa-apa. Baik ya Pak Da, mengapa tak pernah jujur?

Baik ya untuk Balnesita Pramon ya di Lantuman Terlena Ramona Purabaya. Ya tuntas sudah Power ya untuk mengakhiri acara ini karena Power juga ada urusan ya. Biar berbagi waktu ya. Nanti ketemu lagi di jam 10 ya Pak Ramon, suka-suka ya jam 10 malam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya masih banyak kekurangan. Selamat sore, selamat aktivitas yang lain. Pengucapan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Jati kita semua. Ya masih mentang-manting ini harus ke Cang, ke Kaligayam ya ngambil sesuatu di apotek Atik Farma ya. Baik ya, Power pamit undur diri. Sampai ketemu lagi nanti jam 10 ya. Di belakang saya nanti Pramon suka-suka ada Mas Arpan Satria Perdana ya. Nanti jam 10-nya Pramon suka-suka juga Power. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Pramon dari Sabertes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi.
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotik Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotik Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Music.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Dangdute Saporete. Halo, selamat sore, apa kabar Balin Setara Paramount? Selamat sore semuanya. Ketemu lagi di kesempatan sore hari ini, hari Minggu, di tanggal 19 Juli tahun 2026. Arfan hadir untuk temani Balin Setara Paramount semuanya di Setara Paramount Karaoke ya. Dan dari sekarang sampai nanti jam 5:30 sore, ingat ya, Setara Paramount Karaoke ya. Jadi tidak untuk kirim salam atau juga request lagu, full untuk karaoke. Silakan yang mau gabung sama Arfan bisa ke 6145477, atau bisa langsung datang aja ke Jalan Raya Dambiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal ya. Kalau kesini udah pasti bisa nyanyi ya. Arfan prioritaskan gitu ya. Ya paling nggak bawa sate kambing lah ya. Oke, selamat sore Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiononya. Terus ada Mbak Mutri Gasin, apa kabar ya? Baik, jangan kemana-mana, Balai Setara Paramon tetap bareng sama Arfan Satria Perdana sampai nanti jam 5:30 sore.
1: Nah, ngapa Mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karo ngerinis-ngerinis kayak kue pra ini kok.
2: Uyeng Mas, kegeri lara maning.
1: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
2: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yang aku dua penyakit darah tinggi karo kolesterol.
1: Waduh, macam-macam baik sih Mbak. Mulane Mbak konsumsi habu top, obat herbal ramuan Arab, sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejena kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
2: Dada, tapi bisa langsung mari or Mas penyakitnya?
1: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar. Rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginum ya Mbak.
2: Kados ngaten to.
1: Nggih.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete. Dan selamat sore, apa kabar buat Mama Rengganis, Mas Fadil. Selamat sore Mas Fadil, ajak kakek mangan sate mengko tangi. Apa nenyu besek wis tangi kok ya. Oke lagi siaran ya tangi Mas Fadil. Ya wis ya. Oke. Dan silakan yang mau gabung sama Arvan ke 6145477. Ada siapa? Halo, selamat sore Setara Paramon.
6: Ya, selamat sore juga. Yang Dute Saporete.
0: Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ibni Abdillah.
6: Selamat sore juga Mas Arfan.
0: Oke.
6: Gimana kabar Mas?
0: Alhamdulillah sehat Mas Ibni,
6: Alhamdulillah.
0: Iyo, Mas Ibni gimana kabarnya Mas Ibni?
6: Alhamdulillah baik juga.
0: Oke. Baik siap. Oke.
6: Oke.
0: Iya wes. Oke, siap Mas Fadil. Oh Mas Fadil. Mas Ibni mau nyanyi apa Mas Ibni? Astagfirullahaladzim. Mas Fadil melu-melu boys ya. Oke, apa?
6: Pengen
0: Mas,
6: apa ya? Karaoke apa itu ya Mas ya? Aku coba itu aja Mas.
0: Apa?
6: Ya. Senandung Rindu Duet.
0: Senandung
6: ya,
0: Rindu Duet. Oke.
6: Iya. Yang langsung ada artisnya.
0: Oh, berarti Semul ya?
6: Iya.
0: Oke.
6: Terus salamnya buat ini perdana apa Mas?
0: Perdana banget Mas Ibni.
6: Oh lala.
0: Iya, oh lala. Mas Ibni di situ dingin gak Mas Ibni kalau malam Mas Ibni?
6: Walah Masya Allah. Saking adem nih Mas.
0: Iya. Jare ning Dieng gedika ya Mas Ibni ya. Batu nah, es ya.
6: Dieng gue kasih jadi mbune kan nganti sampai jadi
0: batu es ya.
6: Es kayak itu loh. Oh, itu loh Mas.
0: Iya. Nyong orang sih jaman Dieng lah dong kayak kue lah ya. Ati sih.
6: Ning Diengnya dong wis musim ora adem bae Mas.
0: Oh, kayak kue. Ya wis.
6: Nanti sudah musim hangat.
0: Berarti bulan apa Mas? Februari Mas.
6: Berarti sekitarnya ya di bulan Januari Februari.
0: Oh, Januari Maret. Februari Maret ya. Ya wis. Oke. Okay. A Rosikin, selamat sore A Rosikin.

0: adik kelasnya, Mas.
1: Oh iya, pasti.
0: Salamnya buat semuanya aja ya, Mas.
1: Oke.
0: Salam spesial buat Panjenengan.
1: Terima kasih, Mas Ibni. Baik.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ting ting.
0: Cus.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Ibni Abdillah yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Iya, nyong aslinya pengen maring Dieng ya, cuman pas ingin deleng berita ke Dieng embuneke gak di Es Batu ya. Dan ada senemen ya, nyong zaman tahun pira ya, 2025 ya, ora salah. 2025 bulan apa ya? Pi atas 6 men ya. Ya saya yakin ya dulu atas jari minus 6 derajat ya. Wis lah. Ngobain lah ya. Ya wis. Baik, 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramon.
2: Halo Setara Paramon.
1: Yuhu. Oke. Okay. Ya, ya, ya, ya, ya. Mas AU on.
2: Ya,
1: oli salam sing Mas Fadil.
2: Iki kaya apa ya? Acara kenalan sate ngomong
1: ngadeg. Iya. Harus sama sate binyong bisa ngadeg ya.
2: Kira-kira ngadeg.
1: Ya awon ya, makane nyung sing umamene ya ngadeg kok ya ngomong motor ya kan. Masang leleng bae tiba-tiba ning radio ya ra mungkin.
2: Siapa sih itu ini?
1: Iya.
2: Malah nyawis mohon bisa.
1: Apa?
2: Apa ya, kasih abadi aja.
1: Kasih abadi
2: apa-apa ya, paling aku
1: kasih abadi
2: cinta abadi, kasih abadi ya.
1: Oh, kasih abadi
2: sing ini pada mula bertemu tapi bener ya, kayaknya ya
1: terserahlah kasih abadi
2: ya, terserah kasih abadi kayaknya.
1: Ya weh, coba ya.
2: Iya. Itu ini kan.
1: Madam Regeni, selamat sore Madam Regeni.
2: Madam Renggenang.
3: Karena dijelasin lah, si ngedeg apa nih, ngono. Ngedeg apa nih, loro.
1: Harus sampe lebih lama Madam Regeni lah ya.

0: lepet-lepet momen ya. Sampai ai juga selamat sore Mama Lani juga.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Mas Apan ya.
1: Sama-sama AUO.
0: Assalamualaikum.
1: Jublak ting-ting.
0: Cok.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat AAUU ya. Oke. Selamat sore Mas Arfan Ayang Bebayangan ya, Mas Fadil, yuk agendakan Mas Arfan. Oke, baik, Arosikin, selamat sore ya. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat.
1: Dangdute.
2: Separo teman.
1: Separo teman.
2: Iya.
1: Oke, Mas Andi, apa kabar Mas Andi?
2: Alhamdulillah, baik saja.
1: Waduh, luar biasa.
2: Iya.
1: Dari mana saja Mas
2: biasa.
1: Andi? Kemana saja Mas Andi?
2: Di rumah aja.
1: Di rumah saja.
2: Iya.
1: Oke, Mas Andi, mau nyanyi apa ini Mas Andi?
2: Ada kaos setia?
1: Adakah kau setia?
2: Iya.
1: Oke.
2: Tegi terawas ya.
1: Luar biasa.
2: Iya.
1: Deng. Mas, Mas Andi kenal Mas Fadil ora, Mas?
2: Kenal?
1: Kenal, Mas.
2: Iya.
1: Oh, kayak ngecek maring dia ngo, Mas.
2: Foto hari ya.

0: 可是妈已经不唱不唱啊，别生气啊，让他不唱。
1: ngomong-ngomong apa ya? ngar.
2: Bener ya?
1: Iya. Oke, Mas Andi.
2: Oke, makasih Mas Kapan ya.
1: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Jublak ting-ting.
2: Jos.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Andi yang ada di kawasan Pagianten. Hah, Mbak Amel Pemalang yang dibuka cuma satu ya Mas Arfan. 77 betul ya. Mas Begito gas terus Mas Arfan. Oke, okay, baik, terima kasih yang udah bergabung sama Arfan ke 0823614547. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Halo.
1: Halo.
3: Bang Dute sapa rete?
1: Oh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Arosiki.
3: Dalam, yang pilek Mas Arfan.
1: Iya, nyung pilek. Pilek
3: cerah mana suara.
1: Iya, iya, iya. Oke, Arosikin gimana kabar ya?
3: Alhamdulillah masih sehat
1: ya. Sehat ya. Iya, alhamdulillahirabbil alamin.
3: Amin. Pen lagune
1: apa, Mas?
3: Hah? Bukalah kata matanya dengan
1: bukalah kacamata.
3: Iya. Bukalah kacamatamu. Aku kacamata apa orang Mas?
1: Nyong kudune ngau kacamata sih ya, tapi kacamata radinggo. Bukalah kacamatamu Rano Karno ya, Ayah.
3: Iya, Mas.
1: Oke. Nada cowok.
3: Jawab Andi. Nyusul bujang ini, bujang iya, ding-ding.
1: Oh, bujang KB ya.
3: Ini bujang apa?
1: Nah, gue bujang dong jebe ya.
3: Yang jero apa mas?
1: Yang jero ya orang bujang oh ya. Sudah.

0: Udah.
1: Gue juragan rongsok Mas Arfan.
2: Iya, sama Mas Arfan.
0: Madang organis, sama madang organis. Iya, gue dikirim maring aros ikin ya.
2: Iya.
0: Eben. Eben jadi ekonomi ya, eben jadi duit. Iya. Gue. Iya wes bar yo.
2: Promo
0: ayo oke.
2: Ayo salamnya buat semuanya.
0: Yuhu, siap Rasikin. Baik. Yuhu. Oke. Oke, siap. Yuhu. Sama-sama. Yuhu. Duplak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat AA Rosikin yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Mas Arfan, Kang Sodik hadir dari kawasan Kaltim Samarinda. Baik, terima kasih Kang Sodik. Mbak Amel, kirong soke akeh ya di Kilok Now ya. Lumayan loh jadi anak nilai ekonominya ya. Jadi tumpuk-tumpuk ya, kok gede apa namanya, eben gede duit ya. Lumayan kan oli seketewu, satu sewu bisa ngotoku singlian ya. Oke, 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat sore. Selamat
0: sore. Betul sekali, selamat sore Mbak Nia.
3: Selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nia.
3: Sehat ya Mas ya.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Nia, gimana kabarnya Mbak Nia?
3: Alhamdulillah
0: ya. Oke, siap. Mbak Nia mau nyanyi apa ini Mbak Nia?
3: Hitam putih fotomu ya.
0: Hitam putih fotomu.
3: Pak Dewan ya.
0: Pak Dewan. Ya. Oke.
3: Merosikin.
0: Andi. Yuhu.
3: Pilih Abdillah.
0: Yuhu.
3: Tengah Karmadu Mulela. Tengropi.

0: Assalamualaikum, selamat sore Mas Arfan. Salam buat Mbaknya.
1: Oke.
2: Selamat sore juga.
1: Om Kas, selamat sore Om Kas.
2: Ya, Om Kas, selamat sore.

0: cewek sih nembang.
1: Apa mas?
2: Oke, Mama Nunung, selamat sore Mama Nunung.
1: Mama Nunung, selamat sore.
2: Selamat sore Arosikin, selamat sore Arosikin. Baik. Oke.
1: Oke,
2: siap.
1: Oke, Mama Anis ya.
2: Mama Anis, selamat sore Mama Anis. Baik.
1: Spesial Bung Mirna, semoga selalu ya.
2: Iya, Yuk.
1: Assalamualaikum.
2: Jublak ting ting.
1: Oh Nyiratu.
2: Nyiratu, selamat sore Nyiratu. Mas Begito, Mbak Nia suaranya jos. Oke, baik, terima kasih buat Mbak Nia yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, dan yang mau gabung lagi silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Selamat sore Mas Arfan.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Mama Leni. Pimin, maaf pimin.
3: Obati rinduku ya Mas Arfan.
2: Obati rinduku.
3: Farina Indri.
2: Oh, di Farina Indri.

0: Oh, ketemu jere. Ketemu bayi Mama Lani, jadinya obat rinduku.
1: Iya. Mama Nadia, Mama Nunu, Mama Rizky.
2: Antara teman gue online lagi.
1: Tumpak motornya kayak pembalap.

0: selamat sore. Ami bakar madu bareng sama Umi Lela.
1: Umi sore.
0: Selamat sore Mama Lani, ada Mama Winda dari kawasan Kalimantan.
1: Mama Winda.

0: Baik sih.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Ya baik, Arvan buka kembali, yang mau gabung silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute.
2: Dangdute wong favorit ini.
0: Iya, dengan siapa dan ini? Dengan siapa?
2: Dengan Nisa.
0: Oh, Mbak Nisa di mana, Mbak Nisa?
2: Di Sirampok.
0: Oh, Mbak Nisa di Sirampok. Sirampok ya. Ya, oke, Mbak Nisa.
2: Sehat ya.
0: Sehat, Mbak Nisa sehat. Oke. Apa, Mbak Nisa?
2: Kerinduan.
0: Kerinduan. Mau sama Semul, Mbak Nisa?
2: Sama Kang Arfan boleh.
0: Oh, ya wis, oke, siap. Kayak tebe tau krungu sih, Mbak Nisa.
2: Kenapa?
0: Baru kedengeran suaranya, baru.
2: Enggak. Di Kang Bawar terus agak sering sih.
0: Oh, agak
2: cuman
0: sering.
2: Di situ.
0: Oh.
2: Di Kang Arpan enggak bisa-bisa.
0: Oh, enggak bisa-bisa.

0: sama-sama
1: sahabat suara perempuan semua.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke. Siap. Yuhu, sama-sama. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Nisa yang ada di kawasan Sirampok ya. Gelisahlah bertahun-tahun jibulewe wis wanikah ngenteni kok. Oke, okay, baik, dan Arfan buka kembali di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore. Setara Paramon.
2: Dangdut teh seporet teh.
0: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah bisa masuk. Selamat sore Mas Arfan.
0: Selamat sore juga Mbak Eka.
2: Oke. Okay.
0: Okay. Mbak Eka mau.
2: Lagu nih Mas.
0: Ah, apa Mbak Eka?
2: Lagu nih. Kamelia. Dari Irwansyah.
0: Oh, Kam.
2: Bajidur. Iya, pengen koplo-koplo.
0: Koplo-koplo nanti.
2: Kelana ya. Paraman goyang kape.
0: Oke, okay, Bajidur.
2: Iya.
0: Bajidur.
2: Oke.
0: Bajidur, mana Bajidurnya Mbak Eka? Oke.
2: Okay.
0: Oh
2: ada?
0: Iya. Ada.
2: Ah,
0: ya. Yuhu Mbak Eka. Okay. Mas Erwinnya lagi apa Mbak Eka?
2: Mas Erwinnya lagi monitor.
0: Oh, lagi monitor.

0: Astio.
1: Ampun.
0: Goyang-goyang
1: badan. Okay, Mbak Ika.
0: Ya,
1: sebentar
0: ya.
1: Baik.
0: Ya, selalu.
1: Terima kasih.
0: Para balane para mendekat.
1: Oke, baik,
0: ya.
1: Siap.
0: Live streaming.
1: Mas Erwin.
0: Semoga selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Sama-sama. Dublak ding-ding.
0: Cok.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Ika yang ada di kawasan Tonjong Brebes.
2: Dengan hal tersebut juga kita akan
3: adek, kok itu TV-nya buram ya? Apa rusak lagi?
4: Enggak bu, baru aja kemarin di servis. Masa rusak lagi?
3: Apa mata ibu yang buram ya?
4: Iya kali bu, ibu kan sering beraktivitas di luar. Pasti kena infeksi matanya. Ya udah, besok beli Vitama ya bu, yang bisa membantu memelihara kesehatan mata ibu.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
6: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
7: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lembah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
8: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jatisari, RT 3 RW 2.

0: agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporite dan. Arvan kasih bonus untuk satu penelpon terakhir di kesempatan sore hari ini, bisa dimanfaatkan di 6145477 sebelum Arvan pamit ya. Baik, 6145477, halo selamat sore setara Paramon.
3: Halo.
2: Iya.
3: Datang untuk pergi mas.
2: Dangdute.
3: Datang untuk pergi.
2: Dangdute. Saporet.
3: Saporet.
2: Iya. Dengan siapa? Dengan siapa ini?
3: Bertahun-tahun.
2: Dengan siapa ini? Dengan siapa?
3: Dengan siapa yuk?
2: Aduh, bertahun-tahun atau melebu. Arvan kelalen loh berarti oh ya.
3: Jadi salaman sih. Dari Amel.
2: Oh, Mbak Amel Pemalang. Yeah. Oke, okay, siap. Mau nyanyi apa tadi? Datang untuk pergi. Oke, okay, siap Mbak Amel.
3: Tapi kan lotre ya, Mas.
2: Mm-mm.
3: Soalnya anak-anaknya tak tinggal.
2: Oh, kayak

0: Okey. Iya.
1: Pengobatan
0: rindu itu adalah toklo santok ya. Ya Allah. Oke, siap. Oke. Siap, Mbak Mel. Oke.
1: Ayang Beb.
0: Ayang Beb, siapa? Tidak.
1: Ayo,
0: oke. Siap. Oke. Jublak ding ding, jos. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Amel yang ada di kawasan Pemalang ya. Oke, dan sekarang sudah 17:24 waktu setara para menem Tegal, dan nanti untuk azan maghrib di wilayah Kabupaten Tegal itu jam 17:43 ya, dan itu artinya Arvan harus pamit ya, udah mepet. Terima kasih atas segala kebersamanya, dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung sama Arvan, yang sudah ngedengerin secara para menem Tegal, dan yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Oke. Oh, kalau misal mau komentar gitu ya, paling enggak dikasih nama sama alamat ya. Jadi Arvan tahu nih gitu ya. Jadi kalau misal mau kirim kritik atau saran gitu ya, kasih nama sama alamat gitu ya. Nanti kapan-kapan Arvan mampir aja ya. Oke. Jangan enggak ada namanya gitu ya. Jangan sampai Arvan nyari tahu sendiri nih gitu ya. Oke, kalau mau ngasih kritik dan saran boleh. Silakan, enggak apa-apa. Tapi harus ada nama sama alamat. Mas Arvan, aku si Anu dari si ini ya, A B C D E F G H I J gitu ya. Jangan gak ada namanya ya, gak ada namanya tiba-tiba nyongol gitu ya. Arvan juga gak tahu siapa gitu. Nanti kalau misal udah tahu nama sama alamatnya kan, Arvan bisa main tuh ya kan ke rumah gitu. Oke. Baik, terima kasih atas segala kebersamanya, dan terima kasih buat yang sudah ngedengerin secara Paramon FM Tegal. Dan kenapa sih Mas Arvan aku harus pilih produk dari PT Denatur gitu ya? Yang pertama, bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia, yang menjadikan semua produk tidak memiliki efek samping, dan juga merupakan perusahaan berstandar internasional karena telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu, dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI. Itu artinya semua produk dari PT Denatur adalah halal, dan juga sudah terregistrasi Badan POM, dan juga sudah mendapatkan sertifikat higienis BPOM, dan juga sudah pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak gitu ya. Oke, Arvan pamit, ketemu lagi nanti malam jam 6:30 sampai dengan jam 10 di Stara Paramon suka-suka ya. Dan yang sore hari ini belum bisa masuk, mohon maaf, nanti malam bisa dicoba kembali ya. Kalau susah silakan datang ke Stara Paramon FM Tegal ya, langsung pasti jadi prioritas gitu ya. Datang nih ujuk Mas Arvan, oh ya, nanti Arvan yang tawarin mau nyanyi apa gitu ya. Oke, baik, terima kasih atas segala kebersamanya. Arvan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

0: dari PT Denatur Indonesia. Di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
2: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

1,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Tarlinge Tegalane Saporete. Halo, selamat malam. Apa kabar Balin Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di kesempatan malam hari ini, hari Minggu di malam Senin, di tanggal 19 Juli tahun 2026. Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Setara Paramon semuanya di Setara Paramon suka-suka.

0: Okay, Berlin Startup Paramount tuh bisa yang pertama request lagu. Lagu yang di request bisa dangdut, bisa tarling, bisa tegalan ya. Dangdutnya bebas, mau yang baru, mau yang lama gitu ya. Mau yang koplo boleh. Terus yang mau nyanyi bebas ya. Dangdut, tarling, pop, kosidahan, Malaysia juga boleh. Mancanegara juga boleh, India juga boleh. Ya, oke, okay. Dan yang mau SMS silakan 0852-9319-9588 atau telepon bisa ke 6145477. Dan yang mau kesini langsung bisa gak Mas Ervan? Bisa, boleh gitu ya. Udah pasti nyanyi ya. Kalau di rumah kan bisa nyanyi, bisa enggak gitu ya. Kadang bisa masuk, kadang gak bisa masuk. Ya, gitulah ya. Oke, okay, dan yang jelas sampai nanti jam 10 malam Arvan Satria Perdana hadir untuk Balani Stara Paramon Hem Tegal dengan Paramon Suka-Suka.
1: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: 1,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Ami Ading joget, Ami Ading ya.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah, dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung gak bisa jalan, gak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata gak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: gak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya

0: enteng.
1: Iya.
0: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
1: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih ya Bu Nur Hasanah dari kawasan Debong.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madhuvitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda bisa

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Dan selamat malam untuk Anda yang baru aja ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Sekarang ada di Setara Paramon Suka-Suka ya. Udah selesai azan maghrib, udah selesai adzan isya. Itu artinya kita mulai. Oke ya. Jadi yang beragama muslim sudah selesai ya. Oke. Dan Arvan buka yang mau ikutan telepon bisa ke 6145477. Oke, halo selamat malam Setara Paramon.
1: Halo.
0: Selamat malam. Yuhu Mbak Nia, selamat malam Mbak Nia. Oke, Mbak Nia mau nyanyi apa ini Mbak Nia?
1: Kayak apa ya? Turu bareng.
0: Turu bareng sewengi bareng ya Mbak Nia ya. Tapi beda kamar ya Mbak Nia ya. Iya. Halo selamat malam Mama Ikma. Selamat malam Sugeng Rawuh. Selamat malam Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiononya, Mama Aya Arjuna. Selamat sore malam. Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lelas juga selamat malam ya. Bunda Siti apa kabar Bunda Siti? Semoga keadaan sehat ya Bunda Siti ya. Oke.
1: Kayak Mas Mayos.
0: Oh, Mayos. Iya, Mayos. Iya. Oke.

0: dan
1: Rowi Cukur di kawasan Kedas Kerep. Selamat
0: Rowi
1: malam.
0: Cukur. Selamat malam.
1: Oke.
0: Okay. Peter Sang Senal.
1: Iya. KB baik. Siap, baik. Mbak Nia baik. Oke. Oke, terima kasih. Amin. Iya, baik. Mbak Nia, yuhu. Oh, iya, siap. Oke. Ya,
0: assalamualaikum.
1: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Nia yang udah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya, baik. Dan silakan yang mau kesini, boleh gak Mas Arfan? Boleh, boleh ya. Kata Mama Ikman, nang studio gak bawa duit segebok ya Mas Arfan. Ya, iya benar. Ya, wes ya. Baik, 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo, Dangdut Kaporete.
1: Assalamualaikum Mas Arfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Jeng Robi.
2: Sehat ya, Mas Arfan, ya.
1: Alhamdulillah sehat Jeng Robi. Ya, Jeng Robi, gimana kabarnya Jeng Robi?
2: Alhamdulillah.
1: Oke.
2: Walaupun suaranya rada becek, maaf
1: iya.
2: Ya.
1: Penonton, aku mohon maaf. Iya.
2: Suaraku agak-agak rada sumbang.
1: Oke.
2: Pengen nyoba itu Mas Arfan, buah duri neraka ya.
1: Buah duri neraka.
2: Burini ya.
1: Burini, selamat malam Burini.
2: Hebat
3: Barsia. Robi, halo Ceng. Timen Ceng rasanya Ceng kayong manjeng Arfan Ceng.
2: Enak banget. A.U.O, selamat malam. Pak Bagio, bareng Ibu Guru juga selamat malam ya.
4: Malam Ceng Robi, kas mendi bae, ake job ya. Mending o, tidak ake.
2: Amin.
1: A.A. Rasikin, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya,
2: Wasiem, Madam Rengganis, Awupo, Mama Ardi, Mama Ari, Bapaknya Ari, Kang Musa. Bu Santi Purbowo. Abang yo, selamat malam Abang yo.
5: Bengi kepojeng.
2: Malam ya.
5: Ikat Arfan Abang mi ngikapur on jeng.
1: Ngomong apa sih?
2: Ngomong apa sih?
1: Iya
2: Madam
1: sih. Iya, Madam Rengganis ngomong apa sih dong nenen ya?
2: Mbur,
1: ngar ngar ngar ngar ngar ngar ngar ngar ya. Orang jelas. Orang jelas ya. Oke.
2: Okay.
1: Orang jelas, orang jelas. Malam Jeng Robi Piol, selamat malam Piol.
2: Malam Piol.
1: Iya. Iya, malam Mas Arfan, Teh Cita Citang tuh selamat malam.
2: Malam Teh Cita, Teh Dewi, Teh Agus, Teh
1: iya,
2: Loki,
1: okay,
2: Teh Dida.
1: Iya. Oke, okay, sebentar Ceng.
2: Iya, buat Mas Ibni Abdillah, Kang Dasman Bani.

0: Buah neraka nang pahit tuh, Jang. Ratukul.
1: Apa orang ngerti? Ratukul. Ratukul, dua ratukul. Tukul mah itu ya.
0: Monasemi serubuk, monasemi. Serubuk monasemi. Buru-buru ikan lele, Jeng. Yo tarik, Jeng. Lembang mumpung ngasih sore ya, Jeng ya. Jeng.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jeng Robi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke. Dan selamat malam, apa kabar yang mau gabung lagi sama Arfan? Silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo juga.
2: Halo
3: Setara Paramon, Jeng Dute Sapotret.
2: Iya. Selamat malam Bunda Jaki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mama Ani.
2: Iya, Mama Ani. Ya Allah, apa kabar Mama Ani?
3: Sehat
2: Mama Anis. Mama Anis,
3: iya,
2: kemana aja?
3: Lagi rada flu ya.
2: Iya betul Mama Anis. Arfan lagi rada flu.
3: Okay. Semoga lekas sembuh ya.
2: Amin Mama Anis, terima kasih.
3: Mama Anis pengen nyanyi kayak apa ya? Temennya melayu. Iya diganti ya,
2: kapan lagi? Iya Mama Anis.
3: Jeng Robi.
2: Iya. Oke, Ibu Wayuning Hai, selamat malam Bu Wayuning Hai.
3: Ibu Wayuning Hai, selamat malam.
2: Iya, oke. Mbak Amel Pemalang, selamat malam Mbak Amel. Iya, wis. Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela, selamat malam.
3: Selamat malam Ami Bakar Madu.
2: Oke. Kurang plesir sing aduh mangkane flu, apa hubungannya Pak Bagio ya? Lah hubungannya lah ya. Oke, okay. Terus bentar.
3: Mati ini sangat lama. Tandoli tadi ya.
2: Oke.
4: Malam Mama Anis. Sehat selalu Mama Anis.
3: Selamat malam
2: Pak Rosiki. Mama Anis apal ya?
5: Mama Anis pas lahiran mas, malah kue anak kembar, jarinya kue urung urung dewek. Emang lagi matang-matangnya gede nemen mas, harmoni kembar ya pantes saya mas, mas Arfan.
2: Iya Mama Anis.
3: Iya nih baik ya.
2: Oh dia nih baik. Tembe katon Mama Anis, Mbak Eni selamat malam.
6: Iya selamat malam. Katon Mama Anis kayak di betul yang udah tau nongol atau katon.
2: Iya bener.

0: sama-sama.
1: Ya, salamnya Mama Anis buat Balanda Pak Rahman semuanya.
0: Baik, siap.
1: Iya, spesialnya buat Mas Arfan. Semoga
0: umurnya
1: cepat kabur ya, Mas Arfan.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Anis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Dan Arfan kedatangan tamu di studio Setara Paramon FM Tegal. Siapa sih tamunya Mas Arfan? Tunggu dulu ya, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Mendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Kriya Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132.
2: Baik, di kesempatan malam hari ini mohon maaf ya. Di selangi saya kedatangan tamu tapi duetnya karo Bawor. Ya, mohon maaf ya untuk Balai Pesara Pramon ini Mas Arpanya lagi di luar sebentar katanya. Baik, yuk kita hadirkan ya yang pengen duet nih. Siapa sih namanya sini? Iya, ada pertemuan. Selamat malam untuk semua saja, yuk. Ini pertemuan ya, pertemuan Balai Pesara Pramon. Yo, like comment.

0: Tadi dulu teh, ini ada yang menanyakan ini. Siapa nih?
1: Ya, aja merana-merana kumpul, jangan terpisah.
0: Kayak gue, Mama Alisa, malam Kang Bawor, empat sekawan hadir. Ye, empat sekawan si sini wis neng studio. Mama gue, Mama Diane. Iya. Di takoni ini jenis apa sih jenenge orang aku? Nanti juga tahu sendiri katanya.
2: Iya.
0: Ya tunggu saatnya nama. Saya tanya jangan dulu pergi. Pak Bagio, aku bisa kemeringet Pak Bagio. Bener, kemeringet nemen yakin. Ratau sih ya. Padahal wis di AC lo. Iya. Pagi untuk Bang Sela Pramon, ya mohon maaf ini Mas Arpan yang nyopir. Mama Anjas hadir tiga halja. Terus Mama Rizky. Ya Mama, oh iya ini dari Dana Warih nih teh. Mana Dana Warih nih? Ya, tadi lu.
3: Ya Allah, terjemahan Piwon kayu asahannya langsung ngejos. Mengembara Paramon Kang Bawon. Mengembara orang-orang Paramon.
0: Kayak gitu Bunda. Iya, yeah. Bunda lupa cuma kliwon jari ngejos. Ici kiwir mantap Mama Rizky. Iya, yeah. Ya wis untuk sementara ini dulu ya. Kita pamit undur diri sebabnya Mas Arpan ini ya.
2: Terima kasih.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Aziz Muslim.
1: Ayah Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Cisenggiran.
1: Oh, dari Sukamandi ya Pak. Oh ya, Bapak kesini ini mengonsumsi apa Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Udah beli berapa botol nih Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HABU

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Dangdute Saporete. Dan terima kasih buat yang sudah hadir langsung ke Setara Paramount FM Tegal. Ya oke, okay. Kalau ke studio itu pasti ya langsung bisa nyanyi, nggak usah ngantri. Baik ya, silakan di 6145477 boleh dimanfaatkan. Halo, selamat malam Setara Paramount.
3: Halo juga.
2: Halo. Oke. Rame nemen Mama Tia, Ana, iya. Ana Mama Dea, ya kan? Iya, pada kumpul. Mama Tia gimana kabarnya, Mama?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Mama Tia mau nyanyi apa ini?
3: Lagu anak pertama ya,
2: Mas. Anak pertama punya siapa, Ma?
3: Dan koplo sing nganggo baju merah ya, Punya Nur Halimah.
2: Nur Halimah.
3: Bagus sih.
2: Oke.
3: Kita nganya. Mama Winda, Mama Prita.
2: Oke.
3: Hati ini kami ini. Andas Nuri baru Mama Wiwi.
2: Oke. Mana sih ya yang koplo? Coba lagi ya, Maya.
3: Iya.
2: Oh, sing nganggo kaos abang, sebentar, Ma. Kaos abang di oh, iya. Wong lanang ya berarti ya kaos abangnya ya. Yo wis, oke. Siap.

0: Arfan.
1: Sama-sama Mama Tia. Ya. Baik.
0: Assalamualaikum Mas Arfan.
1: Oke.
0: Bersama krunya semoga sehat selalu ya Mas.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Tublak ding ding.
0: Yes.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Tia yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik. Di belakangnya Mama Tia silakan bisa dimanfaatkan kembali di 6145477. Halo selamat malam Setara Paramon. Halo selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute. Oke siap Mama Lani. Kasih buka mah warungnya mah.
0: Mau tutup
1: sedina. Iya, yes, Mama Lani mau nyanyi apa, Ge?
0: Telepon rindu.
1: Telepon rindu.
0: Lani Sugianto ya?
1: Oh, telepon rindu. Nani Sugianto. Oke. Telur telur telur. Yo, yes.
0: Mama Renggani Suwartil.
1: Iya. Yeah.

0: Oke, siap. Oke, Mama Lani. Oke, siap.
1: Makasih ke Mas Arman ya.
0: Terima kasih, amin.
1: Luis Sanda.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, agak sedikit ngebut ya karena waktunya udah semakin mepet. Baik, 6145477 silakan bisa bergabung. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Malam juga.
0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Pi. Iya benar. Oke, Kang Pi mau nyanyiin Kang Pi.
2: Ayo ke Mas. Apa ya? Sayang, apa ya kayak lah sing time Mas nek ana lain cuman lah. Ya Allah, cak balen.
0: Apa kae
2: nek ana kae Mas Ivan apa ya ya Allah.
0: Sing liriknya kayak apa wis liriknya kayak apa?
2: Aku kayak Mas apa buku ini aku pinjam ya Mas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini wis Mas.
0: Bukir ini aku pinjam. Oke. Palen ya. Arane menung saya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kok tak kira-kira Mas.

Y música sin

0: Selamat malam Kang Pi, Kang Yanto Grogol. Selamat malam Kang Yanto Grogol. Wis tua ya kelalenan ngaku deh sinom bayang mas. Kang Edi Dado selamat malam.
1: Oh,
0: sing pesek nemen. Iya.
1: Iya.
0: Allah. Iya Allah. Mene bae Mama Frida perang, ngerinya berang, parane bae mene. Iya. Iya sing sore ya ora apa-apa, sing bengi ya ora apa-apa, kalem. Iya, terbuka terbuka. Iya. Oke, sama-sama Kang Pi. Amin. Jublak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Pi yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini ya. Pesek singangeni. Ha ha ha ha. Mbak Amel ya. Berarti wong mangir orang ngangeni ya Mbak Amel ya. Arfan juga pesek sih ya. Pesek. Oke, baik. Silakan di 6145477 ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Dangdut Esper, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Canda kan ibu tak dong. Wong turun sing ben ali oleh ben makali wong gak jebe. Angelem.
0: Angelem.
2: Lagi mikir sepile, anu ke pintel lo sih.
0: Sepile pintel lo.
2: Yo, yo. Mati, lele, miskin ke. Terus Nirato ya, Bunda Anies mau sakit. Dia uang 5 menit tolong ya, tolong macam-macam ya.
0: Iya wes.
2: Arah lakap bisa ya. Ke 88 coba lima.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya. Marti. Lili.
0: Oke.
2: Lari.
0: Baik.
2: Nirato.
0: Yuhu.
2: Sama Anies ya.
0: Oke.
2: Coba tolong ya.
0: Halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah aku bahagia.
0: Halo Mama Ardi, selamat malam.
2: Oh, pasti pas depan. Apa, Ma?
0: Iya, monitor Mama Ardi. Iya.
2: Pertemuan kandas.
3: Cincin kawin. Cincin kawin mau enggak?
2: Apa?
3: Cincin kawin.
2: Oh, cincin kawin, boleh.
0: Okay.
2: Cincin kawin, oke.
0: Okay. Iya, wes, siap.
2: Anak pasar pun, Kang.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya.
2: Oke, cincin kawin.
0: Oke.

0: Oke, Papa HM. Amin.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arfan. Halo Mama Ardi.
2: Iya.
1: Oke. Iyo. Mama Ardi mau nyanyi apa ini?
2: Coba. Tujuh purnama.
1: Oke.
2: Iya.
1: Tujuh purnama.
2: Asep babake.
1: Oke, siap Mama Ardi. Iya, Mama Ardi kecil
2: biasanya, ya. Iya, biasanya bening radionya.
1: Oh, enggak ya.

0: Mama Ardi.
1: Halo,
0: oke.
1: Salam dikit ya.
0: Oke. Buat siapa?
1: Terima kasih.
0: Siap.
1: Buat Cing Robi. Pokoknya buat semuanya saja.
0: Oke, Mama Ardi. Baik, siap. Oke.
1: Terima kasihnya buat Mas Ardi.
0: Yuhu, siap, Mama. Dublak ting ting. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Dan Arvan kedatangan tamu lagi nih. Ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga Mas Arvan.
0: Oke.
2: Apa kabarnya nih?
0: Baik, Mama.
2: Lama ya kita nggak jumpa ya.
0: Kemana aja Mama Dea?
2: Kemana? Ada di rumah.
0: Ada di rumah. Oke, siap. Mama Dea mau nyanyi apa malam hari ini?
2: Dendam kebencian.
0: Oke.
2: Mama Ardi, selamat

0: Mama Gilang bulu-bulu lagi okay. musuhan ya.
1: Iya, Mama Gilang
0: kenapa? Kenapa tuh? Oh. Baik kan dong.
2: Trio Pesek ke Tirmat ya.
0: Iya, Trio Pesek Mama Lani.
1: Mama Nunung, selamat malam Mama Dia.
0: Mama Nunung, selamat malam juga.
1: Malam
0: tiga.
1: Mama Dia, dari empat sekawan hadir di
0: ya,
1: Goyang.
0: Mama Alisa ya, di Goyang ya. Mama Nunung, Trio apa ya? Sama Mama Riki, Mama Lani. Trio apa ya? Janda gaul ya. Lupa aku.
3: Tiga darah pahit lah kayak
0: tuh. Tiga darah pahit. Ntar bikin deh.
3: Manis kape.
0: Manis kayak gula ya. Awas hati-hati. Ntar digigit semut.
1: Iya misalnya.
0: Buat itu dulu ya. Siapa ya? Bu Ida Marto.

0: siapa lagi?
1: Mbak Widaran ya, Pak Awang ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya buat semuanya aja wis, balane Pak Ramon dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya buat empat sekawan.
0: Empat sekawan.

0: sembuh ya.
1: Amin.
0: Flu-nya.
1: Terima kasih Mama Dea.
0: Mama Gilang, baik kan dong.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Jumlah tinggi.
0: Jos.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Dea yang sudah langsung datang ke Setara Paramon FM Tegal sama-sama Mama Dea ya. Oke, ya wes. Oke. Baik, yang mau gabung lagi sama Arvan nanti di sesi yang terakhir. Jadi jangan kemana-mana, dimanfaatkan waktunya dengan baik di kesempatan malam hari ini ya. Sampai jam 10 malam dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi,

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapat

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan

Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah salah satu konsumen Habutop. Langsung saja saya diperkenalkan ya, silakan. Dengan ibu siapa?
2: Ibu Haja Maroh dari Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
1: Baik, sebelumnya punya keluhan kesehatan apa Bu Haja Maroh sehingga bisa mengkonsumsi Habutop rutin gitu?
2: Saya kakinya sering pegel-pegel, kalau jalan sering capek, kalau naik tangga juga cepat capek lah.
1: Tahu dari mana Bu Haja Maroh bahwa Habutop itu bisa, istilahnya bisa mengurangi keluhan yang ibu rasakan gitu? Taunya dari mana?
2: Radio.
1: Oh, dari radio. Dan jadi ini juga benar nggak, ataupun Bu Haja Maroh bisa merasakan gitu ya khasiat dari Habutop gitu?
2: Iya, sekarang aku udah merasakan, memang udah nggak capek, pegel-pegelnya juga hilang.
1: Lebih semangat lagi nyari uang ya Bu?
2: Iya, semangat.
1: Semangat terus pokoknya ya.
3: Mungkin ada kesan dan pesan dari Bu Haja Maroh untuk pendengar yang lain, silakan.
2: Buat pendengar yang lain barangkali punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Bu Haja Maroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Tara Paramount 101,5 FM Jalan

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saborete ya. Pengen bojo ya, wong udung kerja bojo. Bojo ini pandi pakani kayak angin ya. Iya, wong sing wis kerja be gurung nando bisa makani bojo ya. Orang gombangan dewek tok be pas-pasan. Ya, wis. Kalau sang bojo di situ lah ya. Oke. Baik, sesi yang terakhir silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Boleh dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo, selamat malam Mas Alvan. Dan juga Kak Paul Diamond.
0: Iya. Alhamdulillah Umi Ami sehat. Saya ya Den, ya
1: Den.
0: Oh, walemu. Selamat malam, walemu.
1: Walemu, walemu.
0: Iya, oke.
1: Bapak,
0: yuhu.

0: Yuhu.
1: Baik, siap. Oke.
0: Duplak dinding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Tami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, dan silakan yang mau gabung lagi sama Arfan di 6145477 sebelum Arfan pamit ya. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kayak ngaluk ya.
0: Iya wes.
2: Oke.
0: Iya lagi musim aja cuy.
2: Kan nembang kembus.
0: Kembus yang apa aja cuy?
2: Miskin tapi bahagia.
0: Miskin tapi bahagia.
2: Bahagia. Mbak Maimunah.
0: Maimunah. Oh, Maimunah, selamat malam.
2: Iya.
0: Bu Rini, selamat malam. Buto Ijo sing gawene mangkeret bae. Iya, Bu Rini ya.
2: Oh.

0: juga langsung nembang dia.
1: Iya langsung ya.
0: Soalnya alur ngidul.
1: Oh, alur ngidul kita ngulun. Oke.
0: Salam ego.
1: Oke.
2: Miskin tapi bahagia berarti kasnapan nih warisan kayak ketara kayak. Oke.
0: Ah, cara
1: terhitung. Oke, Kang Boim.
0: Kang Boim yang paling bagus, lemah
1: panem. Iya, oke.
0: Ya, seorang aja ya. Monitor.
1: Oke.
0: Okay.
1: Buat
0: paling parah-parahmu.
1: Oke.
0: Terima kasih
1: atas waktunya. Kang Pak.
0: Maaf bila ada salah-salah kata.
1: Oke.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cublak dingding.
0: Jos, teman.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jojo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
3: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anis, biasa disebut Mas Anis. Di Mencasem tinggalnya Mas Anis, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu? Oh,
1: ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan, banyak karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anis, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Baik, 101.5 setara para Men FM Tegal Dangdute Saporete sekarang sudah 21 lebih 48 menit waktu setara para Men FM Tegal. Itu artinya apa? Artinya apa? Ayo, artinya artinya Arvan harus pamit ya, karena sudah habis waktunya. Dan ketemu lagi sama Arvan besok siaran gak ya? Karena ada laporan ya. Oke, mudah-mudahan bisa lah ya. Oke, baik, terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin secara para Manem Tegal. Dan terima kasih yang sudah bergabung sama Arvan. Terima kasih yang sudah mencoba bergabung tapi belum bisa masuk. Nanti bisa gabung sama Kang Bauer ya, jam 10 sampai dengan selesai. Oke, terima kasih juga buat yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Semuanya hanya bercanda ya. Oke, dan terima kasih atas segala kebersamanya. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek weya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon dari Saporece. Pada season kedua Pramon suka-suka ketemu sama power sing somplak tur ECKW. Kesempatan malam hari ini di edisi Minggu 19 Juli 2026. Bagaimana kabar balan saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat. Takkan sesuatu apapun tentunya saudara Pracin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di 3528888 atau 61 45477. Ya sekedar sendal-sendal, titip salam buat teman, rekan dan netolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Baiknya untuk Bani Star Pramon ya, dikasih luang dulu yang belum masuk di season pertama. Ya, 4 atau 5 orang ya. Ya, enggak lama ini. Ya, jangan nanti bangun tidur langsung mencet. Ya, berkali-kali bawor ya, minta tolong ya. Ya, kita silih saling ngomong saja. Dikasih kesempatan ya, paling 4 orang ya, beberapa menit. Ya, tadi sudah ada Eri Susan ya, Cinta. Ayo 352888 yang belum bisa masuk di season pertama, monggo silakan. Mari langsung di sahabat 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Selamat malam dangdutnya Saporete.
0: Teman-teman
1: mau cek sewaner pan nembang.
0: Iya. Iya, ora nembang ya, nyeluk lagu apa apa.
1: Lagu
0: nek jing
1: jing
0: kepala suan nembang.
1: Iya
0: ya, set ngik ngik ngik nganu ora kene neng ora kono kene gebet. Heeh,
1: iya podo meneh
0: apa cincin kepala suan.
1: Iya,
0: cincin kepala suan
1: kepala
0: suan oke sing durung padha mlebu. Oke, makane nyek kesempatan sing rum mlebu kan kayak gitu.
1: Iya nyi ratu.
0: Jamaah, wah aku tak lagi tangi turu aja jalasan kayak kue.
1: Ya belum. Rezeki belum, mati yang belum.
0: Ya kecuali datang ke studio tapi tidak.
1: Iya.
0: Ya, oke, siap.

0: 씨.
1: 나 맛있는
0: 거. 야, 이겨라.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, Anda mendengar ini yang ada di tanggal ya, di dukung ini ada dosen Aldi. Selalu tentunya yo 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara peramon dan tegal.
2: Dan juga saporete.
0: Nama-nama. Cantul.
2: Malam.
0: Malam, oke. Yo.
2: Pengen nembangin mawar bodas.
0: Mawar bodas?
2: Iya. Kan genawan lah.
0: Eh?
2: Ya kan genawan, wong berbos genawan.
0: Oh.
2: Sunda.
0: Oh, kayak gitu. Kayak Mama Dini ya?
2: Mama Dini.
0: Ah, iya.
2: Ya.
0: Pinter saya anu.
2: Pinter. Pegang gini.
0: Durung ini anak Kayla, anak incuke Mama Dea sing kene ya.
2: Oh.
0: Ya jadi betah biasa nih calon roku ya sumbu ya. Anu tutup
2: orang keganggu ya belajar
0: enggak itu tuh yang nggak pernah belajar ya
2: orang maksudnya nggak suka orang kawanan
0: oh orang
2: sekolahan ya,
0: ora. Malam Mama Dini jeng Robi
2: malam jeng Robi
0: ya
2: masuk ya jeng jeng Robi orang paling baik
0: kok iya bager pisannya paling bager ya
2: ning kontrakan kaji rejang ulon jeng
0: iya yeah.

0: kayak iya.
1: Kayak
0: anak keren ceken.
1: Oh, keren ceken. Ya. Sing ori.
0: Iya, sorry. Wadon sing perempuan.
1: Iya, iki wadon aku nada wadon.
0: Iya, ketanutken.
1: Oh, terlalu mbablak nemen. Nah, ge. Nah, ge, alos. Iya.
0: Iya,
1: iki sing

0: Eh, Mama Winda kali ini.
1: Iya, Mama Winda. Kapan Mama mampir ya?
0: Oke.
1: Buat KBP ya, Mas.
0: Iya, siapa Mas ini?
1: Iya, terima kasih. Oke, ya. Paramount.
0: Setara Paramount, ya.
1: Setara Paramount.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rumah Cincin. Ayo, terima kasih untuk Mama Dini yang ada di Jakapura, ya, kersana, ya. Ayo, di kesempatan malam ini, ya, saya masih ada tamu, ya. Iya, coba sapa, siapa sih, Mbak?
2: Orang baru.
0: Orang baru, pendatang baru. Pendatang baru, grup empat sekawan. Ini mau nyanyi apa nih ceritanya ini?
2: Apa ya? Sesal.
0: Oke. Okay. Kita cari dulu. Ada sesal.
2: Barusan siapa ya?
0: Mama Dini.
2: Mama Dini Lam Kenul ya?
0: Ya, di Jagapura. Ya.
2: Jagapura Lam Kenul, Mama Rengganis, Manggilang Bolo-Bolo.
0: Yo.
2: Terus Mama Winda Kaliwingi.
0: Oke. Okay. Papa HM, we Papa HM.
2: HM. Nah, Om Pasuri, Mama Wiwi.
0: Yo.
2: Yeah. Kang Doli, Kang Aryo, Kang Edi Dados, Ajojo, Mama Lani.
0: Dan ini pendatang baru apal.
2: Belajar.
0: Yeah.
2: Mas Kawan. Yo Pesek.
0: Yo Nyiratu.
2: Nyiratu.
0: Yeah.
2: Terus apa ya, UFO, Galo.
0: Teh Darwati sama Teh Mojang.
2: Darwati, Teh Mojang, Warane Ngembamba. Ami Bakar Madu Barang Omi Laila. Kang Doli.
0: Oke.
2: Okay. Dia Matroloyo.
0: Yo. Dapat salam dari Cakra. Mama Ardi.
2: Mama Ardi, selamat malam.
0: Oke, okay, saya sambil siap ya. Cus, yuk ici kewir. Oh. Benar ini?
2: Iya.

0: Iya sayang Jeng Robi.
1: Jeng Robi sama kewe. Malam juga
0: Kang,
1: sayang.
0: Ya Kang Boim ngomong, Kang Agus Boiler kok nyanyi sama Madea.
1: Iya. Tarene isin.
2: Boim melu selek nambu apa?
1: Wes mana nyelek orang katon no Boim nyelek. Ning katon untu netok kayu. Ya Robi sayangku, selamat malam ya. Teteh Agustin, Teh Wicenana, Teh Citatu, Teh Nini Rancas, kumaha damang kabeh ya.
0: Teh Darwati asik.
1: Ya kumaha ye lajengkeun mangga Mama Ari kumaha ye dicangcang ya.
0: Dicangcang ya sok dibawakan nanti ku Mama Dea ya nama.
1: Si eta nu dahar pisang ya. Nu dahar cau naon ngaranna.
0: Jika jika kunyuk. Kunyuknya Jeng Robi mau dikandang aja nama.
1: Jeng ka Tegal atuh jeng meni kangen pisang.
0: Pisang we
1: jeng. Jeng ngadieu nya jeng. Ikut lomba-lomba yang deket sini dampak ya, deket radio
0: di tanggal 23
1: rumah aja kan dia nyajeng
0: minggu tanggal 23 mah dia. Oh ya 23
1: semoga sehat selalu ya Jeng Robi ya. Ya salamnya buat semuanya aja balane Paramon dari A sampai Z. Pade gondrong mulut tidur ya sama Umi Habibah.
0: Yo siap.
1: Sama
0: tidur
1: siapa Mbak Sada Widara Om Awang jasa prajurit belum tidur ya. Salamnya buat semuanya aja balane Paramon.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya buat Dede Kaila sama Dede Anggi.
0: Iya, sing lagi kelop anteng wis.
1: Diajak pulang susah banget. Supernya buat Agus Boiler.
0: Yo.
1: Belum ngiler. Belum ngiler.
0: Ya mumpung prei.
1: Mumpung lagi libur.
0: Yo.
1: Mentoknya buat 4 sekawan.
0: Kawan. Siapa saja sih 4 sekawan?
1: 4 sekawan ada Mama Dea, Mama Alisa, Mama Lydia, Yung Marti.
0: Ini Mama Dea.
3: Malam Mama Dea. Salam kenal.
0: We Ardi.
1: Oh Mama Ardi. Kayaknya kita udah kenal lama deh.
0: Kenal lama, kenal di radio, kenal di.
1: Tapi kenal di radio.
0: Iya di udara.
1: Di udara, udah. Ya sering salam-salaman, cuman belum pernah jumpa ya Ma. Ya. Kapan-kapan jumpa ya.
0: Insya Allah.
1: Salam kenal juga deh. Ya terima kasih buat semuanya.
0: Siap.
1: Buat penyiarnya kebagiannya terima kasih aja deh. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Terus nyarin.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumlah Cincing. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk Mama Dea ya yang ada di kawasan Kupu. Ya ini kebetulan Didik Kaila nih ya. Diajak pulang ya wes ngeklop karo Anggi ya kalau ketemu ya wes kayak subuh sama tucup padahal sih coba sama-sama sekolah ya. Iya wes terima kasih ya karo Mas Agus Beler ini kebetulan ada di di studio ya. Nyeratu selamat malam yuk, selamat malam untuk Nokia bersama Bunda Jeje di Danawari Ego Wong Tuwo ya. Setelah itu nanti monggo di season pertama monggo ikut ya. Nanti setelah jeda iklan, setelah lagu ini terus jeda iklan, monggo silakan. Wes ora apa-apa. Yang ikut di season pertama monggo silakan masuk.
4: Saya.

Anyar jinyar ya.

mahal aja. Iya. Ya naseng bi aja penasaran sing duet karo Bawur mau siapa sih ini? Itu bos laundry ya. Yang nganterkan laundry sekalian pengen nyanyi ya wes ora apa-apa. Itu bosnya laundry yang langganan Bawur ya. Teh Tuti tadi. Ya. Mama dia juga tiya lihat. Ya. Suaranya beda bukan orang radio. Memang dia beliau bukan orang radio ya.

0: duo Silvi Kumasario. Kita dengerin ini dulu. Nanti setelah jeda iklan boleh ya monggo. Ya, boleh monggo untuk yang season pertama.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sinara Pramon Dangdut Saporiti. Lagu Ego Wong Tuwo ya. Ada jeda iklan ya, disapa kembali 352888, yes. Monggo ya, yang season pertama juga gak apa-apa, wis. Ayo, langsung halo, assalamualaikum. Selamat malam Sinara Pramon
1: Dangdut Saporiti, asal berukatu kang.
0: Waalaikumsalam.
1: Balai ini Sinara Pramon FM 101.5 Keramat, Sobat Tegal, gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Iya. Wae, Lili mlebu li tutu suli.
0: Iya. Lili wis siap.
1: Ya, Lili siap ya. Tolong ya, selain Lili jangan ya, tolong ya.
0: Lili. Ya wes kayak sempat anak Lili ya, mangga anak Lili siap.
1: Ya, anak Lili.
0: Tadi udah di apa-apaan?
1: Wes,
0: ya. Ya, anak Lili pitu-pitu lho. Yo, 1 2 3 anak Lili. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Iya, aja ngaco. Melas ya. Ya, sekali ke seri kesempatan ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Eh, kadang-kadang ada orang yang masuk. Iya, aja ngaco wis, aja ngaco ya, orang lain. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Nok Lili.
2: Dangdute Saporete, teman-teman.
0: Teman, ini Nok Lili bukan?
2: Gimana?
0: Ini Nok Lili bukan?
2: Bukan.
0: Dan ini siapa?
2: Teh Darwati.
0: Weh, Teh Darwati pimen.
1: Uji apa? Nok Lili jalur pelaku di kafe.
2: Boleh enggak?
1: Ya, boleh
0: wes. Ya wes, ya gue boleh.
2: Kalau nggak boleh ya turun lagi.
0: Ya nanti Nok Lili tak kasih kesempatan wes.
2: Nanti. Ya udah, mau turun lagi aja.
0: Nggak usah, ini wes terlanjur.
1: Terlanjur, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa. Apa? Duet.
1: Apa lagunya?
2: Lagunya apa sih?
0: Lagunya Noma? Dangdut.
1: Ada.
0: Bobai.
1: Jadi. Apa? Udah.
0: Bunda Rini. Apa nyanyi nek?
2: Noma? Gimana?
0: Ini duet ada? Ini.
2: Iya boleh.
0: Ya apa?
2: Kandas? Kerinduan.
0: Kerinduan.
1: Oke.
0: Ya wes. Nah kayak gue. Taruh. Ayo, halus.
1: Balik.
0: Hah?
1: Mau gue apa? Mau dia balik?
0: Wes, balik.

0: cari batu ya. Jangan turun.
1: Lanjut.
2: Ya, salam balam balam ramai kan.
0: Kang,
2: lelih lepuli, ngomong sih anak pedas.
0: Lagi kiye, lagi lagi kritis gue ne.
2: Apa ne kang?
0: Bagi tak nenteng.
2: Orang orang tu pakai tanah orang anu tu asap oleh BAT asam tak kau gantina kang gue tu asap coba ni
0: sebenarnya yang nanti coba li ya
2: coba li
0: lagi neng guci kaya kang Yahwene hati si renung balung
2: mar goriantong masuk tak tahu kenapa dia besok
0: ya mek mek
2: kau tanya bapak dia besok sempat maring counter kemarin ya
0: siap
2: tapi bapaknya putus ya pasti entong
0: entong lah yang mikir putus kak.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Yo, yo, salam dua belas. Eh, Teh Darwati apa? Teh mau nyanyi nyanyi?
1: Iya.
0: Apa nyanyi nek?
1: Ini lanjut sama kakaknya.
0: Wah, oh, sama kakaknya. Ya, tak apa-apa.
1: Iya.
0: Orang apa-apa, wes.
1: Ya. Lagunya menunggu.
0: Mau menunggu.
1: Iya.
0: Menunggu Roma.
1: Menunggu, ya itu ya. Roma apa siapa ya?
0: Iya kan menunggu Roma.
1: Iya iya.
0: Duet.
1: Enggak yang duet.
0: Oh, iya ini enggak duet ini Nanda Wanita.
1: Iya, yang sendirian.
0: Oke, sendirian. Yo, capcus. Yo. Menunggu Kang Mulyadi. Iya. Iya, capcus.

0: Iya, entar dulu. Wes jare ngomongi salam kenal kembali engko tak borong apeme. Weh, kowe kan motor odong-odong.
1: Iya. Bunda sepunya jadi terbangun.
0: Iya.
1: Sama bunda sepunya jadi terbangun.
0: Oh, bunda sepunya jadi terbangun. Iya.
1: Iya. Bunda sepunya jadi terbangun.
0: Iya, ndungu power
1: kem. Salam kenal salam spesial ya.
0: Iya,
1: Salam spesial buat Mas Mulyadi yang ada di Pesanggrahan.
0: Iya, oke.
1: Iya. Makasih, salam buat Dede Anggi.
0: Yo, udah mulai tidur mungkin itu ke atas sudah. Gimana? Udah ke atas mungkin udah mau tidur ya.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya makasih.
0: Yo, terima 4358. Waalaikumsalam 12 cincin. Ya. Ya, Tadarwati. Ada Teh Mojang Bunda Sepuh ya di Banjar Lor ya karo putri tercintanya. Iya, diledeki karo putrinya tumben-tumbene mamane Abdi tah bisa nyanyi ya putrine ya melongo ya. Ya bisa nyanyi ke radio kayak gitu. Itu hal yang terbaru ya Neng. Ya. Ora apa-apa hiburan iki Neng kanggo mamane ya. Ya. Penting daramang kasadayana ya. Noaya di Banjar Lor ya. Ayo 35288 halo assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramod.
2: Waalaikumsalam Dangdut Teh Saporet teman.
0: Nama-nama-naman.
2: Selamat malam Kang Bawo.
0: Malam oke okay, Jeng Robi.
2: Mama Dea udah pulang.
0: Udah pulang tadi udah.
2: Ya, buat Mama Dea. Ya. Buat Teh Darwati Teh okay. Moja.
0: Oke. Okay.
2: Sepu juga
0: ya, selamat malam. Ya Sepu lagi bangun. Soalnya anak loro-lorone nyanyi kabeh akhirnya bangun.
2: Kabeh iya dari terbangun ya.
0: Lo ganti putri nih Teh Darwati wes kon latihan ya. Nyanyi. Boleh kok nyanyi pop sekarang boleh.
2: Boleh. Iya.
0: Nyanyi apa aja boleh kalau karaoke.
2: Iya.
0: Iya.
2: Pengen nyoba putus cinta Kang ya.
0: Putus cinta.
2: Iya latihan ini kesukaannya itu Dede Lokis.
0: Iya.
2: Kesukaannya Alokis ya.
0: Kemana wae sih?
2: Duka padahal sok mireng gitu
0: cuma lah menuju
2: menuju kumaha gitu.
0: Iya.
2: Nah, mudah-mudahan
0: anu penting anu mong damang wewis. Malam jeng kunyuke udah di kerangkeng jeng.
2: Kandang di kandang.
0: Kandang
2: mutar odong-odong mamano.
0: Iya.
2: Juga Papa HM ya.
0: Yeah. Papa HM.
2: Iya. Ibu Suri.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Iya, Bu Suri.
2: Iya.
0: Tekan antukan kuningan.
2: Iya.
0: Iya. Teh Darwati ngomong apa? Teh Darwati.
3: Selamat malam Jeng Robi.
2: Selamat malam Teh Darwati.
3: Upami susah lebet nama lebet nak Banjar Lor wae atuh.
0: Walah ya sok lah, kan saya tiap bulan gantinya.
2: Ya alopi kumaha atuh lebet nak Banjar Lor.
0: Iya Banjar Lor ya. Yo.
2: Terus juga Mama Ardi, Mama Ardi, Mama
4: Ardi. Jeng Robi.
2: Malam Mama Ardi sayang.
0: Oke.
2: Ya buat Dede Anggi.
0: Yo, dia udah mulai ke atas ya. Akan ya. Besok sekolah sih.
2: Ya.
0: Jeng Robi penyiare.
2: Ya.
0: Anake
2: kunyuk. Anake kunyuk. Kok penyiare anake kunyuk.
0: Mama Ikmah we. Dasar Mama Ikmah kayak apa?
2: Kayak kunyuk.
0: Dah.
2: Enggak kalau penyiare si ganteng.
0: Bager. Bager pisan.
2: Gemuk.
0: Ayana ta beda.
2: Beda,
0: tiga kapungkur. Iya, udah tiga kapungkur.
2: Ayana mah ngurus nyalira dulu.
0: Ih, aduh, bener.
2: Ngurus
0: nyalira.
2: Pemite Agustin Empo mah pas.
5: Orang mengkeret, Jeng Robi.
0: Weh, orang mengkeret.
2: Orang, Jojo.
0: Iya, Pemite Agustin ngenempok bimen.
2: Nyamarin hayangan.
0: Meren hayangan. Ayangan
2: Pate Agustin Kapungkur Maradahi Deng Aina Ma Umyang Itunya Bodas Aina Ma Mama Deka Pendak Di Teh Dinda Teh Bodas
0: Aina Aduh
3: Aina Ma Beda Siga Naon Deh Beda Naja
0: Wah Eta Terwati Kepuninya
2: Taha Eta Ka
0: Bedanya Jika Kunyum
2: Enggak
0: Jika Kunyum
2: Beda
0: Aina Beda Oke
4: Ayo Jeng Robi. Aku lagi itu atuh, Jeng.
0: Ayo lagi itu atuh, Jeng. Ayo.
2: Oh iya. pihak lale, lek lale. Apunten Mama Ardi sayang.
0: Iya, Ardi sayang ya.
2: Kapungkur yeah. Sama kapungkurnya.
0: Mm. Beda dengan kapungkur. Mama Iqmal lagi apa, Jeng?
2: Lagi golek dikunyuk.
0: Ya, mecang mutar niki sing ngomong.
2: Mutar odong-odong Mama
0: Jo. Iya, Teh Darwati ngomong apa lagi?
3: Upami bodasna siga naon? Upami hideungna siga itunya. Hideung gueut. Ye. Kunyuk ke sapa sing ilang deh.
2: Ay, kunyuk ke Iqmal. Eh, kunyuk ke
0: Iqmal. Aduh. Ya, ya, yo lagu dulu yo. Capcus, Ijikewir.

Iya, Pak Slamet. Nama IC gantungan. Iya. Yeah. Malah itu kalau karaoke, Pak Slamet.

0: Darwati nyari Yosnania.
1: Asik.
0: Meta Darwati minta WA njenengan boleh, Jeng?
2: Boleh.
0: Ya, boleh ya. Persaudaraan. Boleh, ya.
2: Persaudaraannya.
0: Yo, bener.
2: Nanti kalau ada pertemuan apa yeah. gitu,
0: yo.
2: Nanti kalau sempat ya yeah. kita datang.
0: Saya juga kalau ada pertemuan di Kuningan di cari Yosnania.
2: Iya,
0: ya, enggak perbinturan ke apotek, insya Allah saya datang.
2: Insya Allah nanti dikasih ya, tahu.
0: Di apa itu?
2: Ya udah kan saatnya buat okay. semua balan
0: sekarang
2: okay, datang ya. Spesial bersang bawa berbeda anggi saat selalu. Buat Teh Darwati, mangga tentang bawor.
0: Ya nanti tak kirim nanti. Yuk.
2: Ngatur nuhun pisan kan.
0: Yuk
2: mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla cincin. Terima kasih Jeng Robi no aya di Kuningan kanggo kesetiaan dan kanggo gabungna ke Radio Setara Para Mon Tegal. 0614545477 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Para Mon.
3: Waalaikumsalam
0: kanggo kesetiaan. Wah, teman. Ye, Kang Mutar.
3: Atuh Jeng Robi. Jangan ngomong kayak gitu ya. Gak boleh, katanya mau jadi tukang rias kita.
0: Iya, rias kita.
3: Iya, gak boleh ya, Jeng Robi.
0: Tapi memang ya, gak tahu kak. Padahal orang pada ngomong jadi beda. Padahal ya podo wai. Podo wai padahal ya. Iya, hitam. Ya, Teh Darwati. Ya, emang jujur saya sering mampir ke Bunda Sepuh sih ya. Loh, kalau ke apotek Banjar itu. Ya.
3: Ngidam jemblem
0: ya
3: kan?
0: Ngidam jemblem gue paham motor.
3: Iya.
0: Wih didi. Wih gue jemblem gue. Gak
3: makan. Baru mama.
0: Not ya. Jadi ini Gucci dari artis. Gue tambah artis.
3: Lagi di Gucci?
0: Iya katanya dari Gucci ini.
3: Oh. Gak ngeri ya?
0: Iya artisnya. Sana.
3: Gak ngeri itu kan apa ya? Apa?
0: Udah relatif.
3: Tebing apa ya?
0: Ya enggak apa-apa. Yo.
3: Ya nyatanya banyak yang ke situ ya.
0: Weh, Pak Selamat Mama Ais, monggo silakan.
3: Kenapa?
0: Weh, Pak Selamat Mama Ais digantungan kalau mau ikut karaoke monggo.
3: Oh.
0: Ntar dulu, sambil salam jadi lagi iklan.
3: Bapak Ais. Bah,
0: em nudutnya teli doang. Iya, oke,
3: yop.
0: Enggak berani mencet. Halus. Yeah. Eh, kamu tar, weh. Lo tombol atis.

0: ini ya dari luar dari Nantas mana? Keganggu apa Miki?
1: Pulang.
0: Nasi Luman lewat. Bener nasi Luman lewat nih. Aduh. Ampun.

Abraham.

0: Ya Mama Ikma cece belum meletak tengah ya Kang geseng burini. Ya Allah ampun teman Kak.
1: Iya sebenarnya itu
0: belum
1: itu
0: kue
1: apem.
0: Kue apem ya.
1: Apa?
0: Kamir ya. Weh, sing tau gawe malah Teh Darwati wis tau gawe.
1: Apa Teh Darwati itu jemem tuh naon?
0: Iya, ini gawe terus ini nanti terus tidur sebentar jam 1 bangun langsung ke pasar.
1: Oh. Jualan ya?
0: Iya, jualnya malam-malam jam 1 jam 2 kan nanti bakul-bakulnya sih. Nanti paling pulang-pulang ya jam 5 udah pulang rumah.
1: Masa gelap banget ya?
0: Enggak, terang kalau di Banjarharjo kayak kota di sana.
1: Apa ya, maksudnya jam 1 itu udah jualan gitu.
0: Iya, di sana rame pasarnya jam segitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya, kan itu kan nanti untuk bakul-bakul yang di kampung-kampung.
1: Buat eceran gitu ya.
0: Iya, kayak Wanted Cendol Dawet itu juga nanti diambil-ambil bakul-bakul.
1: Itu jualan dawet.
0: Iya, kalau Wanted Cendol Dawet itu enggak terlalu malam, paling-paling jam 5. Jam 5.
1: Habis subuh.
0: Iya, kalau Teh Darwati nanti jam 1 atau setengah 2 berangkat ke pasar.
1: Jualan gue.
0: Ya itu gitu. Apa aja macam-macam yang dibuat dia.
1: Ada, enak dong.
0: Ya ada apem, ada jemblem, ada es pokoknya.
1: Yeah. Enak jualan gue kayak gitu ya.
0: Iya, enak lah.
1: Iya. Ya udah salam buat semuanya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya,
0: mudah-mudahan
1: istirahat juga mungkin ya. Iya, spesialnya biasa. Itu Pak HM sama Cing Robi udah. Opo nih mode kalem, mode anteng. Tau-tau mau ngodem aja.
0: Modem, ya.
1: Iya.
0: Iya,
1: udah spesial buat Kak Bawar bareng Nona Mas. Ucapannya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar.
0: Amin,
1: alhamdulillah. Seperti air mengalir.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing.
1: Yuk.
0: Oh iya, yang punya Padurak sama Mardi. Yuk kita dengerin yang dulu, nanti disapa kembali. Yuk.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Aya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Desa Perite ya. Kita jeda iklan yuk, kita langsung yuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga yang sampai
0: sabur. Nama-nama cekewir.
1: Gimana kabar Mas?
0: Alhamdulillah berkah suara terginasi iso tuku beras.
1: Tuku beras alhamdulillah. Aku pengen karaoke.
0: Oke.
1: Cintaku satu duet ya Mas.
0: Cintaku satu ya, coba saya tak panggil dulu itu nih.
1: Oke, salamnya buat yang barusan baca masuk.
0: Oke. Ini dapat singer dari Bojonegoro.
1: Oke.
0: Iya, siap. Tadi dulu. Telepon nih tadi langsung cling ke sini. Dia duduk di samping saya ini. Iya. Baik, yo capcus.
1: Oke.
0: Ini ya.

0: Iya, ra kerasa ya. Ngene iki ra kerasa ya.
1: Sudah
0: 5 menit. 5 menit eh. Duwe karo wong ayu ra kerasa.
1: Iya, Mas, ngeles.
0: Iya, bener ngeles.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Yo, oke, okay, siap.
1: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam dobla cincin. Terima kasih Mas Ibni Abdillah di lereng Dieng Wonosobo yang dingin bina. Nyong lagi nyendok ngunyah awe empek-empek rong cuwil be kok wis enteng. Yo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Saudara Pramon.
2: Jangan bete sepore.
0: Neman, neman.
2: Martine sepore.
0: Ya ice kewir.
2: Arangine sepore.
0: Ala yong giung.
2: Sehat ya Kang.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas. Ngomongnya ini kaya ngaras-arasan kaya kue.
2: Kesel.
0: Kesel.
2: Maring lebak wangi nampai anjuk.
0: Lebak wangi?
2: Iya. Ujung kulon.
0: Ya, bener.
2: Dari Gunung Tajam.
0: Bener.
2: Iya. Wilayah terakhir.
0: Terakhir bener.
2: Iya. Yang penting barangnya kasih.
0: Oh, kasih mangan mbek-mbek paling bangin asli.
2: Minum ecap pintar.
0: Nah, bener.
2: Iya.
0: Yeah, jare upo mudu kalem, jare modem mudu kalem.
2: Siapa?
0: Malang.
2: Siapa?
0: Malang.
2: Kenapa orang? Semalam senggol pak.
0: Ya kowe di, coba di.
2: Senggol pak.
0: Iya.
2: Apa Malang siapa? Sing miki duit karo sampean. Kini ora kenal ya.
0: Ora kenal.
2: Ora.
0: Ya ora kenal karo nyong tok.
2: Iya. Nyong pengen nek lakune mabuk bae lah.
0: Mabuk bae?
2: Iya.
0: Iya ana sak botol ge mabuk bae.
2: Ya kok miki be tas minum cipas.
0: Oh cipas. Bukan
2: iya. Tino, karo kaji toro.
0: Wah kaji toro, aduh.
2: Yang teraning omah.
0: Emano, gak kira tuh citeri oli bekas.
2: Ceremoni ini, opo, wis ngokon bae endah, ngoko atine adem ya kowe.
0: Kayak kowe.
2: Iya. Jadi kaji toro nasing penting aja kau demenane uang ya opo.
0: Kenapa sal? Kayak gue.
2: Nenci pas malah ngeledek.
0: Ya, kayak gue.
2: Iya, soalnya nyong panduet lakas ngelem.
0: Iya, iki iya. Tutu. Eh? Benar?
2: Ini sih.
0: Ya, mabuk baik.
2: Iya, iya.
0: Nyamuk ya bener-bener, aduh. Aduh pusing.
2: Aduh pusing, aduh pusing.

0: padahal mulai berapa menit? Hampir 6 menit.
1: Nyong, durung puas ngeledek wong Madura.
0: Oh, kayak kowe. Ya, ya.
1: Meskipun nyong arane
2: orang bangis sing lem pengopos, trigo kedalem.
0: Kowe Kang Boim.
1: Kang Boim. Sehat Kang Boim.
0: Ya, karo batun yo. Iya gue Bang Boim karo Mbak Atun no.
1: Iya, karo Mbak Atun.
0: Mbak ya.
1: Jadi juga.
0: Upone kumate sapa rete?
1: Ya mau suenyong.
0: Bener.
1: Malam.
0: Iya.
1: Iya.
0: Malam upo Mama Wiwin.
1: Mama Wiwin karo
0: Kasnuri.
1: Kasnuri. Iya. Selamat malam juga Mama Wiwin.
0: Pedes nemen. Iya.
1: Nyong tarik kalau.
3: Cuit-cuit. Gak ada ya ayang iem ya. Ayang bebnya akang aja.
1: Apa? Kenal de orang melu-melu komen baik sampean. Mikir loh. Malam Senin karo malam Minggu aja. Mana sih baik?
0: Cuma nasi baik.
1: Cipe. Wis nembang ngidam jemblem.
0: Jemblem.
1: Emang nyong orang ngerti. Mengepikirin. Lebih baik menyuruh darimu. Daripada merana sama kamu. Iya.
0: Puas ladas.
1: Puas ladas lah. Sendirat maning di pangkut.
0: Wah.
1: Si kita wis ketar-ketir.
0: Oke ya kue.
1: Iya. Upo wis konslet pikirannya.
0: Oke ya kue.
1: Iya.
0: Bener ya.
1: Wis salamnya kok kabeh bae. Nyongnya lagi liar-liar kia. Nembe naik kipas sih.
0: Oh kipas mesti naik.
1: Iya. Daripada nyong online baik kayak kia ngomong kok nasi ngomene baik sih ngomong orang kenal. Iya.
0: Lagi je, oh haha, upo,
1: siapa?
0: Ya kau weh, arti.
1: Oh, yeah. Tapi tetap bayar orang jengkel, orang yang orang
0: tua.
1: Iya, salam spesialen bu, Mardi Tur Anggi. Sehat selalu, banyak umur. Mudah-mudahan jadi angin jadi anak yang pintar.
0: Amin.
1: Soleha jadi anak yang berguna kepada Kang Bawar, berguna maupun nusa dengan bangsa.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Super spesialen bu. Yang ada di Pengasinan, yang Widi. Tersayang,
0: Widi.
1: Jauh di mata dekat di HP.
0: Pengasinan Sirampok?
1: Iya.
0: Waduh.
1: Iya sing anyar.
0: Oh anyar.
1: Oleh temuneng galak.
0: Oh kayak gue.
1: Iya.
0: Pengasinan. Perk pasar.
1: Iya perk pasar. Gini ngerti gak?
0: Oh maik itu le pasar.
1: Iya.
0: Walah.
1: Pinggirannya pasar.
0: Iya.
1: Sampai pengertian pak.
0: Macet ngalor.
1: Oh iya bener. Iya wong nyong be. Wingi tas mana? Iya kayak wong. Artian temen juga. Iya.
0: Jadi ini apa dong ya? Lagi ini be. Wong liat-liat anak sing ngerungok nih.
1: Jadi mon ini aku tapan monitor baiklah mas. Apa ya? Bukan anak sing gawa. Karo wong lia ya.
0: Iya kowe.
1: Iya, jadi nyong iya. Wong keluar di be anak pasale.
0: Iya.
1: Iya. Iya wong 2026 ya anak pasale. Sing penting aja gawa demenane uang pamer-pamer nama-nama ini karo terbojone uang. Iya. Ya mudah-mudahan lagi monitor ya nong.
0: Ya, nong.
1: Iya. Nyong kan dilanjut maning ya mojok ya.
0: Wae Andri Gondrong ya.
1: Iya. Ya wis makasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumlah
1: jeng. Nyong kenal karo Argi.
0: Segitunya. Ila buru-buru pengasinan, darah ngendi sing tak injek pengasinan ya anak pasare ya. Engko kidule pasar. Nek role pasar kuwi pendudukmu sejual tol nek kidule rada mending. Ya mengulon ya. Pengasinan Sirampok kuwi kang Andri Gondrong ya. Dulu saya kalau lagi ngiter-ngiter di situ itu langganan saya di sebelah timur pasar itu yang di ruangan kayak terminal itu. Nah, di situ itu ya. Lagi untuk pelan setelah peraman yo 35288. Kayaknya ratu urung maaf lah pas turunnya ratu urung mlebu dewek ya. Dan yang season pertama urung mlebu ya. Season kedua urung. Halo assalamualaikum selamat malam setara Pramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, betul.
4: Kawasan Marga Mulia.
0: Waalaikumsalam, sehat, yang kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Angel nemen. Bojoke wis langsung di iki wis eksekusi. Terima kasih. Ya bajaknya langsung di eksekusi, terima kasih.
4: Apa?
0: Bajak.
4: Simen.
0: Langsung di eksekusi gorok.
4: Oh.
0: Ya terima kasih maksudnya.
4: Ya,
0: ini penyanyi apa panah pada adoh nemen?
4: Suarane?
0: Iya, adoh.

0: Tetap cuman, oke siap siap. Langsung balik tapi neng kue balamu ora kiye ora gelem soalnya apa jenenge lagi ngurusi pocing MBG.
1: MBG.
0: Terus akhirnya ini tiga kota nih pasar pagi ya now.
1: Tapi nyampe ndak boleh sih parah.
0: Iya.
1: Isi
0: urip
1: ya.
0: Isi urip.
1: Betul.
0: Iya.
1: Isperu menyong ya.
0: Ya wes kalem wes dia. Gimana ya
1: lagi panen kekang?
0: Oh ya wes lanjut. Iya.
1: Ini pelan. Kadang ayam kayak
0: gila tidak. Oh ya benar.
1: Ini katanya nyong nunggu di rukone.
0: Iya benar.
1: Penak ya rumah yang
0: ingin ya penak semilir yang tengah sama aku seneng deh kayak model kayak gue semilir angin berembus
1: tapi gini sih akhirnya itu di tempat di kudu iya. Pada kerasi mobil kan keluar ke batas balik
0: iya pada ini kampungnya ya
1: iya karena aku pertama kali nih kayaknya orang tuh desa cewek
0: iya benar makanya aku boleh tinggi jadi kan langsung ketemu kan yang ya kalem ya papa HM gue papa HM
1: papa HM
0: yo
1: papa HM main ke Marga Mulia papa HM
0: weh papa HM
1: aku abor dingin tuh dan menek
0: iya kayak mulai kok kue mulai kok pertemuan kenalian kan janji aku pan mampir kan ya tak tepati ya ya di
1: langsung dieksekusi dimasak
0: oh ya masak iya
1: siap
0: kowe ning
1: buri
0: dari tirasi sang
1: apa ya
0: wih pentolong kono nger apa jenenge lebaran haji atau lebaran fitri aduh duitan
1: nek para pidito nyampe 200
0: iya 250 malah sing gede
1: iya 300 dene pernah
0: ngaji iya bener
1: pentolong mandi ngenteng lapanganane umur kepangan menung
0: iya kowe iya memang ana tempat ikian
1: bangun gak ayam lehor ayam luar efisien deh.
0: Ya, engkau gampang lain waktu.
1: Ya, ke sana bapak HM.
0: Yo.
1: Kasnuri. Ang Parjo main macam mula Ang Parjo.
0: Oh ya, Ang Parjo.
1: Engkau tu dan nikah ramon bareng ngokar onyong.
0: Ya, ayo gue. Ang Parjo ngampiri Kang Akbar.
1: Ya. Ya, camper.
0: Yo.
1: Karo kamu ke Malang.
0: Yo.
1: Sama Arji. Ya nak nyumbang siapa ya Kang ya?
0: Ya monggo.
1: Lepo Kang.
0: Apa nyanyi nih?
1: Cincin kawin.
0: Yo. Set cincin kawin. Yo sambil set karo ke.
1: Apa HM?
0: Yo. Eh, darah jenengan kayak gue bakar-bakaran pas nemen gak ya?
1: Iya di sate kang, di
0: sate. Iya. Soalnya gue nih semeribit nemen enak gue jagungan. Angin sawah itu bersih, jauh dari polusi. Ya, iya. Iya, ki artisnya soko Pacitan.
1: Artisnya.
0: Iya. Oh, bener, po Pacitan ya. Oh happy.
1: Happy.
0: Ya. Yeah. Iki ning rukun iki, Ye.
1: Ruko.
0: Ya. Yeah.

Ya, belum boleh ni turu kan. Yeah.

0: Mas Albert anjlok untung karimu sak itu tok. Iya, kari rong kalimat tok. Ya Mas Albert yang ada di Marga Mulia ya. Ya memang kalau di daerah itu memang enak ya untuk duduk-duduk ya. Ngambil medang itu enak ya. Soalnya sumilir dari sawah sih enaknya di situ. Bayo 6154777. Ratu nih kayong is keturun ya. Nyamuk ini akan nemen cici tapi galak nemen. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Pagi ya benar. Ya. Lebih 2 menit pagi.
1: Ya, selamat pagi. Saudara para montang
0: sepet. Naman-naman.
1: Ya kabar mas.
0: Alhamdulillah berkas waras tengnas iso tuku beras.
1: Beras.
0: Barang. Kasilah. Ngendi-ngendi ora.
1: Pamer bojo ya.
0: Pamer bojo.
1: Ya nyala karisma.
0: Yo sip sambil jangan salam.
1: Ke musik.
0: Kalau ke pamer.
1: Tekone biru. Niki Mas Akbar.
0: Ya.
1: Akbar ya.
0: Oh nyiratu rung urung turu nyiratu.
1: Oh nyiratu.
0: Oh iki papa HM ding miki.
1: Papa HM papa.
0: Upo Eka, happy.
1: Mas Anjas.
0: Yo. Sing apa Miki?
1: Kek musik. Brekoli biru.
0: Brekoli biru. Besok
1: biru. Sore.
0: Lanjut sih tak kelihatan sih.
1: Kang Parjo. Kamar Gani. Bunda
0: Sakti. Pasal
1: nembangnya.
0: Apa? Pasal Bunda Sakti.
1: Iya
0: musik. Tenggani. Iya, sudah tapi.
1: Kang Mukhtar ya. Nela Karisma mas.
0: Iya musik ya. Oh, iya. Oke.
1: Jeng Ropi, Upo.
0: Oke, musik yang ini. Kudune ditulis Nela Karisma nih. Saya lagi iklan. Iya ya.
1: Iya.
0: Halo sih.

0: pasal kek.
1: Ya. Yep.
0: Dekat janda.
1: Kaul.
0: Janda kaul. Yeah.
1: Terus.
0: Triumblesek.
1: Triumblesek. Yeah. Empat sekawan.
0: Empat sekawan.
1: Ya. Yeah.
0: Jalan jenengan ya, kalau lokasi ini ya.
1: Makasih.
0: Semoga selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Percaya
1: ngong
0: irang, semoga
1: saya
0: selalu juga.
1: Oke.
0: Okay. Makasih ya, Mas.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dumbla Cing Cing. Baik, ada Nia Bukares. Baik, ada suratan dan ada juga benci ya, benar-benar cinta. Iya. Yeah.

0: Pasri, Pak, awit mau kemure, boy kaya bayak. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik bae, Kang. Wong lagi nonton TikTok, Kak. Ganggu.
0: Ucak enom, Kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, kater.
0: Ndi si caper. Kon ora weruh nyolek ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

Hai, kembali ke 101.5 Dara, Paramon dan Dutis Sapur itu Pan keselek, mpek-mpek tadi ini ngomongnya rakar-kari lagi dengan berakhirnya lagu Benci ya. Kita sudah kebersamaan bawah di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sumpah lagi di Tiba Dangdut jam 4 sore besok ya. Warung Jan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya anggas semalam tetap semangat. Jadi bateri set-set lagu dari Setara Paramon ya. Insya Allah semangat selalu. Ya Wak Lemu, jangan asem Wak Lemu. Baik ya, tentunya yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Tuan Seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, udah, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya tuh banyak sekali, itu sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kan nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT03 RW02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT01 RW05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ternyata apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya meneh nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitamak Denatur. Vitamak bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitamak sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 130.

0: 25A Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufrida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop. Dapatkan produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.

0: Halo, Duni. Tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: sino nung nabay katamu karo sampean. Nung ugaw is marasa cinta ni sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nung rasa terpikir.

0: sekali, terima kasih banyak buat Ibu Darini beserta
1: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
2: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
3: Suami
2: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
3: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
2: Tadinya berapa diabetes?
3: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
2: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
3: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
2: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
3: Amin.
2: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
3: Udah habis 6 botol,
2: berarti mau 7 botol ini. 8
3: kok. Iya, ini 2 lagi, 8.
2: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
3: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 087743178223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang V matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang, bagi kalangan-kalangan juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, nggak bisa, nggak, udah kempes 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya, lambung berarti udah habis 2 botol. Nah sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau masih saya beli lagi 200 berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan, kayak pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin, amin, amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: takut bae.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya jos Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin ndi?
2: Apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan arep sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ing awak.
2: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
3: Sayang anak.
1: Mama, umbas eot-eot, ma.
0: Mbak orang gawa duit, jagaga.
1: Utang, mbak.
0: Hih, cilik-cilik, kak. Ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin limin rahimakumullah. Kejadian dan keberadaan kita dalam kehidupan di dunia ini merupakan kejadian dan keberadaan yang terima jadi atau terima beres. Artinya, tidak seorang pun di antara kita yang dahulunya pernah mesen untuk punya potongan seperti yang sekarang ini, punya warna kulit seperti yang sekarang ini, punya bahasa seperti yang sekarang ini. Seluruhnya kita terima jadi. Oleh karena kita terima jadi, maka Allah tidak menilai manusia dari rupa dan potongannya, tidak juga dari harta bendanya. Bersabda Nabi kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat potonganmu, tidak melihat harta bendamu, tetapi yang dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah hati dan amal perbuatanmu. Kenapa rupa paras yang cantik tidak dijadikan penilaian utama oleh agama? Pertama, karena yang namanya cantik adalah relatif. Tergantung siapa yang memandang. Yang menurut saya cantik, menurut saudara belum tentu cantik. Dan yang menurut saudara cantik, menurut saya mungkin jelek, enggak ketulungan. Oleh karenanya, di kalangan para ahli cinta ada perbedaan pendapat. Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta atau cinta yang menyebabkan orang jadi cantik? Dua-duanya bisa saja terjadi. Mungkin karena cantik orang lalu jatuh cinta, mungkin sudah kadong cinta biar gempor cantik juga. Tapi yang jelas cantik adalah relatif. Yang kedua, cantik itu temporer, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tidak ada orang makin ke ujung makin cantik. Sekarang dia sedang sweet 17-an, umur 17-an, of course cantik bukan alam kepala. Seluruh yang ada dalam dirinya menjadi syair di kalangan para remaja. Rambutnya katanya ikal berderai, pipinya bak pau dilayang, lalu janggutnya katanya macam lebah bergantung, alisnya macam semut beriring. Kalau dia senyum orang pada lemes. Itu sekarang 2, 30, 40 tahun yang akan datang, kalau dia senyum mungkin orang lari semua. Cantik itu temporer. Dan yang ketiga, di atas langit masih ada langit lagi. Di atas yang kita anggap cantik, rupanya masih ada yang lebih cantik lagi. Oleh karena itu, penilaian inti dari agama bukan soal potongan, bukan soal harta benda, tapi hati dan amal perbuatan. Alangkah lebih idealnya lagi kalau hati yang baik dan perbuatan yang baik berada pada rupa yang elok juga. Inilah yang dinamakan kecantikan zahir dan batin. Dan ini yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Pantas kalau pada saat kita berdiri di muka cermin, disunahkan kita membaca doa seperti yang diajarkan Nabi, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah engkau baguskan rupaku, baguskan juga kiranya akhlak dan budi pekertiku. Supaya kecantikan zahir diiringi dengan kecantikan batin. So, apa gunanya zahir yang cantik kalau batinnya berbahaya? Itu yang orang bilang, apa guna katanya berkain batik kalau tidak dengan kebaya? Apa guna berparas cantik kalau melulu bawa bahaya? Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam diberikan oleh Allah ketampanan zahir dan batin. Artinya, zahirnya beliau memang tampan, batinnya pun memang beliau adalah baik. Dan inilah kebaikan yang berlipat ganda. Kadang-kadang ada orang yang tampangnya sederhana saja, tapi batinnya baik, itu lebih baik. Ketimbang yang zahir dan penampilannya baik, tapi batinnya rusak. Maka yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan ini, sesungguhnya bukan untuk to show only. Bukan cuma untuk sekedar dipamerkan, jadi kebanggaan. Macam kontes ratu-ratuan yang manfaatnya hampir tidak ada. Kecantikan untuk disyukuri. Kecantikan untuk digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan perintah dari yang memberikan kecantikan itu. Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang oleh Allah diberikan kecantikan zahir dan juga kecantikan batin. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub, dari Nabi Ishak, dan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya, ayah beliau bernama Nabi Yakub, kakeknya adalah Nabi Ishak, dan datuknya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia bersaudara sebanyak 11 orang. Dari saudaranya ini hanya satu yang seibu sebapak, yaitu Benyamin. Sedangkan yang lain adalah saudara dari lain ibu. Sejak kecil Nabi Yusuf ini sudah memperlihatkan tanda-tanda bahwa di kelak kemudian hari dia akan tumbuh menjadi seorang besar. Jadi itu wajar kalau ayahnya memberikan perlakuan yang agak istimewa kepada Nabi Yusuf. Dan ini tentu memancing sifat iri dari saudara-saudaranya yang lain. Apalagi pada satu malam Nabi Yusuf di kala remaja itu pernah mimpi. Mimpi ini beliau ceritakan kepada ayahnya. Kata beliau, "Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Jadi satu hari Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya, "Ayah, saya mimpi." "Mimpi apa, Yusuf?" "Saya melihat dalam tidur saya ada 11 bintang, lalu matahari dan bulan. Saya lihat seluruhnya sujud kepada saya." Ayahnya mendengar mimpi ini mengerti takwil, lalu pesan kepada Nabi Yusuf, "Yusuf, mimpi ini jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Mereka sudah punya pandangan yang tidak baik kepada dirimu. Kalau ini kau ceritakan, mungkin akan membahayakan bagi dirimu." Sebab rupanya saudara-saudaranya yang lain ini iri hati kepada Nabi Yusuf yang mendapat keistimewaan dan mendapat perhatian istimewa juga dari orang tuanya. Saudara, kita tahu ini sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Pepatah bilang, "Likulli zi ni'matin mahsudun." Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, bakal ada orang yang hasud, iri hati, dengki. Itu watak kehidupan. Kalau kita jatuh miskin, orang tepuk tangan. Kalau kita jadi kaya, orang tanya berdukun kemana. Wajar saja, likulli zi ni'matin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, tentu ada yang hasud, ada yang iri, ada yang tidak senang. Begitu juga halnya dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Dan watak iri hati ini tidak cuma tinggal iri hati, mereka buktikan lewat tindakan konkret. Suatu hari mereka musyawarah, saudara-saudara yang iri ini. "Saudara-saudara, bapak kita enggak adil. Masa Yusuf mendapat perlakuan istimewa? Wa nahnu usbah, sedangkan kita ini golongan yang lebih besar. Dari 12 orang anaknya, masa cuma satu Yusuf yang mendapat perlakuan lebih istimewa? Kita ini yang 11 dianggap angin apa? Enggak adil abah kita ini." "Iya, tapi caranya bagaimana? Apa kita omelin bapak?" "Jangan. Habis Yusuf singkirin. Kalau Yusuf enggak ada kan anaknya tinggal kita. Praktis perhatiannya seluruhnya akan tercurah kepada kita." Nah, saya ingatkan, bahwa hasud sering mendorong orang untuk melakukan segala macam cara. Artinya orang itu kalau sudah dibakar sifat dengki, iri hati, dia rela melakukan apa saja. Pertama, agar nikmat yang ada pada diri orang lain hilang. Yang kedua, supaya nikmat itu pindah kepada dirinya. Andai kata tidak pindah kepada dirinya, ya hilang sajalah, jangan orang lain yang dapat nikmat. Ini watak hasud. Ingin nikmat orang lain pindah kepada dirinya atau hilang walaupun tidak pindah kepada dirinya, tapi yang bersangkutan tidak lagi mendapat nikmat. Untuk itu segala macam cara akan dilaksanakan. Ini dicontohkan dari usaha yang dilaksanakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, setuju, kita singkirkan Yusuf. Tapi caranya bagaimana? Gampang. Bunuh saja. Kalau bunuh sih rasa-rasanya tidak sampai hati membunuh Yusuf. Lalu bagaimana? Kita kucilkan saja dia. Kita asingkan dari sini, kita buang jauh-jauh supaya dia tidak ada lagi kelihatan dalam pandangan Abah. Kalau dia sudah tidak ada dalam pandangan Abah, yang dilihat cuma kita dan seluruh kasih sayangnya akan tercurah kepada kita semua. Nah, setujulah kalau itu. Caranya nanti kita atur belakangan. Jadi satu hari permisilah saudara-saudaranya ini kepada Nabi Yakub, "Abah, kami permisi mau pergi main-main dan Yusuf akan kami ajak." Kata Nabi Yakub, "Saya khawatir." Nabi Yakub sudah melihat gelagat yang tidak baik, sudah ada semacam firasat. "Saya khawatir kalau Yusuf kau bawa, nanti dia akan kena celaka atau dimakan oleh serigala, sedangkan kamu nanti akan lalai." Kata anak-anak yang lain, "Percaya dah Pak, saya akan jaga. Saya kan saudaranya, masa tega membiarkan Yusuf celaka atau dimakan serigala. Pokoknya aman, sip dah." Tapi akhirnya Nabi Yakub mengizinkan. Pergilah 12 bersaudara ini pergi bermain-main. Mula-mula berkejar-kejaran, Yusuf ikut main kejar-kejaran. Lantas buka baju, Yusuf ikut buka baju. Sampai ketika tiba di tepian sebuah sumur tua, rencana yang sudah disepakati itu dilaksanakan. Nabi Yusuf diangkat beramai-ramai, digotong lalu dimasukkan, diceburkan ke dalam sumur mati itu. Kemudian baju Nabi Yusuf itu mereka basahi dengan darah kambing. Setelah itu mereka pun pulang menemui Nabi Yakub alaihi salam dengan rasa sedih yang dibikin-bikin. Ini penyakit hasud. Jadi kalau orang hasud kepada kita, begitu kita mendapat kesulitan, dia datang dengan air mata buaya. Belaga sedih, belaga ikut berduka cita, padahal sih hatinya sorak. Padahal batinnya girang bukan main. "Pak, saya ikut berduka cita, Pak, saya ikut sedih." Padahal hatinya biar mampus loh. Ini yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka datang dengan air mata berurai, nangis, "Abah, ketika kami sedang main-main, Abah, kami lupa, kami tinggalkan Yusuf sendirian. Ketika kami balik, kami cuma mendapati bajunya sudah berlumur darah. Barangkali saudara kami Yusuf dimakan oleh serigala." Nabi Yakub tercenung, ternyata firasatnya adalah benar. Baju Nabi Yusuf itu yang berlumur darah kambing buatan saudara-saudaranya yang hasud tadi diciumi dan dipeluk oleh Nabi Yakub. Kepedihan seorang ayah yang ditinggalkan oleh anak tercintanya. Saudara, adapun Nabi Yusuf alaihi salam tercebur di sumur mati itu. Sampai pada satu hari ada khalifah, ada kapilah. Kapilah niaga dari negeri Madian hendak menuju ke negeri Mesir, lewat di tempat itu. Ketika salah seorang mereka bernama Malik bin Dhu'ar hendak mengambil air, timba diturunkan ke dalam sumur. Begitu diangkat, ini air kok berat amat. Makin diangkat, makin berat, sampai di atas bukan air, orang isinya. Ada orang di ember. Dia lihat rupanya sangat tampan, elok, cantik. Ini barangkali anak bangsawan ini. Parasnya begini cantik, begini tampan. Ini kalau dijual di Mesir nanti tentu harganya mahal nih. Order nih, objek. Maka dibawalah Yusuf ini ke negeri Mesir. Setibanya di sana, diperjualbelikan sebagai budak belian. Nah, nasib baik, rupanya Yusuf ini ketika terjadi pelelangan, dibeli oleh seorang pembesar istana, seorang menteri yang bernama Kitfir. Kitfir melihat, ini cantik anak remaja ini. Tampangnya elok, parasnya indah, kelihatannya budi pekertinya pun halus. Kita ambil saja ini, kata Kitfir kepada istrinya Zulaikha. Kita angkat dia jadi anak, siapa tahu nanti dia memberikan manfaat yang besar bagi kita. Baiklah, baiklah. Dan sejak saat itu, Yusuf dipelihara di rumah Kitfir dalam istana yang tinggal bersama istrinya Zulaikha. Menurut satu riwayat, 10 tahun lamanya Nabi Yusuf tinggal di tempat Kitfir. Dan selama 10 tahun itu, tentu terjadi perkembangan baik jasmaninya maupun rohaninya. Dari anak-anak, ia berubah menjadi remaja, lalu meningkat ke arah dewasa. Makin matang kedewasaannya, makin tampan dan elok parasnya, makin cantik budi pekertinya, ditempa oleh watak kenabian yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak heran ketampanan Nabi Yusuf ini lalu jadi buah bibir di kalangan istana. Tidak cuma anak perempuan bangsawan, tidak cuma istri para penguasa, sampai kepada kelompok orang awam selalu berandai-andai, kalau saja, andai kata, umpama saya bisa berdampingan dengan Yusuf, kalau saja, kata-kata kalau saja ini keluar dari perempuan-perempuan yang melihat Yusuf alaihissalam. Dan yang unik, kecantikan Nabi Yusuf itu, kalau dia berdampingan dengan orang yang jelek, si jelek ini ikut sedikit cantik. Biasanya kan kalau ada orang ganteng duduk berdampingan sama orang jelek, makin kelihatan kegantengannya, yang jelek makin demek. Itu biasanya. Tapi kecantikan Nabi Yusuf ini tidak mengangkat orang lain. Nah, rupanya yang tertarik kepada ketampanan Nabi Yusuf ini tidak cuma perempuan-perempuan lain, juga termasuk Siti Zulaikha, istri daripada Kitfir, yang merupakan ibu angkatnya. Kalau pada mulanya Zulaikha merawat Nabi Yusuf sejak kecil dengan harapan nanti akan membawa manfaat, setelah dilihatnya makin lama makin tampan, makin lama makin cantik, makin lama makin rupawan, berubah rupanya rasa kasih sayang seorang ibu menjadi kasih sayang seorang perempuan kepada laki-laki. Dia merindukan saat-saat di mana dia bisa mencurahkan rasa hatinya itu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Hampir-hampir nyaris Zulaikha ini, kalau istilah anak muda barangkali, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kemanapun dia pergi, bayangan Yusuf juga yang selalu menggodanya. Selalu ditunggunya saat-saat yang mungkin untuk dia bisa menyampaikan hasrat hatinya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan saat itu pun datang. Satu hari, Kitfir harus menghadiri persidangan negara. Rumah besarnya lenggang, para pembantu kebetulan tidak seorang pun ada di dalam. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Zulaikha. Keluarlah ia dari kamarnya dengan pakaian yang tipis sewarna dengan warna kulitnya, sehingga pakaian dalamnya nyaris tembus. dengan langkah yang diatur sedemikian rupa memancing rangsangan ia datang menghampiri Yusuf alaihi salam. Lalu dengan suara lemas memelas ia pun memanggil Yusuf. Ada apa tuanku? Sini yang. Kalau bahasa kita. Melihat mendengar suaranya yang lain dari hari-hari biasa. Apalagi melihat pakaian Zulaikha yang begitu tipis. Nabi Yusuf berdetak sangat cepat. Darah mengalir dengan cepat. Maklum beliau juga manusia laki-laki normal terlepas dari kenabiannya. Hati jantungnya dak dikduk. Kemari Yusuf, sini. Ada apa tuanku? Sudah lama Yusuf. Lama apa tuanku? Saya memendam rindu kepadamu Yusuf. Siang malam engkau juga yang jadi tumpuan harapan saya. Kemanapun saya pergi seakan wajahmu juga yang saya lihat Yusuf. Tidur saya jadi tak nyenyak. Makan saya tak pernah membawa kekenyangan Yusuf. Tidur yang biasanya mendatangkan semangat seolah semuanya pergi meninggalkan saya Yusuf. Hembusan sepoi pagi mengusap bunga merekah dalam taman yang biasanya membawa keindahan. Semuanya telah berganti dengan keindahan wajahmu Yusuf. Sinilah sebentar, penuhi hasrat hati saya. Saya segan tuanku. Segan kenapa Yusuf? Saya tidak mau mengkhianati tuan saya yang telah berbuat baik kepada saya. Apakah saya juga tidak pernah berbuat baik kepadamu? Benar, tuan juga berbuat baik kepada saya. Tapi pantang saya mengkhianati majikan saya. Yusuf, sekarang kesempatan yang baik. Kitfir, suami saya, sedang menghadiri persidangan penting di negara, di istana, dan rasanya akan lama dia baru kembali. Sementara para pembantu kita tidak ada di sini. Saya malu, tuanku. Saya segan. Malu kepada siapa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang lihat. Allah. Saya takut. Saya malu kepada Allah, tuanku. Padahal kalau menurut ukuran hati, Quran menjelaskan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sebenarnya Zulaikha cinta kepada Yusuf, Yusuf pun senang kepada Zulaikha. Itu iblis sibuk bukan main memasang jerat, pasang besi berani biar pada nyetrum. Zulaikha senang Yusuf, Yusuf sebenarnya pun secara manusiawi menyenangi Zulaikha. Walaula an ra'a burhana rabbih. Tapi Yusuf ketika itu melihat larangan Allah, peringatan Allah. Seolah-olah dia lihat Allah mengatakan, Yusuf, ini letter S. Dilarang parkir di sini. Menurut satu riwayat, Nabi Yusuf melihat ayahnya, Nabi Yakub, melambai-lambaikan tangan, menyetop. Seolah-olah melarang dia meneruskan langkahnya. Riwayat lain menjelaskan, seolah-olah Nabi Yusuf dibisiki oleh malaikat Jibril. Yusuf, kalau kamu kalah sekarang, kamu sama saja gajah kemasukan semut di kupingnya terus mati. Tapi kalau kamu menang, kamu adalah gajah yang tidak terkalahkan. Ada semut mati oleh, ada gajah mati oleh semut. Alangkah memalukan. Binatang yang begitu besar jatuh hanya oleh binatang yang begitu kecil. Artinya apa? Kau akan jadi orang besar Yusuf. Apakah harus gagal dan jatuh cuma karena bujuk rayu seorang perempuan macam ini? Satu riwayat menjelaskan semacam itu. Sehingga mantap Yusuf, maaf tuanku, saya malu kepada manusia, saya malu kepada majikan, tapi saya lebih malu lagi kepada Allah. Saat ini majikan tidak tahu, orang seorang pun tidak ada yang lihat, tapi Allah pasti lihat. Itu yang saya malu. Ah Yusuf, jangan sok kalem. Mumpung situasi mengizinkan, mubazir nih. Zulaikha pun berangkat pergi ke tempat pembaringan, ke tempat tidur. Lalu dengan pose yang merangsang, aduhai, Melambai-lambaikan tangannya, hai Talak, Yusuf sini, Yusuf kemari. Nabi Yusuf dipelihara oleh Allah. Ketika Nabi Yusuf tetap menampakkan keengganannya, Zulaikha jadi berang. Ya, namanya istri pembesar ditolak oleh anak muda yang menurut penilaian dia gak ada apa-apanya. Lu kan kecemplung di seumur, gua pungutin. Cuma sekedar segini aja gak mau nurutin. Kebangetan amat. Bukan Zulaikha kalau gak nekat. Dia bangun dari pembaringannya. Gemas, dia hampiri Yusuf. Kalau cara kita, diunyeng Yusuf itu. Dipaksa.
2: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Simak cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
3: Dapatkan Habuto Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotik Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotik Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop. Terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyongi Wong Tegal Kota Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 20 Juli 2026. Yo monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614547. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852 931 9958. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sulutana Minyak Herbal Serbaguna, ada Vitamaya. Ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada Madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus Panas Tipus. Ya, Otipus.

0: Fir, temenin ibu belanja yuk.
1: Fira lagi sakit bu, kepala sakit sebelah, terus mual juga.
0: Jangan-jangan kamu kena migrain. Buruan segera diobati. Nanti ibu ke apotik deh beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang bisa membantu mengatasi migrain kamu.

0: liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Duda, Paramon goyang dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di Pagoda ya, Paramon goyang dangdut ya, sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Jule Pares, selamat ulang tahun ya. Ini spesial buat Nok Wiwin. Selamat ulang tahun Nok Wiwin ya. Iya, doa yang terbaik ya. Ya, buat Balenstara yang saat ini

0: sapa di 352-888-88. Halo, pagi Balanestara Paramon. Halo.
1: Halo Duda.
0: Saporete teman-teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi Om Kas nyoblok. Nah, ya.
1: Lakonnya bola, Mbak.
0: Bola?
1: Iya, jagoannya menang.
0: Bola.
1: Masih nangis.
0: Nangis kalah ya, nangis.
1: Ulang tahun sampean.
0: Di sampean dengan bel kayak kue ya. Waduh. Bisa nih si aduh mi mama Wiwin ke kepiben ke mama Wiwin walah dalah.
1: Lah kebola ora nyampe.
0: Oh bisa nih si. Aduh. Oh iya. Kamuktar pimen Kang sampean Kang Sri. Iya Mbu Boy bener. Kamuktar Mbu Boy. Mbu Boy Sri ge sarapan kupate ilah. Iya, ilah kupat. Iya Mbak Febi Belpas. Kang Muktar Mbu Boy. Bu Demut. Kayak jari Bu Demut ngonong bi papane bisa orang ngerti loh anaknya ultah ya. Iya. Orang balik rong dina. aduh orang balik rong dina. Walah dalah.
1: Terus kan Mbak Ian.
0: Iya Mbak Ian. J. Bu Hodija salam 2 kapsul. Bu Hodija salam 2 kapsul. Bonyok ya. Iya. Mama Ikma, selamat pagi Mama Ikma. Toblek jare Om Kasur, jare ngene Om Kasuri toblek aja Mama Ikma. Toblek bisa orang balik loh, gara-gara bal ya. Iya.
1: Ini Prabdiono. Terus maninge nggo pinter-pinter.
0: Iya. Yuk. Kang Jenal Jahit. Bisa nih ke di Jenny. Iya Mama Lani.

0: Ya, terus. Yo Kang Mis begitu. Iya. Kang Mis begitu, kesudu Kang Mis begitu ya. Ngebrek ya. Mama Lani ngebrek ya. Bu Bisri sama Pak Jabidin, ye. Ya. Ya.
1: Bunda Siti Penggle,
0: Mama Yola,
1: Mama
0: Nurul
1: Penggle juga.
0: Iya.
1: Lanjutnya, Burani, Bapak Siki,
0: Mbak Satu, Mbak Nung Satu kok. Mbak Nung Satu.
1: Iya.
0: Lanjutnya, Mbak Yustina. Mbak Yustina.

0: Mama Zira, Zira, Zira, Zira.
1: Mama Asnaf jengat ini.
0: Mbak Ilah Tower.
1: Tower Ilah Kupat.
0: Mbak Ilah Kupat, ya.
1: Putri Kaden.
0: You.
1: Mama Sok, Mama Deden.
0: Aha. Mama Dia.
1: Mama Dia Agus Boiler.
0: Kata Mama Dia kirain Om Kasnuri nggak bisa marah. Belum tahu ya. Belum tahu kalau Om Kasnuri itu gampang juga loh marahnya ya. Aduh. Iya. Iya, tapi iya, tapi iya, tapi Om Kasnuri juga jengkelan ya, padahal ya jadi kali kan Bu Demo ya. Iya, iya. Ya. Oh, aduh, tembok jatuh sih. Wah, atas oh. Iya. Iya, iya, iya. Oke, oke.
1: Iya, ya kue.
0: Jadi kelingan ya, Bude. Iya. Iya, Pimen. Oh, maksudnya Mama Win berarti sering diseruduk kono. Oh, mbok kate Mama Win diseruduk ya. Oh, berarti sampe jungkelan men. Oh, di. Iya. Orang ngebrek lah Bude, ya orang lah ya. Pimen sih Mama Dia, ya selama aku berteman sama Om Kas tahunan nggak pernah marah sama aku dan Mama Sahrini ya.
1: Ya. Rinil tari dongteng ya mali hene anya mama pita betuku di betuk papa untuk Gusti ada Musri A Mas Amrul Mas Jidan Om Omat Om Lim Abe Sahrul maninge mama kiwi kang sabut
0: iya
1: sama mani mama iyo
0: Mbak Tari dongteng pagi Mbak Tari iya Mbak Tari yang ngebrak ya gara-gara seruduk ayo Mbak Tari ayo Mbak Tari ngeroget mau nanti seruduknya dihubungi ya kang weh. Apa sih Kang Mukhtar? Kang Mukhtar maning bubay lah Kang Mukhtar.
1: Orang kolak,
0: biasa kolak. Orang kok orang kolak. Kolak bae mules ya.
1: Mules.
0: Ya.
1: BMC Mama Nanda, Mama Bocas, Papa Ujo, jangan sembuh, jangan
0: sedih. Iya.
1: Tukang Sopari, Adita Ina Bardi, itu Indahnya Mbak Puri. Tuan Tete Ludawat, Nurjana, Sote Kentung.
0: Covidin.
1: Yo. Kang PM, Kang Satu Bolo-Bolo. Ayo, anak siaran apa, Mbak Kain, Mbak Lah?
0: Di anak siaran apa, Andi, Ngono?
1: Musola.
0: Oh.
1: Ya wes ya Mbak.
0: Iya, iya Om Kas.
1: Ngapurane ya Mbak.
0: Nggih.
1: Jenengan.
0: Sehat.
1: Super paling mentok.
0: Iya, nok wiwi no ya si ulang tahun no ya.
1: Iya.
0: Iya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cincing. Jos, terima kasih ya Om Kas nyublek. Iya. Si Ciman Iyu di Sapa di 614577. Halo, pagi balane Paramun.
2: Pagi Maria.
0: Pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut tes apa rete nemen-nemen. Ya.
2: Rindu aku rindu kamu Maria.

0: aku pat.
1: Pak Ilah, aku pat orang dagang.
0: Ah, dagang kok kamu terbi lagi sarapan nang kono ya? Iya.
1: Ini karo radio ini kalungan.
0: Oh iya, kalungan radio ya, Mbak Ila. Aduh.
1: Mas Nuri, Mama Lili. Kami bakar madu nih, Lela ya.
0: Iya, Bu Hodija, salam dua kapsul. Jasa Bu Hodija, salam dua kapsul. Iya.
1: Bu Santo.
0: Bu Santo yang tahu.
1: Nje. Aku ngarep salam dua kapsul.
0: Oh.
1: Trio Pestek Pak.
0: Yo, rindu.
1: Rindu.
0: Aha. Aha. Terus buat siapa lagi?

0: Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis.
0: Mama Lydia.
1: Mama Lydia.
0: Sarapan, sarapan.
1: Sarapannya apa, Ma?
0: Sarapannya terong.
1: Terong tak ami yo.
0: Bakwan.
1: Bakwan terong.
0: Iya.
1: Ya. Bakwan asin pagi.
0: Terus ada iwak.
1: Ayah,
0: yeah.
1: Mama Ari, Bapak Karisma.
0: Suka-suka komplit teman Mama Lydia.
1: Kang sangat pinggir ya.
0: Kang PI, jadi Kang PI trio pesek teman.
1: Oh iya, Mama Winda, Mama Bu Cokole.
0: Iya.
1: Bu Ite, kalau lima Sri Kandia.
0: Iya. Ahmad Kanapi.
1: Ahmad Kanapi.
0: Mama Nat Nat Nat trio pesek. Mama Nadia. Iya, jasak rajum.
1: Kasa.
0: Sehat Mama Lani.
1: Alhamdulillah orang kumat kayak kasa.
0: Kang Miss Begito.
1: Kang Miss Begito karo triom lesek ya.
0: Bulah Kang Miss Begito tah. Iya kayak ngebrak bae ngejak ngebrak ya. Yang iya.
1: Terus enggak umpama ya mati.
0: KDB karo sing online ngejak ngebrak bae ya.
1: Apa nyu orang ngebrak?
0: Iya ngebrak. Kang Miss Begito awit esok ngebrak terus lah.
1: Kayak. Ini
0: kan kayak
1: meninggal
0: Mama Lili
1: di bola kayak
0: ngebrak. Ah biasanya ngebrak ya, nyacak bengkok nanti awan ngebrak terus.
1: Terus ngebrak
0: pikir
1: ya.
0: Omat lagi Om Omat.
1: Om Omat.
0: Jadi Mama Lani orang yang pasar kayak Om Omat.
1: Balik kok.
0: Pasar boy.
1: Orang yang balik aku pasar
0: ya, berdukung. Iya, iya tuh liat mas apa esok nanti ya wanya paling pasar bay ya. Iya.
1: Orang jadi nengok balik bisa ngurusin putar sekolah gak be sarapan.
0: Ya cari cari sarajum embu bay.
1: Terus ngopamandur-pumandur, makin marani umpem Kang Rosi

kon punna sande purpoya. Mama sire, karo maam kembang pang, mama asis, mama uti, mauli.

0: Nggo kabeh bae.
1: Kabeh bae. Ya.
0: Iya.
1: Iya, Mama Lani.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak cinting. Jos, terima kasih Mama Lani yang ada di kawasan Mucung Agung.